0: program Sarawakku Sayang 2026 terus ke program itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg tak layak aktiviti bekas lama dekat diatur ianya mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak gerai berjual mencabut tiket bernasib konsert rakyat malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ia kebukai program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu Sarawak maju makmur jaga Sarawak into Sarawak.
1: Dengarkan Pengak Pagi 6 pagi nyentuk 9 pagi Segulai Sejalai.
2: Empat minit dah pukul 8 pagi. Selamat pagi Sarawak.
3: Hari tu hari ke 21 bulan 5 lalu pia maga hari tu kerana mereka selamat pincin meh gaya ferry bateri so dian.
4: Ya nama tu hari tu nama penamanya jematannya dia buka ferrynya lu dia tutup mana.
3: Jadi kenang ke ba ferry triso tu 1001 macam kenang kelebih lagi ngagai bala ya ke nguan menua di triso nyentuk ke ngagai pulau seberai ngagai apa nama seberai cak
2: Sebuyau.
3: Sebuyau kan. Hari Sebuyau nyentuk ngagai meludam. Leban nyak mencari dalam kandang 10 tahun tu dah rencah. Tapi ada. Very tu tadi nanya Siti Arya katanya betul nanti pengangkut Mesia Mayuh ya ke kuangkut hari menuanya.
2: Aku mesti minta video sida ya guji kapi namanya jematan malam tadi.
4: Rehearsal mana?
2: Bakal ke ukai jematan kita di tok ja.
4: Ya ke pemadu panjainya nak.
3: Ya pun panjai. Bak Malaysia naka ya ke dia tok lalu dah ya ke dipenyaji ke tok ila lalu mujuang ke ya jadi jematan ke pemadu panjai dalam menua kita. Terima kasih. Lepas jematannya dia tu bak menua kita di Sarawak di tu.
4: Jadi pulai gawai tahun tu tahu nguji dengan jalannya ni tuan.
3: Nanti bakal aku nanti aku buat aku ngenaknya.
2: Ya lawit dia.
3: Hari kucian yang kesemahan agar bagi gaya pansut bak simpan pusat dulu baru pulai lagi bantu.
4: Kau kan nguji ni tahu ke?
3: Tak selalu ya. Nanti bakal utai baru ketuk deh. Utai baru ketuk. Anang dulu nguji ni menua aku buat. Aku gerinti berdedat. Semua orang kan nguji bagai baru tu.
4: Nanti nyu lama gila na tuan.
3: Nanti nyu dah kurangi angat urai lah. Tahu kita yang nguji. Lalu apa yang megang genang kejematan baru. Anak muka kita itu kelebih lagi ngambil nurnya kita lipat. Lepas bisa daripada ada baru dibuka dah sehari dua tu penuh orang lipat dia kelebih lagi balak orang kaki-kaki ngintik tu.
4: Lalu ngintik dia.
3: Sebab nak tentu tadi menyiku kita Siti jematan tu kena digagak kena tengah okay, kena kita ke apa nama tu ke luar kita winte jadi
4: nolepak
3: semua nanti lepak lagi motornya pakai nanti sinyo nyiku takkan rusak kalau buka ke kemansa jematannya kelebih lagi
2: betul jadi ngarap ke dengan projek jematan tu pejalan kita di Sarawak itu kelebih lagi sedak ia ke jangka-jangka nguji namanya jalai tebing tasik laban dah terlepas tu ila di pelabak ke megak dekat diangkat mana lagi jalai tebing tasik kelimpah di Pen Bonio
3: tu pamnya tu
2: kita bisik jalai tebing tasik
3: ya
2: ngarap ke digarap besai lah
3: agak apa saya upgrade mana lagi lalu pihak mereka di pelabak kita tu tadi uliah kerana mayuh lagi SS jalai lalu pihak mereka main pemansang lagi menua ke nebih-nebih tasiak mereka
2: jadi sudah ke segi enang dengah jalainya pulai ke menua tu asaiku berasai gaget hati nak sabar ya
4: nak patuh orang ke segi mansaknya ada tuan angka ngelamak tu berantik ke ferinya tadi nyoba jam-jam jadi ya tu kira nak ada bantai antik menyata nyaw lu nyaw punya ne
3: aku sebab lagi punya nyari kod aku ngerti ferry buat risau dia pulek satu kalau 3 jam Nanti nanti ferry dia mainnya punya minggu lah mainnya kita nemu deh nya setiap hari ya cara ya mana ya si tim ferry itu dalam ferry dia boleh tinu dia boleh belalak nak lemah jajak mana tanda itu kira kita tu generasi keberuntungan melawan hampir ferry lalu hampir jematan
4: ya kau nyebut berkawal kau pulai kawai tu tuan deh nyalai bah topik kita pagi tu bah SSL kita amhan kini pulai gawai tu nitiah ke sapa ke ngwai berkini korun yang sewai deh
3: nanti tanya dia nanya aku aku tu nak nemu
4: sumpah tuan sumpah
3: nanti maka apa bukti mulai ke subaknya
2: sampai dia tu tadi
4: sampai dia
3: apa nanti aku semua nak kelaban baku muda siapa kemangnya lagi nyam titik
4: apa ya titik ke nyapnya tuan patut patut dia kawin dah kalau mas bangke
2: ubah okay. Cerita kita bagi tu buat SSL amat kini pulai gawai tu nitiah ke sapang wai.
3: Betul kena kini tahu kena tadi kita bisi alasan bukai madah ke pulai tu tadi nah seperti nitiah nguai tahu kena laban ada dalam genteran madah dalam sertika di nguai di mesti pulai gawai luar di ke nguainya. Okey tahu post komen kita di tu Facebook kami YFN dan sebelumnya lagu gawai ke saya tu cak
2: Veronica Natasha Ati Lantang Pegawai
3: Mak Duo Trio Pagi Wai kita pagi tu.

0: Isi Timang Kerbata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak. Megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM

0: Lagu hari Ika malam lagi muda ngejo ke jam kita 8.19 minit pagi.
1: Aun celak mata kita benau malam dah siang hari itu. Ya kan kena mah lanjur ke daya oh yeah. Kita malam.
2: Lambat malam tadi laun pulai tu dia tu. Ni mau bisa dah ni pulai kerja pukul 3 pagi kini. Jam ke dia tu nya tadi sikit benuang yang jenaknya.
1: Betul. Jadi nya mencari bagah-bagah meh lawan kan enggak belanja kelebihan kena gawai tu lah dah. Gawai tu ngan jadi mai perut aja pulai.
0: Dah beli magang teh cak? Ha? Dah beli magang teh?
1: Aku ti balis barang ke de beli dalam 60% udah.
2: Oi. Oh, yang main mana?
0: Gede dah ti.
2: Aku bedau sekali tu.
0: Bedau sekali.
1: Gede cak.
0: Ah, gede. Aku nak ada cuti gawah hai.
2: Anda melek ke pangan.
0: Oh, lalu dia kaya ke aku.
1: Okay, cak. Nak cuti gawah ke arti kita nak nyambung gawah.
0: Ya, gawah lah kunti lah.
1: Lama aku tinggal di MCR kan nunjuk di magang satu
0: dah. Di sini dah ada aku dah. Namanya dah hancau aku tika ada muat. Di sini dah deh. Manza yang tadi.
1: Oh, dia hancau yang tadi.
0: Aku banyak.
1: Di sini padas. Dan si orang di bandi itu padas bukan dia.
2: Bisa sih kau orang kau dia tadi pada aku.
1: Apa sih?
2: Cecilia.
1: Oh, ni kau dia. Sama cap punya nana cuti di pihak.
0: Tang main tempat ngau terok diri lah. Ngau cuti kau aja.
1: Lain mereka cakap ngau main di pokok tidur.
0: Berancau puang.
2: Iya. Okay, jadi ya pula kaki topik kita pagi tu Ken Tun tu peninggal kita ke terubah tu Teresa sayang. Jadi kau ya nak semesti ya gak kau ya laban nitiah ke penelabak dirempu laban ya sobat nguai nitiah ke laki ya kau ya nanti bakal ramai gawai pihak megak ngau Christmas segi nitiah ke gentia dirempu kau ya bakal tahun tu bak menua laki ya bak serian Christmas sila bak menua ya di julau jadi gawai tahun sitik ni lah bak menua ya kau ya tuan hanya baru nadai pulai kelaya adil kau ya ini bakal kita ke gawak tu tuan
1: gintir mesti gintir kenyak kan eh datang hari ya penemu peninggal kita LMJ ke pagi tu nanti ni tia bekenya melaban subak sapa ngasuh keran kak nguhai jadi kau pernah gawai tu pulai meh nguhai ngake antua kian tang gawai tu tadi segi patut ya bersilisili ya tang ya ke untung ya orang ke jadi belaki bini ti sama serumah dap gerinti nadai carut pulai gawai laban jalai tuju sigi sama sebenarnya ujungnya bilik janan muni bagi kat tepat atau bisa gak kiasnya deh jadi serumah datai di rumah lu belaya
2: oh bisa gak
1: bisa
0: ketika nama deh
1: lagi bilik kau nih bilik kami nih nanti orang ngobak aku nih mak aku nanti orang kau mah
2: hanya berurang jadi di rumah kan,
0: ya, nah.
1: Jadi di rumah nggak nyadi pernah aku nanti ruangnya bilik sepias-pias nang ngawah nang berupai nanti dia sudah start ulu sih aku sudah start ilik deh
2: hanya ke pemerintah jari jari gak jadi diri serumahnya tuan
1: ya aman hanya aku buat tadi aku sih selia aku memang menjadi diri serumah kena kok
0: enak bunyinya ini nemu antu berlagu kurang
1: nama serumah tu aku tu sebenarnya nggak sampai segi dalam listnya aku tu paling last kali di gigau lah.
0: Okay, James Nguyang pagi tu marah ke ada yang bisa ngagak MOU sebenarnya ni, saya nikah subak kenyak ku ya kedua ini tua ya pengawal lantang beka rami gawai anak mandi yang pengawal tusah beka rabat semuanya ku ya pulai ngau rami gawai nitih ke pemisik dirimpu meh ke rumah tangga dini menua udah alai kita ingin tap ke diri ngiru diri ukai nunda pendekati ku ya
1: kenyak nanti jadi arti tadi tu aku itu pakai jas nyuan aku kira gawai tu nanti nyuan ipar bisa lagi apalah yang tinggi ipar kian lepas nanti ibu yuna lepas nanti tiap pemisik diri nanti maka tahun tu pemisik kurang kamu nak ngigak balai ipar kemudian pemisik lebih aja
0: yang baik ke kenyak nah
1: iya ya cara megang
2: iya jadi ya sama pagi ngagai Richard Nup bisa buka pulang ngok kita pagi tu jadi ku ya baik ya nak gak semesti ya berkenyak ku ya tim menua semak uliah gak gawai kin kita ni nemu sari tu di tu pergi lah dia nah makanya berkenyak ke tuan lama bisa ke dia perhati ke aku namanya tadi deh berbagi gak ambil ke banding ya, malam 31 nya baru rumah panjai bini ya jadinya 2 hari bulan kini pulai ke rumah panjai laki ya bisa saya gak berkenyak tuan.
1: Ini ada penanggul bak menua ya ke semak-semak. Ngambil ke contoh betuang lubang tahunya tadi lagi semak deh. Kepit suangnya lagi semak. Gue udah lawak saya saritang. Yeah. Ketir nanti orang ya ke contoh laki itu tadi orang Limbang, bini ya orang Lundu. Siti bapun menua, siti bapun ujung menua. Nah uliannya sari-sari kenyati kak. Ngabah kiempan pukuk ya pama diri ya.
2: Yeah.
0: Emi jaro pagi tu madah ke ndak ngi ya aku ya. Gawai sikit bab menua ya. Laban yang nguai. Buji ya nak gule lama ngopai nai dari menjadi jadi gawai bab menua aku lah aku.
2: Ah betul. Tu bab situasi yang nguai ya dia dia tu kan. Dia gawai dia ga. Jadi gawai ngagak nguai. Gawai ya. Biar aku ya.
1: Betul ke kenyata ca. Artinya tadi kita itu beri dua bab menua orang. Moya karami bab menua diri.
0: Ya.
1: Mana politiknya kamu di.
2: Tang di kangi ka calon lo tuan.
0: Iya. Ngai bingung ning uji gede. Ngai jadi duji.
1: Pulah nanti pun calon ka. Oke, ayo bayo ki komen bala peringa kita bahas tentang anti rami gawai tu tadi de nguai ka benda. Kian me agi bilan tua de kian. Terus menir kami duk trio pagi YFM SSL semua salah laki kita.

0: juga Bujang Ulu Sungai yang saya kuka bai bai ngui.
1: Ah. Ya jauh ge ge kien nyau atau tama ya ko kita. Nanti ge age ngenap prau tiba ka kami kien subak lah dia tahu kira ke bai ge melaban kira bisa jalai deh jadi subak. Nanti kita akan berbagi ke harinya. Nanti kita tuk kulu dulu. Udah yang agen tua. Namanya tak ada awak. Nanti baginya tu. Nari jalan aja. Dah pulai mansang. Dah berapa hari. Ini maya di rumah pajak ini. Nanti bagi ngagen tuk ngagen nyak.
2: Mana-mana. Habisnya bagi aku dicat deh. Pemaya ya jadi orang ulu orang kulukian deh. Hanya di cak kali pulai ilmu nama tusah cak tusah satu hati aku ni muda tanya pilih dulu.
1: Sama tu boleh tu.
2: Mesti bila pu bunga tayak ni nyau cok ni pulai kulu tu lah.
1: Amat.
2: Siti ari extra cost tadi. Bapak pun kau mangkot, pun kau mangkot sih bisa. Tentang bapak maintenance. Contoh buka tayar deh. Bukannya buka tayar kereta kita kediri berjalan lontoh. Nanti kau kulu kena. Ya mesti bunga yang pu. Hanya Siti ari utai ke hidden cost ya.
1: Iya. Segi amatnya tu. Nanti ambil kebanding me tayarnya baru beli dia sarito. Pergilah dia pulai ke benua kian. Nanti bakal jalai kami kian itu nak aku nyangko jalai balak bukai deh. Nanti ke jalai kami kian. Tadat pump kue alaban dawainya. Nanti ya ari siu kan boleh guna lagi tayarnya. Oh, dia baru bedau latai sebulan kini dia kena dia boleh baru ke.
2: Jadi nyak menasib jadi orang menua ulu tang anang ke mana diri nade tanya laban kita dan semua bisa ke mana gitu kan.
1: Lebih kan dia mana ke indo menua ulu baje-baje ke tuan.
2: Nyak kita kena di sinang kai antara kami dua.
0: Ada kesalahan diri ke ngam lati pulai gawai itu.
1: Iya, main itu darah deh.
2: Aku sekali lagi ke pulai kena lalu nak pulai lagi.
1: Nak apa tuan main udah darah deh.
2: Umbah. Okay, selamat pagi dengan gaya peninggal kita ini Ben dari menua pakan bayan nadaik tu bisi jadi penanggul kelebih lagi pulai ke rumah siapa maya gawai tu anang ajak kita maya gawai aja lu cahut maya gawai aja lu cahut laban ya sigi maya gawai sigi pulai belum maya laban sidak ya laban ya sigi pulai maya gawai laban sidak sembilan itu tambor Cina tambor Cina aja maya gawai ya sigi pulai menerima oh ya pulai aja nak yeah. Begitu laban sidak ya itu tambor Cina onya teke ya jadi dia tahu udah beli ke rumah tentu tu kan itu baru rumah tuan puna ya udahnya baru kita ngusung kabar lain atur mana me nada yang ujungnya cara sampai ke tegal lingwai di alu mesti pulai enggak boleh tua yeah. Ya ini band tu tadi
1: segi amatnya tuan tu presi Alex Matt bisa buku lain kita muka pagi tu kuya nada yang jangan langsung ngeluh palak pasal ramai kuya laban aku ke jadi ke bangsa Kenyah kuya tuan sedak ya sikit nak nyambut gawai nyambut Christmas saja gawai sikit buat menua aku buat semunyan ku ya Christmas sikit buat menua laki ya buat luang bangan belaga.
2: Oh nyata tangan pun ya. Lepas tidak orang lu tenang orang kita itu gawai di kak.
1: Ya ya ya. Kak gawai baru rumah pajak dari pu lama. Angi kak ketuk tuan.
2: Dia terbuka ngerti ku. Ajut ya main pula lagi menua.
0: Jadi kebangsa bukai deh.
2: Ya.
0: Saya tenang itu gawai.
2: Betul. Tak terjadi ngobrayu. Itu gawai ke cak.
1: Ya nang ikap dayu. Aku minta dayu ke semak dia sepianya. Bukan ikap dayu.
2: Ya jangan boleh pedang.
0: Kira lain Jimin pagi itu ya kena kaya tukar-tukar selera tiap tahun. Tahun dudinya kemarin dah pegawai di Miri menua ya tahun tu sudah menyanak pegawai di Kapit menua laki ya. Mesti kadil bunyi ku Abang Jamil ku ya.
2: Wah betul. Abang Jamil segera menakanya sampai Abang Jamil mampus. Lepas lu tadi tu tadi tulaan so lepas tiap ikut kita bisa apa indai deh. Ya kelakinya bisa apa indai kita pun bisa apa indai tang kadang untung enggak bu jadi ngora nanti apa ini lagi cak ya nanti apa sih enggak ya
1: lalu kita itu Siti itu nanti kita berarti ke gawai berumah panjai enggak gawai kita bawa pasar tu ya bisa beda nakin semak jakok lah kita itu tadi bisa rumah panjai udah nyalaki kita nanti rumah panjai deh tuan jadi lebih rindu kita milih tu begawai berumah panjai nanti bakku lah tuan laban nanti bawa pasar itu lain gitu asal ya
2: mamai laban kita itu tadi mood kita besar kita dah muda menua dan mu kita cara dingin terus banyak sekali tanya tadi lari dari cara kita ingin tu kak lama tu mata lain lagi asai. Kan siti mega penanggul ya, nanti dia jadi nggak orang ke nak kalah dia rumah panjai. Panjai pulai ke penanggul siti ke, lepas nanti orang ke nak terlebak dia rumah panjai itu. Lain gini cara yang ini, kesak-kesak hati ke pulai enggak lain. Anu-anu curu aja dari sadau, nama tu dari lain. Anu pasal jadi sadau enggak lain.
1: Tapi semua tu nanti bukan pemenuhan kami kengkari kena sedua pun sesuai enggak ukian deh. Semua ada lain tripun ya. Nanti pulai ke menua benar mai bagi kak kau nak nyamai mai dia berumah panjang ada lain kau deh ni dia tu dah bisa lain tentang nyamai nyamai kena ada lain ada orang giga nih
2: nyamai lepas nanti si tip nanggul dah lain datai di menua tu orang nak pasu keruaya gitu
0: umat gila tripun
2: semua tu mukul dari bila ni aku beruai bisa minyak tanah berada siko megang ya siko megang ya ni aku masalah ini tiap tengah-tengah kita udah kari dia kena bang kan
1: patut utai tu gagak katur itu namai kemana dia maya gawai tu ilah deh gerah hari tu rumah maya kita ke serumpoknya telepon anjo William magang ana bukan telepon eh
0: tahu kenanya nih tahu tahu enggak kenya
2: tapi kalau kita tahu minta sepekat bahasa sakova maya kan gawai tu cabut bateri
1: aneh tu aneh tu ada kena giga lagu
0: nya nya ke semengka
2: oh my god
0: dah bisa lain tu boleh boleh namanya boleh lagu kena YouTube ya
2: lawan dunia di dunia speaker irit nih
0: ya
2: kasih kabar anak kau nanti lagi jalan lagi PA
0: the Bluetooth is connected successfully.
1: Menu memerangap lagu itu tanda lain.
2: Oke, okay, jadi semua pagi mengagai peninggal yang kebuka ITBC nganjung komen bahas tentang tinguai mesti pulai ngagai luar kita ya tinguainya pagi itu sama pagi ngagai peninggal kita ianya tadi Lilian Jah nan mu kira banyak segi leban bekai yang punya jadi ngau sama semua ya mai ga bilik laki bilik sepi antara sepintu aja
0: ya, ya aku merah irit keruai ga ngantai aku
2: dan jadi kemasalah leban kadang-kadang leban biliknya kalau semuanya ya dia berumah tua laki pulih rumah tua gitu kali ya semua ya leban pintu megang dah
0: Riana Lisa Kiong bagi itu hari seratu tiap-tiap tahun mea gawai segi pulai ke menua orang putih si daya menyana
2: oi dari kata
0: agak UK
2: oh UK
0: oh
2: ui untuk mana cak
0: ulu krian cak
2: ulu krian
0: 13 tahun dah laki ngawai tetap ngenan kemenalan pulai pegawai ke menua derimpu laban laki ndak nyambut gawai semina ngintu tam baru Cina ya dia pasti deh ku ya
2: enggak untung
1: ya mereka ngigak bekenya tun nyadin kami kudah tuan ini tiah
0: ya
2: nang gua le bukan enggak ya kenyap dia lebih mua ketunan tu kada terima apa tahu dari
0: oh tidak
2: dia kan dari pandang
1: reji kasih aku gua
2: eh kita sih program apa hidup aku kai pas mana apa sih bu nah kita artinya
1: apa enggak hidup angon ini sinangai
2: ah kita ya mati lah kau ngon ini sinangai mati ke sana dia
1: atau tuan sempena gawai
0: ya namanya khas dia dah special tanya ya. Special ya. Episode special ya.
2: Tang episode punya asek aku minta keluar ke pukul 2 dini hari.
1: Ini bisa running on.
2: Jangan bisa running on. Oke, kita sekali lagi terus sama perinang ngau mood gawa kita pagi terus ya.
0: Jadi bisa lagu tu Ari Stephanie G Sherry ngau pet Mimin.
2: Pulai gawai
0: dewai.

0: Memang Kremata Awas. Berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Lagi bercerita pasal gintir pulai Y, tahu untuk siapa, induk ke lelaki.
3: Ya betul. Tapi tadi alamak ketegal kali nguai ke pernah bermorong tua meh. Dan jadi ngaku dia mesti ditek aku laban ke di nguai aku.
4: Ah, bisa ikan jagok kenyak tu kan.
3: Jadi ya ba peninggal tai ke pagi tu sama pagi yang gay Riana Lisa Kiong peninggal ria satu auto dah baca tadi cak. Kita enggak ya kebukai ke ya ke empai dibaca kita
4: apa gitu. Ini kai tu kan untuk orang engkari.
3: Orang engkari ya.
4: Ya jadi setakat tu kau ya nak ke dia tu gawai sigi ba ulung kari din tang Christmas buat menua laki ya ba lundo kau ya. Sigi dia bagi bekenya.
3: Oh Christmas dari Lundu. Engkari banyak reti dari Lundu. Nah rami menggawahi.
4: Engkau bekenyami itu.
2: Terista sayang bagi tahu mandah ke. Ndak gak semesti bekenya aku ya. Lepas nitih ke cerita sidai sebilik empu. Lepas ni empu nguai nitih ke laki. Tang ti bakal gawi. Gawi. Ti bakal rami gawai. Ngau Christmas. Sigi nitih gintian dari empu aku ya. Tahun untuk di menua laki di Serian. Christmas. Tahun untuk di menua Julau. Gawai berserian Christmas Julau. Gawai sitiknya tukar ke? Kau shift dua ya.
3: Tukar.
2: Tahun tu gawai bersekutu tahun baru gawai bersekunyian. Kejaplah.
3: Jadi kena di ama peninggal kita hari mirip pagi tu. Naga mesti ya berkenyalaman. Nanti bayang kau indah tu gawai ya. Sikit berganti lama ya. Tentu gawai menua bini, tapi siti gawai menua ayahnya baru adil. Atau geng abang yang ambil tu. Mesti ke adil megang.
4: Itu bisa megat tuan Jang ya Jimmy. Nak ke berkenyak aku ya. Jadi nguai ukai reti ya kita itu nadai diri sebilik pihak aku ya tuan. Jadi ia bisa apa indai berkenyak megat bini ya. Jadi utai nyak patut dibagi. Nitiah ke gintir ya tuan. Gawai tahun tu basiko. Gawai tahun nyilak basiko. Lebih kurang berkenyak. Amu tak kepadah ya tu. Jadi atur nya mega diajar yang ngagai bala anak ngau bala menantu ya ku ya tuan ke dia tau me ku ya jadi sida tau nak nak tu meja bala anak nak tau nak pulai ke aku nak tau nak tau bekenya le tuan
3: ani ku kita ne
4: nak ke nombor ya gintir tahun tu baku tahun baru lah dia nak kenya aku ya
3: dah ku tetanya tengok komen hari Rina Edwin peninggal kita ya pagi tu. Tentu sikit ya patut berganti tahun dan bersilia no pelantang nanti nyemak belak ngai Allah nanti kami kita itu mesti buat tengah-tengah ngambil contoh ya nanti laki tadi orang kenawit bini orang kapit belak kapulai siku kak kenawit siku kapit jadi ngambil putus tengah-tengah gawai aja basuang
2: hopia. Wah ti makin nyana
4: nyamai gini makin nyana ti makan ku jantun siku bas panggang siku bengkari din belak berbut kapulai ujung-ujung gawai berpasang keliling
3: pasang keliling ya sama basuang dan keliling.
2: Gagak kemah, gagak kemah. Gagak kemah deh.
4: Gagak kemah.
3: Nanti maka adik cun gicak. Siko ba nanya tunggal lingga di pasas.

0: Okay, kita mesti kini Juan. Itu lain gig perantoran sih kau tu. Sedua bini aku ya. Nak nitiahnya ya. Pulai ke menua sapa ke dulu ngunti ya soba.
1: Oh.
0: Nyanyi ke sedua ya. Lepas ya dulu ngunti ya.
1: Oh.
0: Pulai ke menua yang belama ya kau waiku ya.
2: Oh, ngayon
0: waik. Ya, sapa dulu ngepuan ke dah.
2: Nyanyi ya, nyanyi ketun tu tak ada. Sapa kemangnya lagi.
0: Ya.
2: Sapa kemangnya lagi pulai ke ya. Tau tunda hanya gini.
1: Ya, ya. Zaman jadi kita mengamal kerito megai sikap harmoni. Jadi nanti kita kena kemangan. Hanya main ngalah ke diri jauh. Lepas nanti ini ngelaban sempat mana bukan ngelaban singa. Nanti kata singa ia dah balik jadi mayau tetapnya singa. Jadi moral story nanti bakal hati cemu kap pulai gawai cemu pulai nama dah. Jak ya, yang pu low ya.
0: Ada jauh ngede na. Di kapulai temu lesap.
1: Temu lesap. Sekali tipu na ni dah udah pulai gawai. Angkat bokor muda sikit ngai kau kita aja buat baru.
2: Kau nyamai mu bukan nyak nai.
1: Okay, jadi ya nyak mencari sekedar ya kesempat dibaca kita ya pagi tu. Terima kasih ya. Mayu agak komen bahas tentang pulai nak pulai gawai tu nai. Jadi ya ambil meh awak tu tadi. Lo kita ingin awal diri sepilih ya. Jadi anak ngira kita diri sepilih aja balan tua apa tahu di kawal kita.
2: Iya, ya. Nasi kiamat. Lah banyak mas Siti. Siti ri cara untuk kita nya serumpuk ngon diri sepilih ya. Kapan melayan itu kan. Ya nyamanya pulai pengerami ke begitu. Lah banyak segi penuh orang pulai ini. Orang kena di kelala tua. Kadang-kadang tua bisa. Tanya siapa nya. Kita serumahnya ke. Tak kita enak kelala orangnya.
1: Aman. So mungkin jadi lepas cara ke pulai ke perempuan tua deh.
0: Enak aja amanya kawai. Namanya. Namanya teman lama aku sebab serumah. Serumah.
2: Ayo, pulai kia baru ya.
0: Baik ya. Sebab semua negeri dan semua yang orang ni deh.
1: Negeri. Sekali pulai mandai nama serumah ruang lama tu ya.
2: Pada SP yang beli
1: ya. Ya, ya. Kerajaan lagi sekarang dah kanzen terimpu. Okey, jadi jadikan kita mulai ya, Pak. Saya tahu pukul 9 terbaik dalam mak kita nih. Kagai KL kan. Kagai yeah. Media aku sempuri Kuala Lumpur mending ke berita.
0: Lagu ke penuh itu Ari Shazliana Baby. Induk Kemayari.
1: Jadi boleh baru kita ya, Pak. Awak ya kebuka. Mumpah dulu kami tiga pagi.
2: Bye-bye.

0: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Kesihatan mental itu penting. Jangan abaikan apa yang anda rasa. Ingat, kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal. Jangan simpan sendirian. Anda tidak keseorangan. Bantuan itu ada. Segeralah berjumpa dengan doktor yang bertekatan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Miri FM.
2: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

masih terkini di media rasmi kami di Miri FM. Okey, apa khabar kita orang pagi tu? Alhamdulillah, sihat-sihat selalu. Okey, semoga segala urusan kita orang sepanjang hari tu dipermudahkan. Jangan lupa untuk senyum-senyum selalu, teruskan usaha, semangat untuk perjuang, untuk memajukan kehidupan anda, sebab jauh lagi, banyak lagi benda yang ingin kita usahakan untuk memajukan kehidupan masing-masing. Setiap orang ada usahanya sendiri. InsyaAllah semoga usaha dan apa yang ingin anda kecapi dapat tercapai pada tahun ini. InsyaAllah semoga hari-hari yang mendatang akan lebih baik daripada hari yang semalam. Okey, baiklah, selepas ini kita akan berhibur dengan lagu daripada Helikopter Turku Padang, Idol Idol, sebelum kita ikuti info cuaca di pagi Miri FM. Terus layan Geng Pagi.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Info cuaca di MinFM.
2: Okey, baiklah, tepat ketika ini 9.30 minit pagi seperti yang dikongsikan oleh rakan kita di Jabatan Meteorologi Bahagian Miri, sebab kita belum lagi dapat menghubungi mereka. Jadi Eswan nak kongsikan ramalan cuaca untuk sekitar bahagian Miri sepanjang hari ini dari pukul 9, berkuat kuasa dari pukul 9 pagi hingga selama 12 jam. Okey, dari sebelah pagi ini tiada hujan. Di sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat, dan juga di sebelah malam adanya hujan di beberapa tempat. Amaran cuaca buruk tiada. Keadaan laut di perairan, laut berombak 0.5 hingga 1.0 meter. Angin bertiup dari timur 10 hingga 20 kilometer sejam. Amaran angin kencang dan laut bergelora tiada. Suhu dianggarkan 24 hingga 30 darjah Celsius. Itu dia info cuaca untuk sekitar bahagian Miri sepanjang hari ini. Macam-macam ada di Miri FM. Hai guys, satu minggu satu resepi dalam resepi dapur.
3: Posisi pagi, dua lebih ini kami.
1: Info cuaca di Miri FM.
4: Macam-macam petua hanya di Miri FM.
5: Jom ikuti info kesihatan setiap Selasa 11 hingga 12 tengah hari.
6: Untuk semua.
7: Hai semua, hari ini kita akan belajar membus gigi lagu Doremi.
8: Mari belajar berus gigi.
5: Info solat di Miri FM.
9: Lagu-lagu nasihat dan dakwah,
10: catah hits Miri FM, evolusi muzik terkini.
11: Halo.
2: Jadi apa tunggu lagi? Layan lo Miri FM.
12: Kita ni kan, kadang kita tak sedar kita sedang membawang. Mulut nampak biasa, tapi kata-kata boleh jadi luka. Hari ini kita bercerita tentang orang, esok mungkin kita jadi cerita orang. Jadi diam itu lebih matang, bercakap biarlah beradab. Tak semua yang kita tahu perlu kita sampaikan. Ingat, mulut tak dijaga, hidup pun tak ke mana. Pesanan hikmat masyarakat ini daripada kami di Miri FM.

Okey, itu dia. Masih sayang orang yang sama untuk anda di Geng Pagi Miri FM. Mesra bermaklumat. Okey, selepas ini kita akan ikuti lagi Positif Pagi terbitan DJ Mul kita. Untuk kita orang, apa khabar pagi tu? Yang baru saja mendengarkan kami orang di Miri FM. Terima kasih dengan kita orang terus bersama dengan kami orang. Jangan tukar dengan kita orang. Seperti yang suara kata tadi. Cepat-cepat download RTM Klik. Sebab selepas tu di jam yang kedua tu kelak kita akan bersama dengan rakan kita di Sarawak FM dalam Info Ekspresi. Maklumlah hari tu hari Khamis. Setiap hari Khamis kita akan bersama dengan rakan penyampai kita di Sarawak FM untuk berkongsikan info-info ataupun aktiviti-aktiviti yang akan berlangsung dan sedang berlangsung di Miri. Jadi jangan lepaskan peluang untuk kita orang teruskan bersama dengan kami orang dapatkan info-info menarik. Semestinya di Info Ekspresi Miri FM dan juga Sarawak FM dan seterusnya kita akan bersama lagi. Sebelum kita dengarkan lagu dengarkan Positif Pagi, kita berhibur dulu dengan lagu daripada Maui dan M. Nasir, lagu Jiwa, lagu Cinta, hanya di Geng Pagi Miri FM.

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Buli bukan sekadar gurauan. Jangan jadi sebab seseorang hilang senyuman. Jangan jadi punca seseorang hilang harapan. Jadilah manusia yang menjaga, bukan menjatuhkan. Katakan tidak kepada buli. Pesanan hikmat masyarakat ini daripada kami di Miri FM.
2: Positif Pagi, Dua Lebih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini, iaitu rehat dan rawat, kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sihat luar dan dalam. Kita mulakan topik kita pada hari ini dengan tajuk Jangan Malu Memohon Maaf. Tuan-puan, kita ini kan manusia. Manusia tidak akan lepas daripada melakukan kesalahan. Kita tak semestinya betul. Ada waktu dan ketika kita tergelincir dan terjatuh sehingga kesalahan kita yang buat itu menyebabkan banyak masalah yang besar timbul. Ada orang yang susah nak mengaku salah. Tinggi betul egonya. Dia rasa apa yang dia buat semuanya betul. Tak mahu menerima teguran dan nasihat orang lain. Yang dia mahu ialah semua orang mesti ikut kata dia. Mesti A tak boleh B. Walaupun nak sampai kepada A boleh ikut jalan B atau C. Pening juga analogi saya ni kan. Dia macam ni. Katakanlah bos kita itu menyuruh kita menghantar barang pada jam 6.30 pagi kepada seseorang. Sebab kawannya itu nak guna barang dalam jam 7, dalam jam 10 pagi. Perjalanan hanya mengambil masa 10 minit sahaja. Kita pun terfikir, kalau hantar barang jam 6.30 pagi, kita akan terperangkap dalam kesesakan sebab ramai ibu bapa yang menghantar anak mereka ke sekolah pada waktu ini. Jadi kita perancang hantar jam 7.30 pagi. Jam 7 pagi, bos telefon tanya sama ada kita sudah hantar barang atau tidak. Apabila dia tahu kita masih lagi belum bergerak, kita dimarahinya. Sebab apabila dia kata A, mesti buat A, tak boleh B. Adakan orang macam ni? Orang yang ego terdapat satu masalah besarnya, iaitu meminta maaf. Apabila berlaku sebarang kesilapan atau kesalahan yang sengaja atau tidak disengajakan, orang yang ego tidak akan memohon maaf. Orang berjiwa besar pasti akan mengambil peluang dan merendahkan dirinya memohon maaf. Adakah memohon maaf ini merendahkan maruah kita? Adakah memohon maaf ini menjadikan kita lemah? Tidak sama sekali. Apabila kita memohon maaf, kita akan menghampiri jalan kebaikan dan perdamaian. Tak kisahlah salah siapa. Apabila lafaz maaf itu dilakukan dengan ikhlas dan jujur, maka pasti ada kebaikannya. Yang penting akan terselah jiwa kita yang besar, penuh rasa tanggungjawab dan berintegriti. Apabila kita salah dengan rakan sekerja, mohonlah maaf terlebih dahulu. Jangan tunggu dia yang memulakan. Kalau dengan ahli keluarga, mohonlah kemaafan. Tak rugi pun, bahkan ego dapat diatasi. Kebahagiaan dalam rumah tangga dapat dikecapi. Bermaafanlah. Hidup ini bukannya lama. Esok lusa entah bila sempat atau tidak kita memohon maafkan. Cukuplah buat kali ini. Kita mampu mengubahnya kerana kita yang menentukan hidup kita. Kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
1: Nantikan Positif Pagi setiap hari jam 9.45 minit pagi hanya di Miri FM, Mesra Bermaklumat.
4: Bayangkan dunia tanpa pokok, udara segar dan sungai yang bersih. Itu bukan masa depan, itu amaran. Tindakan kita pada hari ini menentukan nasib bumi pada hari mendatang. Sayangi bumi, jangan tunggu sehingga terlambat. Tulus dari kami, Miri

0: Salam pendengar. Tahukah kamu, adab di tempat kerja bukan hanya soal sopan santun, tapi juga kunci menciptakan suasana kerja yang nyaman. Contohnya, datang tepat waktu, saling menghormati. Jangan lupa, menjaga kebersihan area kerja juga membuatkan kita lebih semangat dan fokus. Pesanan ini dari kami di Miri FM.
1: Kau ni apaan?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
4: Awak okey tak? Awak okey tak?
5: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
4: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Saya Melayu Tanika Semantau.
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Israel telah memindahkan aktivis GSF 2.0 ke Pelabuhan Ashdod selepas menyerang dan memintas konvoi berkenaan. Laporan agensi Anadolu memetik kenyataan Kumpulan Hak Asasi Manusia adalah memaklumkan aktivis kemanusiaan serta sukarelawan diculik secara paksa dan dibawa masuk ke wilayah Israel sebelumnya tanpa kehendak mereka. Adalah juga mengesahkan maklumat mengenai keberadaan aktivis yang ditahan, status undang-undang mereka dan kesejahteraan fizikal adalah terhad. Operasi anti penipuan rentas negara menyiasat 7,553 individu dikaitkan dengan lebih 138,000 kes penipuan membabitkan kerugian kira-kira $752 juta. Menurut pasukan polis Singapura, operasi Frontier 3 Plus itu dijalankan dari 10 Mac hingga 7 Mei dengan kerjasama agensi penguatkuasa dari 9 negara iaitu Malaysia, Hong Kong, Korea Selatan, Maldives, Thailand, Indonesia, Macau, Brunei dan Kanada. 3,018 individu berusia antara 13 hingga 85 tahun ditahan, manakala hampir 102,000 akaun bank yang dikaitkan dengan penipuan dibekukan. Lebih $161 juta dana haram dirampas. Pasaran saham Asia melonjak awal dagangan hari ini susulan keputusan Iran meneliti cadangan baharu daripada Amerika Syarikat sekaligus memberi harapan kemungkinan konflik di Asia Barat dapat ditamatkan. Perkembangan itu memberi keyakinan kepada pelabur global. Indeks utama Jepun Nikkei 225 meningkat lebih 3% pada awal dagangan. Di Korea Selatan, indeks penanda aras Kospi melonjak lebih 5%. Rakyat Iran digesa menjimatkan penggunaan tenaga ketika negara berdepan tekanan ekonomi yang semakin meningkat. Presiden Masoud Pezeshkian menegaskan kaedah sebelum ini yang digunakan untuk mentadbir negara tidak lagi mencukupi untuk menangani cabaran semasa. Bila memberi amaran, Iran boleh berdepan kesukaran lebih besar sekiranya pihak berkuasa gagal melaksanakan perancangan yang tepat bagi pengurusan penggunaan air, elektrik, gas dan petrol. Perdana Menteri Britain Keir Starmer mempertahankan keputusan kontroversi kerajaannya untuk melonggarkan sekatan terhadap import bahan api jet dan diesel dari Rusia. Langkah itu menerima kritikan hebat daripada parti pembangkang. Ketua Parti Konservatif Kemi Badenoch menuduh kerajaan Britain membantu membiayai perang Rusia di Ukraine melalui pembelian minyak tersebut. Starmer bagaimanapun memaklumkan lesen perdagangan berkenaan bersifat sementara dan akan disemak secara berkala. Rusia dan China bersetuju memperkukuh kerjasama dalam penggunaan tenaga nuklear bukan ketenteraan, termasuk merancang untuk meneroka pembinaan bersama loji tenaga nuklear baharu. Ia susulan pertemuan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dengan rakan sejawatannya Xi Jinping di Beijing. Menurut kenyataan bersama, kedua-dua negara juga merancang memperluaskan kerjasama dalam bidang pelakuran nuklear, reaktor neutron pantas serta teknologi kitaran bahan api nuklear tertutup. Norway melaporkan kes pertama influenza avian atau selesema burung pada beruang kutub di Eropah. Virus itu dikesan pada bangkai seekor beruang jantan berusia setahun yang ditemukan mati di Kepulauan Svalbard. Menurut Institut Veterinar Negara itu, virus berkenaan turut ditemukan pada seekor virus dewasa yang mati. Pertemuan itu merupakan sebahagian daripada tren yang menunjukkan virus selesema burung semakin banyak dikesan dalam mamalia di seluruh Eropah. Sukan kejohanan Kelab ASEAN, Selangor FC gagal memanfaatkan kelebihan beraksi di gelanggang sendiri apabila tumpas 0-1 kepada Buriram United pada perlawanan akhir pertama. Gol tunggal dijaringkan Subhanat Muenta pada minit ke-25. Gergasi Merah berdepan tugas getir menjelang aksi timbal balik di Stadium Chang Arena Rabu depan. Aston Villa muncul juara Liga Eropa 2026 selepas menewaskan Freiburg 3-0 di Istanbul awal pagi tadi, sekaligus menamatkan penantian selama 44 tahun setelah kali terakhir menjulang piala berkenaan pada 1982. Gol Villa dijaringkan Yuri Tielemans, Emiliano Buendia dan Morgan Rogers.
Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Info Express.
1: Sepuluh lima belas minit pagi hingga 11 pagi. Kamis, Info Express, Sarawak FM dan Miri FM.
0: Info Express.
2: Sekarang ni, berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-post. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
1: Baik, untuk itu insyaAllah lepas tu kita akan bersama dengan rakan kita di Miri FM. Assalamualaikum dan selamat pagi juga diucapkan kepada anda, dan terus untuk bersama kami dalam ekspresi warnai hari anda. Jom kita beri berdolok dengan sebuah lagu ini. Adalah lagu daripada One Nation MC featuring Jimmy Palikan, Anak Kampung, untuk anda di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: Smart FM dan Miri FM.
1: Okay, info spesial Smart FM dan juga Miri FM yang pastinya untuk hari itu hari Khamis. Kita bersama dengan rakan kita dah bersedia. Ha, dah apa kata tadi, nyimak-nyimak newspaper. Assalamualaikum, Bu Miri.
2: Waalaikumsalam, Buang Kucing. Apa khabar?
1: Aslah, eh. Bagus, sehat kok.
2: Alhamdulillah, nak kacak baju di hari itu.
1: Kacak nak, oh. Orangnya si kacak.
2: Baju tak kacak, bukan je. Merah bibir orang hari itu.
1: Nak curia, bah. Kini angkat mood curia.
2: Maklumlah hari itu, nak.
1: Hari orang kata tadi ketis-ketis je.
2: Ketis-ketis hari terima. Hari terima kata orang hari dia pulang.
1: Mana mau datang, mana mau pergi.
2: Kadang-kadang dia datang, di sanalah dia kembali.
1: Begitulah kehidupan kita seharian. Okey, seperti biasa hari tu di So FM bertemankan dengan saya Rina Sebelumati dan di Miri FM bersama dengan DJ S1. Okey.
2: Rina, apa khabar pagi tu Rina?
1: Bagus, sehat. Ya hari tu. Alhamdulillah.
2: Macam ni cuaca di Kuching non.
1: Bagus, panas juga hari tu tadi. Miri kena hujan.
2: Hujan di beberapa tempat lah. Tapi pagi tu insyaAllah Si ada hujan. Tapi bila petang lah, mungkin ada beberapa tempat akan berlakunya ribut petir lah. Seperti yang dikongsikan oleh rakan kita di Jabatan Meteorologi Bahagian Miri.
1: Kita harapkan untuk keadaan cuaca hari tu, si kisahlah di Kuching kah, di Miri kah, di Bintulu, di Serikir, di mana-mana tempat lah, sibuk kah, di Seri Aman kah. Kita harapkan semoga dipermudahkan lah segala urusan. Benar, yang apa orang kata tadi, yang tengah menguruskan sesuatu pekerjaan urgent nak, semoga lancar dan dimudahkan urusan sidaknya. Amin.
2: Ya Rabbal Alamin.
1: Amin. Okey, seperti biasa hari tu hari Khamis info ekspresi yang pastinya perkongsian daripada Miri. Mesti banyak nak cerita daripada Miri kali tu. Alhamdulillah. Mi bulan tu memang padat dengan aktiviti.
2: Benar ya. Kan? Sebenarnya banyak program yang kita mau kongsikan, tapi kalau ni yang sempatlah kita kongsikan nak. Yang tu yang sudah berlangsung lah, sudah berlangsung pada 20 hari bulan hari Nas. Yang tu Miri May Fest Carnival 2026 Miri City Open Day. Nyatok berlangsung bermula daripada semalam 20 hari bulan sampailah 24 Mei 2026 tu.
1: 24 Mei tu kelak. Lagi tengah berlangsung lah.
2: Tengah berlangsung lah tu. Sudah berlangsung, sedang berlangsung dan akan berlangsung.
1: Tengah berlangsung.
2: Tengah berlangsung. Yang tu kita kongsikan yang semalam. Pada 20 Mei kita tu cerita semalam lah. Programnya ada program perasmian kaunter majlis pada Raya Miri. Dan juga ada area Zumba Party. Lepas yang ada majlis perasmian Miri Mayfest tu semalam lah. Yang akan berlangsung hari tu pagi tadi ada Miri City Day Flag Raising Ceremony yang dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Penguang Manggi, Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak. Petang tu pula yang akan ada berlangsungnya pertandingan inovasi hijau DIY Upcycle Art dan penilaian juri. Dan juga pada malam kelak ada malam pengucapan puisi Bandaraya Miri yang juga akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Adam Yi Siu Sang, Datuk Bandaraya Miri. Dan juga ada karaoke, sesi karaoke lah malam kelak yang tu akan berlangsung hari tu. Manakala 22 Mei 2026 kelak akan berlangsungnya sidang beach cleaning zero liter campaign yang akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Adam Yi Siu Sang, Datuk Bandaraya Datuk Bandar Bandaraya Miri. Dan juga pertandingan menumpah ambuyat yang tu Rina kena ikut lah. Rina kena ikut. Rina kena datang
1: sebab
2: numpah ambuyat. Bukannya senang, bak kata orang nak, tua-tua selalu madah nak kalau nak numpah ambuyat si boleh tetak, si boleh kelakar. Benar ke si?
1: Ni ada pantang larang nak.
2: Ada pantang larang.
1: Sebab kami dengar bila orang nyebut nama macam linut ataupun ambuyat tu, mesti sidaknya nyebut wang semandin.
2: Sebab kadang-kadang blur juga lah. Kadang-kadang si jadi.
1: Okey.
2: Ada cara nyempun.
1: Ada cara nyempun. Okey.
2: Macam Iswan Kedik pun kadang-kadang jadi, kadang-kadang cair, kadang-kadang si jadi.
1: Si jadi.
2: Yang bila-bila teringin ya, nyaman makan dengan ya apa namanya tu, pucuk lemidin ataupun sayur kangkung belacan.
1: Nak keladi apa semua nak. Rasa nak cari juga buyat ketuk kau. Asalnya pulang tu kena kompom ku cari.
2: Bercari lah kita lepas tu. Selain dia juga pada malam tu ada malam pengucapan puisi juga pada raya. Lepas ya seperti biasa juga ada karaoke. Yang ia akan berlangsung pada hari tu lah. Dan esok hari sama juga kita ada persembahan live band malamnya.
1: Sebelah malamnya.
2: Sebelah malamnya. Petangnya tadi numpah umbuyat, dah numpah umbuyat, malamnya bertanding ada live band daripada kumpulan Starlet's Band.
1: Starlet Band.
2: Selepasnya pada hari Sabtu kelak kitanya ada Miri Sita Kafri yang tu untuk penjimatan lah, penjimatan ataupun mengurangkan kesesakan lalu lintas. Maklumlah minyak kini tu naik.
1: Betul.
2: Jadi tu adalah salah satu aktiviti yang sangat best, sangat-sangat seronok sebenarnya. Lepasnya kita ada persembahan Persatuan Tarian Unity Miri. Lepasnya Bermukun.
1: Bermukun. Acara ditunggu-tunggu.
2: Saya naklah bertandak lepas tu.
1: Apalaginya. Dapat dia suar.
2: Lepasnya kita juga ada sesi karaoke lah untuk 23 Mei ya kelak. Dan hari yang terakhir kelak 24 Mei iaitu ada demonstrasi makanan tradisional Persatuan Jatik Mirai. Nadah kenyataan.
1: Jatik Mirai.
2: Orang biasa. Apakah makanan-makanan orang Jatik Mirik sidaknya akan membuat
1: demo lah.
2: Demo dekat Sia lah. Lepas Sia diakhiri dengan majlis penutupan lah Miri Mayfest Carnival 2026.
1: 2026 kita lu nak pulang ke belakang dulu.
2: Yalah, nak reverse balik.
1: Risau hatiku.
2: Oleh yang berhormat Adam Yusi Sang lah yang tu akan berlangsung di bangunan Majlis Bandaraya Miri. Di sebelah tu aja di Marina situ.
1: Dekat aja.
2: Dekat aja sebenarnya.
1: Seberang aja tuhan.
2: Turun kata orang kalau turun kaki turun jalan kaki nak dapat exercise turun 2 kilo.
1: Sakajin kuang kuit.
2: Sakajin kuang kuit. Ya adalah program yang berlangsung daripada 20 hingga 24 Mei bersempena dengan Miri Mayfest Carnival 2026. Ya aktiviti yang padat lah.
1: Cukup padat
2: sebenarnya yang kita dapat kongsikan dalam info ekspresi kali itu. Selepas ia juga kita ada sebenarnya untuk yang terbaik, berita baik untuk sidaknya warga KKM. Warga KKM sebenarnya ada program jualan Rahmah Madani Bergerak PKRM Hospital Miri. Yang tu adalah anjuran Jabatan Pengurusan Hospital Miri dengan kerjasama Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN serta 99 Speedmart bagi membantu petugas kesihatan mendapatkan barang keperluan dengan lebih mudah dan lebih murah. Dah namanya jualan Rahmah Madani lah, mestinya murah. Yang tu terhad kepada warga hospital aja. Yang tu yang bestnya. Sidaknya di bahagian Miri tu, pejabat kesihatan bahagian Miri berpeluang lah untuk sidaknya beli barang keperluan asas dengan harga yang mesra poket. Jangan lupa hari tu, mentang-mentang hari tu
1: PT. Hari mesra poket juga hari tu.
2: Hari mesra poket kita orang lupa dengan hari tu. Yang tu akan berlangsung esok di asrama kejururawatan Hospital Miri. Dari hospital pukul 9 pagi sampai 4 petang. Jadi tu untuk sidaknya sidaknya warga hospital lah, Hospital Miri khususnya lah. Jadi jangan lepaskan peluang tu yang akan berlangsung satu hari je, lebih murah, lebih berbaloi.
1: Lebih murah, lebih berbaloi.
2: Dan namanya Madani, jualan kan? Madani. Macam Moon, macam Eli nak. Eli je dengar yang kalau ada peluang nak kan memangnya akan pergi beli.
1: Memang. Jangan lepas peluang. Waktu ya je yang harga jualannya murah nak. Time yang jual kita mengangkut barang dapur kata kita nak sebab ia adalah keperluan yang kita pakai seharian.
2: Macam obor, macam telur, macam ayam. Ya, semua ya diperlukan lah keperluan harian yang kita guna masak hari-hari yang kita guna.
1: Dan minyak masak yang penting, tak gula apa semua.
2: Sebab toklah murah. Kadang-kadang nak kita pergi ke kedai nak, nak kita pergi kedai agak barang mahal, agak barang mahal. Toklah peluangnya.
1: Datang berebut rami-rami di siaglah. Ya, esok hari tu no.
2: Esok hari ya akan berlangsung di tok untuk sidaknya warga warga kesihatan. Lepas tu kita nak kongsikan untuk warga Miri pula.
1: Boleh. Tapi Allah, sebelum kita nak kongsikan lagi antara info-info daripada Miri FM, lepas tu apa kata kita beribu dulu dengan lagu pilihan daripada Iswan.
2: Iswan kalau saya ada Hindustan sehidup ko.
1: Oh ya kan. Konfirmnya bertandak lepas tu.
2: Yang kena ada lagu Hindustan.
1: Sebab
2: bukan Iswan aja. Sidaknya yang dengar kita di Sarawak FM dan juga Miri FM kini tu kalau dengar aja lagu tak confirm sidaknya bertanda. Tapi saya sih pada nak nyebut lah.
1: Kita nak angkat mood juga untuk hari tu. Mungkin ada yang tengah semun, ada yang tengah driving mas, tengah jam di jarak jaraya waktu tu nak.
2: Sidaknya boring-boring rasa nak dengar. Bila terbuka je dengar aja. Kita bukan dari radio aja, dari RTM Klik sebenarnya sidaknya dan dengar juga. Kita berhibur dengan lagu Mary Mary Meh Hobob Mary Sanem.
1: Mary Meh Buba.
2: Betul kasih, betul sebutan saya ya.
1: Kita dengar aja.
2: Kita dengar aja daripada Syarukan dan Sonali.

0: Ya, itu dia tadi Arina lagu daripada Sahukan.
1: Mary Bebu, Mary Senem, Syukria. Ya, takku.
0: Kataku, jangan sidak ya duduk di dapur. Mesti nak sedang happy-happy, nak mutong ikan, mutong anok.
1: Sampai sidaknya duduk. Oh, mada tadi cap roti dengan kopi dan teh nak. Ada makan, tengah makan dengan kek pancap dengan air kopi air teh.
0: Ya, makan lagi roti canai ya. Sambil ya dengar kita di Sarawak FM dan juga Mir FM dalam info ekspresi. Sidaknya hidup bahu daknya.
1: Kena lagi hidup bahu. Bergoyang juga sidaknya nak.
0: Semoga lagu yang tak dapat menghiburkan sidaknya lah sebenarnya.
1: Betul. Ya, yeah.
0: betul.
1: Okey, kita akan sambung balik untuk info daripada sidak Miri tu. Perkongsian daripada Iswan. Lepas tu Iswan, apa perkongsian yang seterusnya di Miri?
0: Tadi kan sidaknya mesti sidaknya kecewa nak bila dengan jualan ramah madani ya, te, untuk sidaknya warga KKM. Seperti Iswan janjikan
1: tadi. Lain si boleh masuk lah.
0: Si boleh. Tok peluang yang lain lagi. Yang tok ada. Jangan risau.
1: Okey, ada tempat lain.
0: Ada tempat lain.
1: Yang tahu dia si ajak te nak.
0: Ada lagi tempat lain tu. Yang tok yang berlangsung semalam dan hari tu masih lagi peluang ya berada di sekitar Taman Tungku. Tok peluang kita orang di sekitar Taman Tungku Miri, yang mana program tu sama jualan ramah madani lah. Kami kongsikan jualan ramah madani dulu yang tok berlangsung dari pukul 7 pagi sampai 7 malam di KE Frozen Fresh Mart Taman Tungku. Yang tok untuk warga Taman Tungku yang bersekitar dekat dengannya lah. Kalau kita orang si dapat pergi ke sia, kita orang boleh pergi lagi tok kelak di SL Speedmart Ocean Park Luak. Yang tok berlangsung hari tok sampai esok dari pukul 9 pagi sampai 5 petang. Yang tok pun sama juga jualan ramah madani dan juga yang akan berlangsung kalau kita si dapat pergi ke si Ampit kata orang tadi nak. Si Ampit pergi ke Taman Tungku, si Ampit nak pergi ke luar, kita boleh pergi ke Bakong.
1: Betul.
0: Dekat lagi. Ada nak dekat mau pergi jauh juga. Yang tok di Bakong pasal Sebaneka Bakong yang akan berlangsung pada 22 hingga 23 Mei dari pukul 8 pagi sampai 6 petang. Ialah antara program-program jualan ramah madani. Jualan ramah madani bergerak lah teh. Tok sebenarnya sangat bagus sebenarnya Rina.
1: Betul.
0: Iswan pun kalau dekat nak, Iswan memang pergi. Saya nak beli telur, beli manok, beli gula, beli tepung.
1: Banyak lah dia beli kita nak.
0: Banyak sebab betul. Jimat. Hampir bak kata orang penurunan harganya nak 30% ke 40% diskaun.
1: Jadi jangan dapat, lepas peluang kan. Jangan lepas peluang.
0: Dapatlah mengurangkan bajet pembelanjaan bajet kita ya tadi. Jadi rugi kalau setidaknya si
1: ambil peluang
0: ambil
1: tu.
0: Peluang merebut peluang tu yang disediakan oleh
1: banyak banyak penjimatan daripada ekonomi lah bila kita pergi ke jualan ramah madani tu sebenarnya. Banyak faedah dan juga manfaat berbanding orang kata tadi berbeli secara original.
0: Agak secara original. Harga saya dah diskaun tadi nak harga saya ada potongan. Yang tu harga ada potongan kita kasih juga lah dengan pihak kerajaan sebab memberi peluang dan ruang tu membantu rakyat. Selain daripada apa ramadah dah ada SKS tadi nak.
1: SKS pun dah masuk nak.
0: SKS dah masuk, tak lah peluang kita orang belilah.
1: Scan aja.
0: Ada janji lulus, janji dapat.
1: Yang pentingnya bila kita pakai SKS ya juanya adalah barang-barang keperluan yang dah telah disenaraikan dalam ialah mana yang si ada memang si dapat di scan lah. Hanya untuk keperluan aja.
0: Sebenarnya barang-barang yang dah disenaraikan yang memang diperlukan sebenarnya macam bevas, macam tepung, telur.
1: Tepung ke mula kuih itu.
0: Tepung ke mula kuih selamat gila raya haji lah.
1: Ni dah berasa gila raya haji nak.
0: Tapi sebenarnya nak Rina, kalau kita langgar daripada skas untuk jual sebenarnya boleh dijadikan sebagai modal perniagaan.
1: Betul.
0: Kalau orang yang berniaga, kalau orang yang berniaga yang ingin mulakan perniagaan, jadi duit daripada skas tu teh dapat belinya bahan mentah, dipusingnya balik dapat dijadikan keuntungan untuknya.
1: Kan bijak.
0: Bijak berbelanja. Betul. Kata orang. Macam Rina teringin saya nak coba produknya ya, tapi tak jauh.
1: Boleh jak kirim, boleh jak main kirim ke bas kau, saya tak jauh.
0: Kelak di FWB.
1: Okey.
0: Selainnya juga Arinas, kita ada perkongsian lagi daripada Mirita, iaitu notis penutupan perkhidmatan sepenuh hari pelepasan kelepasan am perayaan klinik pakar dan farmasi pesakit luar yang untuk pada 1 dan 2 Jun toklah, Isnin dan Selasa toklah, klinik pakar tutup.
1: Oh, klinik pakar tutup.
0: Farmasi pesakit luar pun tutup. Untuk 1 dan 2, manakala 3 dan 4 3 hari bulan klinik pakarnya buka, farmasi pesakit luarnya tutup. 4 dan Jun dah hari Khamis ya, hari pelepasan am ya, dua-dua klinik pakar dan farmasi pesakit luar buka. Dan 5 Jun beroperasi seperti biasa. Yang tu adalah untuk maklumat daripada Kementerian Kesihatan Malaysia Hospital Miri lah, yang mana nak pergi rancang sidaknya akan atau balik casual temu janji ya kelak. Jangan risau, walaupun tutup tetap akan digantikan kelak.
1: Betul.
0: Dengan jadual yang baharu, sidaknya akan di M tepi lah. Selainnya juga ada satu lagi program yang berlangsung tu, iaitu Festival Budaya Baram 2026.
1: Budaya Baram
0: tok di Pekan Long lama, dari bermula semalam sampai 23 hari bulan 5 tu.
1: Dah start dah.
0: Jadi setidaknya pun ada bas ada bas yang diberikan,
1: pengangkutan,
0: pengangkutan yang diberikan, iaitu dari banyak tu kalau mau dibaca tu, daripada terminal kita baca yang 20 hari bulan lah, yang 20 hingga 22 tu, dari terminal bas Wisma Pelita Taman Tungku ke Long Lama, Long Lama terminal bas Wisma Pelita ke Taman Tungku. Yang tu sama
1: ya, antara lokasi-lokasi pergerakan pengangkutannya lah,
0: daripada pukul 8, pukul 10, pukul 2 petang, pukul 8, pukul 2, pukul 3 petang. Yang tu adalah untuk casual bus lah tadi, untuk setidaknya yang mau pergi ke Festival Budaya Baram 2026. Jadi kita dah kongsikan jualan ramah madani berkaitan dengan penutupan hospital, bukan hospital, klinik ya tadi, kita tutup ada klinik pakar dengan farmasi ya teh, kita dah kongsikan. Jadi program pun dah kita kongsikan ialah untuk perkongsian daripada kita di Info Ekspresi. Sebenarnya kita kalau takut orang boring gila dengan kita kelakar kelak Rinas, apa kata kita berhibur dulu Rinas?
1: Betul. Kita nak berhibur dulu. Lepas ya, insyaAllah kita akan kesempatan, kita akan bacakan juga antara komen-komen daripada pendengar-pendengar kita yang lah pun mengantar di ruangan komen Facebook So FM. Yang pastinya jangan lupa like, follow dan juga share. Lepasnya baru kita baca.
0: Yalah, kalau boleh lepas tu kita baca, kita berhibur dulu. Lagu apa? Rinas nak mutar lagu dangdut ke?
1: Pandai macam
0: saya nak hidu-hidu dah bau ya. Saya nak hidu-hidu bau ya.
1: Tahu je kita tu peminat dangdut juga. Kau risau hatiku. Bahalanlah kita main orang kata tadi Cinta Ocek-Ocek.
0: Ya,
1: Cinta Ocek-Ocek daripada Norhan tu. Lagu dangdut dalam bahasa Melayu Sarawak. Bahalanlah kita dangdut dulu pagi tu. Cinta Ocek-Ocek Norhan.

0: Cinta Oce Oce.
1: Cinta Oce Oce bukan main Lina. Sekarang berjoget. Hilang. Hilang. Saya nampak. Saya si rangka.
0: Risau hati ku dengar lah. Oh. Ya.
1: Bingung ku nangganya ku. Mu lagu yang panjang lagi dah hilang lah yang dah ya. Saya dah lagi je dapat kerja ni. Halu, halu berdiri ya.
0: Siap lagi duduk kaki. Sini dapat ku. Mu dah kaki terkenjit-kenjit di bawah meja.
1: Walaupun ditutupi meja ya teh. Nampak kita. Kakinya sentiasa hidup.
0: Kena tu semua kaki jari je kemari. Semuanya hidup. Bila dengar lagu-lagu tu terhibur sebenarnya.
1: Sebenarnya pasal lagu ayah. Sebenarnya lagu apa ya sebenarnya?
0: Lagu Cinta Oce Oce. Mulumpuan katanya mulumpuan bergerak sampai rimbak ke jinjang pelamin.
1: Yalah. Ada yang
0: orang berecan dulu bah. Macam berkene-kene. Orang bergerak. Macam S1 tak nemu gerak tak lalu dimbak can.
1: Ay, saya
0: si. Kak Eh tadi lalu semua sik-sik sudi lagi. Ya lah malu cinta ocek-ocek adinya.
1: Oh, saya si. saya dah cinta-cinta ocek-ocek.
0: Cinta Nona.
1: Terus.
0: Oh, ya cinta rempat terus.
1: Rempat terus. Ya saya dah cinta ocek-ocek dah.
0: Macam-macam je. Oh lah.
1: Okey, sebenarnya kalau kita nanggar dekat Facebook Sawah FM sebenarnya, Inas, kita tadi kan kita nak madah, kita nak baca sedaknya pun komen.
0: Betul. Jadi, apa kata kita baca dulu komen sedaknya?
1: Kita baca dulu komen sedaknya daripada Sadiah Jidiah. Katanya, Assalamualaikum DJ Rinas.
0: Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum dan DJ Eswan. Katanya, selamat pagi kita dua DJ. Selamat bertugas di ekspresi warna-warni hari anda buat semua sahabat pendengar setia Sarawak FM dan rakat FB semua. Salam Pak Zuliza, 1447 Hijrah. Buat semua, selamat menjalani tugas harian di mana sahaja berada. Selamat bermasak buat semua ibu-ibu.
0: Ya.
1: Yang awal penting, masak awal te. Masak teh. Oh, benar juga.
0: Siapa lagi kau selasa? Ni dah berasa. Mereka nguhang-nguhang-nguhang lagi. Dah jam kau apa?
1: Dah habis, dah si berasa. Ya tadi daripada Sadiah Jidiah lah katanya.
0: Okey, daripada Jalina Julaihi tu Eswan. Salam kasih bersulam rindu DJ katanya. Rina Mempati gitu dan juga DJ Handsome. Wah, Eswan. Wow. Alu gerogat nyawa masuk live katanya. Dengar lagu Understand tadi kok. Mary Mehbuba tadi. Bukan naik beok boba. Sambil kelentang kelentong dekat membasak di dapur tu katanya. Daripada siapa lagi tu?
1: Lepas ya daripada siapa lagi tu? Amran Sai.
0: Okay.
1: Saili, selamat ekspresi warna hari anda Sarawak FM semuanya. Kekawan dan selamat menikmati makan tengah hari semua ya. Kekawan, awalnya jom makan tengah hari kau belum git kau dok last. Sabar.
0: Si ngisi perut awal bah.
1: Lepas ya kita nak baca daripada Suhaila Abdullah katanya. Katanya DJ, hai DJ bertugas katanya. Selamat bersiaran buat kita dua. Semoga sehat-sehat dipermudahkan tugasan pagi tu.
0: Amin.
1: Cuaca panas di Tabuan Ulu Haji Drahman. Alhamdulillah. Selamat memasak buat sahabat-sahabat setia pendengar Sarawak FM. Ibu-ibu suri rumah jangan salah, bukan ibu-ibu aja, bapak-bapak pun ada juga yang masak.
0: Ibu-ibu, bapak-bapak semua ada di sini. Yang jangan kau bilang.
1: Amboi, si puas lagi lagu dangdut ya. Ya aku bad. Lepas tu kita mutar lagu dangdut lagi sikit boleh ni.
0: Pakai penutup daripada sidak miri lepas.
1: Benar
0: tu.
1: Ya.
0: Daripada si Dayang Sabtuyah tu. Assalamualaikum DJ Rina. Waalaikumsalam dan juga DJ Eswan. Selamat pagi. Dan kita ada juga daripada Siti Oru Tatun. Assalamualaikum, selamat pagi. Menjelang siang di ekspresi hari tu katanya. Salam daripada Pulau Jawa Timur Indonesia. Hadir mendengarkan Suara FM dan juga Miri FM.
1: Ya, jauh sekali.
0: Daya indah dari seberang mendengar kita di sini. Terima kasih.
1: Ya, terima kasih ya bapak-bapak, ibu-ibu yang pendengaran kami teruskan bisa ya. Jangan ditukar,
0: jangan ditukar channelnya.
1: Teruskan bersama kami di
0: Voice Ya pastinya kita akan wawarkan juga kepada semua pendengar-pendengar kita yang hari itu Eswana. Yang penting jangan lupa untuk download ATM Click. Sebab ATM Click tu adalah betul-betul percuma. Saya dah bayaran pun. Kita on click aja, cari Miri FM pun jumpa Eswan. Cari Sarawak FM jumpa saya, Rina. Di siap klik aja, semua ada.
1: Selain itu ada TV Satu, ada TV OK, semua ada,
0: semua
1: dekat siap.
0: Ada.
1: Apa kita on tunggu lagi? Dengar saya cakap percuma.
0: Betul. Semuanya memudahkan hujung jari anda.
1: Macam Rina guna iPhone nak. Dia boleh pergi ke App Store. Macam kami orang yang guna Android tu.
0: Ya, kalau confident malah kita makan iPhone-nya tekuk.
1: Kita boleh download di Play Store. App Store ataupun Play Store kita orang cari ATM Click. InsyaAllah kita orang boleh dengarkan kami orang di seni-seni pun kita orang berada. Kisah kita orang berada di luar negara, dalam negara. Janji ada talian telekomunikasi juga sebenarnya, Rina. Sebab kadang-kadang kalau ada apps yang ada telekomunikasi susah juga.
0: Betul.
1: Jadi ialah Tek Rinas, perkongsian kita di Info Ekspresi untuk kali tu. InsyaAllah kita jumpa lagi, Rinas. Sebenarnya kita masa mencuburi sebenarnya.
0: Betul. Dan lagu penutupnya daripada si Miri.
1: Benar. Tadi si puas saya dengar lagu Onje-Onje, Tek.
0: Oce-Oce.
1: Oce-Oce.
0: Kotibut.

0: bisik pagi tak?
1: Of course lah mandi. Sebelum subuh lagi kita dah mandi.
0: Ya lah tak, sebenarnya semangat nak turun kerja hari tu. Hari lain macam nak. Hari tu penuh dengan semangat, penuh dengan perjuangan. Apapun, semoga hari tu dan hari mendatang akan lebih baik daripada hari semalam. InsyaAllah. Okay Rinas, terima kasih sebab sudi bersama-sama kami dalam Info Ekspresi untuk pendengar-pendengar kita. Okay, terima kasih dengan pihak teknikal yang membantu dalam melancarkan Info Ekspresi kali tu. Jadi kita tinggalkan kita dengan lagu Cinta Sabun Mandi.

Jika anda mengalami tanda-tanda masalah kesihatan mental seperti mudah marah, mudah meradang, keresahan yang teruk, perubahan selera makan, kurang aktiviti terhadap aktiviti harian, memikir atau bercakap tentang bunuh diri, masalah tidur yang susah atau mudah tertidur, letih lesu, kerisauan yang berlebihan, perubahan personaliti yang ketara, penyalahgunaan dadah atau alkohol, serta tingkah laku agresif. Sekiranya anda mengalami tanda-tanda masalah kesihatan mental seperti yang demikian, segeralah pergi ke hospital ataupun klinik yang berdekatan untuk mendapatkan rawatan lanjut. Pesanan prihatin ini dibawakan oleh Miri FM.

0: Okey, bertemu kembali kita di Gengar Pagi Miri FM. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi setia bersama kami ketika ini di Gengar Pagi Miri FM. Ketika ini 11.22 minit tengah 11.22 minit pagi. Masih lagi bersama anda di Geng Pagi Miri FM. Untuk anda, kita ada pemanggil sebenarnya. Suan nak angkatlah pemanggil kali ni. Siapakah di sana? Kita cuba angkat dulu pemanggil kita. Hello.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa di sana?
1: Saya tahu
0: tetap minggu telefon. Safiyah lah. Ah, Safiyah. Apa khabar
1: Safiyah?
0: Walisihat,
1: Alhamdulillah. Apa khabar?
0: Alhamdulillah sehat Safiyah.
1: Tak malah mau bertandak memukun. Pergi pasar membeli bunga. Membeli bunga arikawana.
0: Adalah
1: kita sudah berpunya.
0: Cepat. Kalau sudah tu sudahlah.
1: Kalau belum tu belum lah. Buat apa nak sorok-sorok. Betul tak?
0: Betul.
1: Kan kita madah lidah si bertulang.
0: Ya, betul. Apa salah pergi ke beraya kalau tidak menangkap ikan? Memang saya sudah berpunya. Kalau boleh menjadi kawan je lah.
1: Boleh lah. Tak lebih dari itu. Kan sahabat, rakan. Kadang-kadang ada orang, kadang-kadang dia cakap dia bujang. Tapi nyasi bujang. Anak dia kaum di kampung.
0: Yalah
1: Pernah berlaku. Okay. Tolak cakap bukan main lah. Dia cakap ni ni lah. Macam-macam cakap. Pak Duhal kecewa orangnya kecewa. Kesian kan? Kena bula orang, dipermainkan orang, ditipu orang, diperhodohkan orang. Boleh kemian kan? Kalau sudah tu sudahlah bapa mau sorok-sorok kan? Cakap tok cakap ya, Sofia berkasih berkongsi taufik. Suara bertemu suara. Kita kesorangan kan?
0: Ada lah
1: di kelilingnya kan memanglah. Memang adalah kan? Selamat Hari Raya Haji. Semua-semualah DJ. Kepada rakan-rakan DJ WSMN. Semua ajaklah Pak Jojo. DJ Leo, DJ Mall, DJ Syahidah, DJ Fas, DJ Riza. Kita tak ambil tempat. Kita tak ada partner ya.
0: Okey, Safiyah.
1: Kita masih bergetar. Safiyah dengar ni, jangan malu-malu. Masih bergetar. Selamat hari jadi. Saya ada dengar.
0: Terima kasih.
1: Abah sepanjang umur, panjang umur dimurahkan rezeki.
0: Amin.
1: Banyak bersolat, berfikir banyak-banyak. Kalau mau buat sesuatu berfikir dulu kan.
0: Insya-Allah.
1: Boleh nak sorok-sorok. Saya minta lagu raya bolehkah?
0: Lagu raya insya-Allah kelak kita akan putarkan di hampir-hampir raya kelak.
1: Janji manismu.
0: InsyaAllah.
1: Alimah Rahim. Apa ajak lagu raya ajak lah. Pak Majid Sainah sebelah. Tengah buat apa. Anaknya selamat menunaikan naik haji. Menunaikan fardu haji. Di Tanah Suci. Habibah. Serta keluarga. Kak Sadah yang berada di Mahudik. Karena yang dia berada di Limbang. Yang berada di Limbang Kak Nas. Pajawan Masa pada di Limbang, usul sedikit daripada di di Kuching. Apa khabar? Sampai minta ya ajar.
0: InsyaAllah. Okey, Zafian.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat Hari Raya Haji.
0: Okey.
1: Salam semua family kita.
0: InsyaAllah. Bye-bye. Okey, itu dia pemanggil kita, Safiyah. Jadi, setiap hari Khamis kita ada info pergigian. Itu kita akan kongsikan berkaitan dengan penyakit gusi dan kesan terhadap kesihatan keseluruhannya daripada Dr. Nur Hazikah. Tapi sebelum itu, kita berhibur dulu dengan lagu daripada yang tak diminati oleh Afiq Madili tu, Tia Monica. Kalaunya tak Tia Monica, kalau kita dengar Afiq Madili, kita dengar Tia Monica dulu daripada The Errol sebelum kita layan info pergigian. Dan juga selepas itu kita ikuti info solat di Geng Pagi Miri FM.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Dr. Nohazika binti Zainal Abidin, pegawai pergigian dari Kesihatan Pergigian Bahagian Miri, akan berkongsi sedikit ilmu kesihatan pergigian yang bertajuk penyakit gusi dan kesan terhadap kesihatan keseluruhannya. Sebelum saya berkongsi ilmu ini, untuk pengetahuan para pendengar, Kajian National Oral Health Survey for Adult 2020 Kementerian Kesihatan Malaysia telah menunjukkan 9 daripada 10 orang dewasa di Malaysia menghidapi pelbagai peringkat penyakit gusi. Ha, menakutkan bukan? Adakah anda tergolong dalam kelompok tersebut? Jom berikan sepenuh perhatian pada perkongsian ini untuk mengetahui mengenai penyakit gusi dengan lebih lanjut. Gusi atau bahasa saintifiknya disebut sebagai gingiva merupakan tisu-tisu lembut pada rahang atas dan rahang bawah yang menyokong dan memegang gigi. Tisu-tisu yang memegang gigi ini akan diserang penyakit. Tisu-tisu yang memegang gigi ini akan diserang penyakit apabila plak pada permukaan gigi yang tidak dibersihkan. Apakah itu plak gigi? Sebenarnya, plak gigi merupakan satu lapisan biofilm yang lembut dan tidak berwarna yang mengandungi pelbagai jenis bakteria yang berada di permukaan gigi, tampalan, gigi palsu, lidah dan di celah-celah gigi. Dan plak gigi ini apabila bercampur bau dengan sisa makanan dan air liur pada masa yang lama dan tidak dibersihkan, plak gigi ini akan mula mengeras dan terbentuknya kalkulus atau karang gigi. Untuk pengetahuan pendengar, kalkulus atau karang kelihatan seakan-akan batu keras yang berwarna putih kekuningan yang melekat pada permukaan gigi. Sekiranya perkara ini dibiarkan, ianya akan menyebabkan penyakit gusi. Apakah itu penyakit gusi? Penyakit gusi adalah keradangan pada tisu gingiva dan struktur periodontium, iaitu struktur yang menyokong gigi kita. Secara umum, terdapat dua jenis penyakit gusi, gingivitis dan periodontitis. Gingivitis merupakan keradangan yang hanya melibatkan gusi dan ianya merupakan peringkat awal penyakit gusi. Manakala, periodontitis pula merupakan keradangan pada gusi dan juga struktur periodontium yang lain seperti tulang alveolar, iaitu struktur yang menyokong gigi anda. Kesannya, pada peringkat awal, gusi nampak merah menyala, gusi terasa bengkak, gusi senang berdarah, rasa tidak sedap di dalam mulut seperti masin, pahit atau payau serta mulut yang berbau. Jika tidak dirawat, kesan yang lebih membimbangkan adalah penyusutan gusi berlaku menjadikan gigi tampak lebih panjang. Gigi terasa sensitif terhadap minuman sejuk, gigi terasa longgar, gigi bergerak, lalu susunan gigi menjadi sengit berbanding sebelumnya. Gusi bengkak dan bernanah, sakit berdenyut-denyut pada gusi dan bau mulut yang tidak menyenangkan walaupun setelah memberus gigi. Penyakit gusi boleh menyebabkan kesakitan terutamanya ketika mengunyah makanan dan hal ini boleh menjejaskan kualiti hidup anda. Keadaan gigi yang kelihatan lebih panjang dan jarang juga boleh menjejaskan penampilan menjadikannya kurang menarik. Selain itu, masalah nafas berbau turut boleh menyebabkan ketidakselesaan kepada orang di sekeliling anda. Penyakit gusi yang tidak dirawat boleh mengakibatkan kehilangan gigi sekaligus memberi kesan sosial kerana menurunnya keyakinan diri untuk berinteraksi dengan rakan-rakan. Jika kehilangan gigi dibiarkan terlalu lama tanpa diganti, struktur wajah boleh kelihatan seakan jatuh dan nampak lebih tua daripada usia sebenar disebabkan oleh kemerosotan kepadatan tulang rahang. Ha, kita tidak mahu perkara itu berlaku pada kita, bukan? Okey, sekarang jom kita kenal pasti apakah penyebab masalah gusi. Yang pertama, kegagalan memberus gigi dengan teknik yang betul. Kedua, tabiat merokok atau mengunyah tembakau. Pemakaian alat ortodontik atau lebih dikenali sebagai braces, tabiat mengetap gigi atau menggesel gigi, brucism, penyakit sistemik seperti diabetes mellitus dan faktor-faktor lain seperti faktor genetik atau keturunan, perubahan hormon semasa haid atau mengandung, kesan sampingan pengambilan ubat-ubatan tertentu dan masalah sistem penghadaman yang kurang baik.
Baiklah, sekarang jom kita bincangkan dengan lebih lanjut kesemua punca utama masalah gusi. Punca utama masalah gusi yang paling biasa ialah kegagalan memberus gigi dengan betul. Ramai orang merasakan menggosok gigi sebanyak 2 kali sehari sudah mencukupi tanpa mengira teknik pemberusan gigi yang betul. Punca kedua masalah gusi adalah tabiat merokok atau mengunyah tembakau. Tabiat tidak sihat ini mengurangkan aliran darah ke kawasan gusi, menjadikan gusi lebih mudah berpenyakit. Seterusnya, masalah gusi sering dapat dilihat dalam kalangan pesakit yang memakai braces. Hal ini kerana rawatan ini melibatkan pergerakan gigi dan alat ortodontik yang melekat pada gigi, menyebabkan kotoran mudah melekat dan sukar dibersihkan. Oleh itu, penjagaan gigi yang lebih rapi amat diperlukan bagi mereka yang memakai braces. Tak lupa juga, tabiat menggetap atau menggesel gigi secara sedar atau tidak sedar, terutamanya pada waktu tidur, boleh menyebabkan tekanan berlebihan pada gusi dan gigi. Tak lupa juga, tabiat mengetap atau menggesel gigi secara sedar atau tidak sedar, terutamanya pada waktu tidur, boleh menyebabkan tekanan berlebihan pada gusi dan gigi. Selain itu, masalah gusi juga lebih cenderung berlaku dalam kalangan penghidap diabetes mellitus kerana penyakit ini boleh melemahkan sistem imun dan mengganggu penyembuhan tisu. Dan akhir sekali, terdapat beberapa faktor lain yang turut menyumbang kepada masalah gusi seperti faktor genetik atau keturunan, perubahan hormon semasa haid atau kehamilan, kesan sampingan ubat-ubatan tertentu dan juga sistem penghadaman yang tidak begitu baik. Sekarang, saya ingin berkongsi amalan-amalan yang anda dapat praktikkan bagi mengelakkan penyakit gusi. Berikan sepenuh perhatiannya. Yang pertama, pastikan penjagaan kebersihan mulut yang baik dengan memberus gigi sebanyak 2 kali sehari menggunakan teknik memberus gigi yang betul. Sila berjumpa doktor gigi bertaliah berdekatan dengan anda ya. Yang kedua, rajinlah menggunakan floss pergigian. Seterusnya, amalkan berkumur setiap kali selepas makan. Amalkan pemakanan yang sihat, tidak merokok dan membuat lawatan berkala ke klinik pergigian. Anda boleh melayari website atau laman sesawang portal My Health untuk mengetahui maklumat berkenaan kesihatan pergigian dengan lebih lanjut. Dan amalkan pemeriksaan gigi sekurang-kurangnya setahun sekali di klinik pergigian berdekatan anda. Saya akhiri perkongsian ini dengan ucapan terima kasih dan saya mengalu-alukan para pendengar untuk datang ke klinik pergigian untuk pemeriksaan.

0: sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Okey, baiklah. Untuk panduan kaum muslimin dan muslimat waktu solat bagi Zon 2 yang merangkumi Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi pada hari ini, 21 Mei 2026, hari Khamis, iaitu waktu solat fardu zuhur 12.23 minit tengah hari, waktu asar 3.46 minit petang, waktu maghrib 6.31 minit petang, waktu isyak 7.45 minit malam, manakala waktu subuh pada 22 Mei 2026 pada hari Jumaat esok hari, waktu solat fardu subuh iaitu 4.59 minit pagi. Jadi kami di Miri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu kepada kaum muslimin dan muslimat. Okey, itu dia tadi perkongsian info solat untuk panduan kaum muslimin dan muslimat. Alhamdulillah, kita berada di penghujung rancangan sebenarnya. Yang masih lagi setia bersama kami, terima kasih kepada anda semua. Okey, terima kasih kepada anda sebab setia bersama kami. Untuk itu, Iswan sebenarnya ada pemanggil, tapi disebabkan masa menjemur kita, kita dah ikuti tadi info pergigian. Okay, jadi kalau hari jadi, ingatlah Dr. Gigi. Bak kata Afiq Madili, kalau hari jadi, ingat Dr. Gigi. Jangan lupa datang ke klinik, cuci gigi kah, buat pemeriksaan gigi kah, untuk jaga kesihatan kita orang. Okay, bak kata Afiq Madili, minggu toknya cuti. Sampailah awal bulan 6 kelak. Ada job bertimpak-timpak. Okay, apa-apa pun, selamat bercuti kepada kita orang. Mungkin dah esok minggu yang terakhir untuk bersekolah minggu tu, lepas yang minggu depan cuti dah. Esok ada yang ambil kesempatan jual, hari esok minta apply cuti, balik ke kampung. Okey, semoga perjalanan kita orang hari tu ataupun esok hari balik ke kampung halaman, semoga dipermudahkan, semoga segalanya lancar-lancar je. Pastikan kita orang berhati-hati memandu balik ke balik ke kampung kelak, yang memandu untuk naik pesawat ya. Semoga dipermudahkanlah segala urusan tak orang. Jadi kita tinggalkan kita orang dengan lagu daripada The Losos, Raihan, Assalatu Wassalam, dan juga kumpulan Wali Bin, Pulang Robby Finley, dan juga daripada Mas Idayu, Air Titik ke Batu, hanya di Game Pagi. InsyaAllah jumpa kita orang esok hari. Baik, selepas ini kita akan beralih kepada YFM Iba bersama dengan Double B.

Selamat tengah hari bulan dengan aku Nancy Tambung buat berita tengah hari YFM. Kena 21 hari bulan 5, 2026. Perintah Sarawak netap ke sidak dekat berbendar agi negap ke pengelikun pemakai di menua tu. Premier Datuk Parti Tan Sri Abang Johari Tun Openg pada ketuk dekat dikerja ngenak pengawak ti nambah ke hasil padi ngau beras ti dikeluar ke menua tumpu. Tuk berguna benar dikenak nyeliah ke Sarawak hari ti balat berpanggai buat beras ke dibeli hari menua luar bakal Thailand ngau Cambodia serta ngada ke stok pemakai ti entap aki ke rakyat Sarawak. Datuk Patihi Tan Sri Abang Johari maksud ke jakut tu lebuh ia ke berjadi pengerami malam kelab penyokong perintah GPS di Kuching. Berbak ngaunya Premier Sarawak madah ke pedegar politik ngau kawal kerjasama dalam gabungan

Hubungan Parti Sarawak GPS patut semampai dijaga kerana tentu ke agenda pemansang menua tu boleh dipercayai ke Engau Nadai Penanggul serta meraih hasil di mana. Dalam tempoh antara 13 hari bulan 11 tahun 2025 nyentuk ke 28 hari bulan 3 tahun tu, angin monsun timur laut 2025-2026 udah ngerugak serta meri penanggul ngagal 5,471 ikut tua bilik di Selampur, Menua Sarawak. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah ke semua ruang bilik tit tergerugaknya bisik nerima duit tulung RM1,000 ke tiap ruang bilik tit mungkur belanja kebuliah RM5.4 juta. 71 palan pengenduah tau ke PPS bisik dibuka. Dua orang ngenduah kelimpah ari kenyadi. Palan dua nyedia ke pemakai enggak barang guna nintiang ari. Berbak ngonya dua palan pengenduah penusah ngenyit ke mendam ti di pelanja Natma udah dikemendar ke di Sarawak. Projek ti bungkus RM8.5 juta buat sekolah SK beradik kucianya. Dia tu benua dikagak lalu disadang tembuk dalam tahun tu. Kelimpah arinya projek kesebakar ti bungkus RM9 juta di Long Busang Kapit. Dia tu agi barenggat ndur ngadu ke tukuh projek. Dikena mulai ke infrastruktur, dikena laban penusah bah 629 projek kerja tindak balas kecemasan kebungkus RM696 juta sudah dikemendar ke kalai 366 hari projeknya sudah tembuk dar. Berbak ngonya Dato' Amar Douglas Uga madaka monsun barat daya 2026 timai musim kemarau disadang berpuput nyentuk ke bulan 9 tu ilah. Hari tik jarang agi hujan tak nambah ke agi risiko babas angus ngau hari tik bersebun. 644 kes babas angus bisik direkod ke nyadi antara bulan 3 ngagi bulan 4 tahun tu. Operasi menih remang megak bisik dipejalai ke bak kandang tekat air bakun murum enggau batang air kena 11 enggau 12 hari bulan 5 tu tadi berpun hari air bandurnya kemajak langkang ketegal hari ti lama kemarau. Perintah Sarawak megak udah menar ke agih belanja RM13 juta hari baru skim bantu pengasih ke perusah rumah angus kena nulung 207 pintu ruang bilik ke dituntung perusah angus rumah antara bulan 11 tahun 2025 ngagai bulan 5 tahun 2026. Nyentuk ke 1 hari bulan 5 tu tadi 10 permit pansiak karbon kampung udah dikemendar ke. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ketuk nyengkawam siti lisin karbon kampung ti mungkur kandang dur kebuliah 257,658 hektar pemesai. Ngena kempen penghijauan Sarawak 57.75 juta tampang kayu bisik ditanam di Selampur Menua tu kenyau hari tahun 2021 ngakai tahun 2026. Kelimpah harinya 754 kelab pencinta alam sekitar PALS bisik ditumbuh ke buat sekolah di serata menua tu ngena sawup hari upis pelajar Menua Sarawak. Pelasar digital e-PALS megak sama bisik ditumbuh ke dalam tahun 2025. Kenyau hari bulan 1 ngagai bulan 4 tahun tu 20 program pelajar rampak menua kini pasuk lebih 2,800 ikut orang bisik dipejalai ke serta mukul raban komuniti nembiak sekolah pengajar ngau industri. Berbak ngaunya upis kampung Menua Sarawak bisik ngerikut ke 52 penyalah tiba kawul ngau hasil kampung kenyau hari bulan 11 tahun 2025 nyentuk ke bulan 4 tahun tu. Dato' Amar Awang Tengah pada ketiga itik kes udah diregister ngambil ke didawa bak kod siti kes udah terputar kalau 6 ikut orang ke dituduhnya udah ditetap ke salah lalu 2 itik kes lagi benung didawa engau dipecara. Duit compound RM302,527 enggau RM211,598 dengan pelupusan hari pengawak nyual hasil kayu ke dirampas udah mujur dikumpul dalam tempohnya lalu 48 titik kes kebukanya agi benung dipansiak. Nyenaka berita tengah hari sehari itu beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM Kuching.
Salam Malaysia Madani. Udah tu lagi peninga, dia kita dekat bergulai dengan YFM Miri, bawa ngelak tengah hari.

0: 12 minit lepas pukul 12 tengah hari. Selamat tengah hari ngagai semua peninga bak dunia injau ke tengah hari tu. Ngelah tengah hari bulan ngau geng 2B. Selamat tengah hari B. Nama berita nuan.
1: Semua pai mana tu DJ Bana. Jadi kira ke nuju ngagai semua bala kaban tu ame ke bisi mun yang tua serito ne.
0: Sekali kenya semina kaban lakun tau kesap kaban sampai mati. Munyi ko lagu hari Ezekiel Hezekiah yang tadi ya.
1: Betul.
0: Lalu apakah selama program kita bawa ngelah tengah hari nadai mayu berubah atau bisa tiga ikut gak temuai sehari itu nabi ya?
1: Iya betul, tiga ikut temuai.
0: Jadi kelimparannya gak bisa brand buster, bisa ngatai kerja kepesan berat, lalu bisa interaktif wah ya.
1: Iya.
0: Jadi bukannya aku program ke ngante ya kita nyentuh angin pukul tiga ngelah hari itu lagi.
1: Iya betul. Tang si tinggi di mana anak berasa kita nyudah dekat datai gawai udah.
0: Jadi baju tu apa?
1: Baju tua tu.
0: Baju mut gawai.
1: Mut gawai udah tu. Kita balap ringan ke bisi mana kami lagi di radio sarito. Kita tu terus ngelawat na lama gengakai Facebook rasmi Min FM. Garik tu di. Boleh sebut ke dia di mana? Jadi iya. Jadi garik kami dua itu tema wife emiri berkonsep kupak kumbu di taja hari sida nendung produk.
0: Ya, terima kasih. Harap sampai ke sidaya murah rezeki.
1: Murah rezeki ya.
0: Ana yang lawak na lama nyentuh ngagai.
1: Saya buku tiga.
0: Nyentuh mana ga bab kaban nyukai kaban sampai matinya.
1: Betul nya kaban sekejap
0: nya. Kaban sekejap aja. Pengerino kilat ngagai deh.
1: Iya, betul.
0: Oke, jadi gaya ri di Bandar Raya Miri lebih tua ke masuk ngagai studio tu tadi mana tataja pia mana tua berkunci ngabalap ninga kini ko gaya ri kita dalam kana 24 jam ke dekat datai.
2: Gaya Ari ba YFM Miri.
0: Ya, report gaya Ari ba YFM Miri. Jadi muak kelemah itu hari di pelabak kena tentu mana hari buat kodeknya di bas kedak nur malam di sada mana lalu tingkas pengangan enya 24 ngagai 34 darjah Celsius ya.
1: Iya,
0: jadi kini ko gaya gelombang ke mangkak bakanan Tasik Sarawak tu berarti ke dulu. Jadi mai bala peningah berarti ke jadi angin timur berpuput ngau penderas 10 hingga 20 km sejam hujung ke kanan Tasik di Sarawak bergelombang 0.5 hingga 1 meter peningah.
1: Iya,
0: jadi bukannya aku gerah gaya hari ke dibahi berarti ke bala peningah.
1: Iya.
0: Kelebih lagi yang ke bisik pengawak mindah lemai itu nabi. Jadi di Bandar Raya Miri dan bisik pengerami ke cukup besai lemai itu.
1: Iya, betul.
0: Jadi lemai itu 9 Iko Kumang Sarawak bersatu berebut ke gelar Kumang Sarawak 2026.
1: Iya betul. Okey semina Bang Miri aja. Ya bisi pengariri sebawah Betung Sibu Bintulo.
0: Nyentuh ke Kuching kena.
1: Betul. Ya.
0: Jadi nanti kita leban malam tu ukai calon-calon tau bi ya. Leban semua sidak ke berebut ke gelar Kumang Sarawak tau. Ndang semua orang kudah boleh gelar Kumang hari bagi menua
1: daerah
0: menua sidak yang po ya.
1: Iya betul.
0: Jadi malam tu siapa orang ke ngerebut gelar Kumang Sarawak?
1: Iya, ngobat pulai 15,000 ringgit.
0: Ya. Jadi kita sama belang natai ke diri menua ke kemah ba gawai daya bazang Ethno Culture Festival ya.
1: Iya.
0: Ya kejauh kak pendak medak live hari Facebook rasmi, sambutan perayaan gawai daya peringkat Sarawak 2026. Jadi ya udah tu ticata dekat masuk ngajar tu anak lama bawa Brain Busters B
1: Hatu.
2: Peninga YFM, bisik berita mana? Dia tu, nuan boleh mending ke radio enggak muda TV titik rindut nuan sebarang maya dini di dindur. Dia tu, semua bisik dalam situ application. RTM klik. Pendiang ke 34 bengkah stesen radio RTM selampu menua ada perlis nyentuk ke Sabah ngau Sarawak. Ukai nakaknya aja. RTM klik megak bisiknya dia ke channel TV RTM Baka TV 1, TV 2, TV OK, Sukar RTM, TV 6 ngau channel khas RTM secara live streaming tau ke di pedak baru bak on demand. Download application RTM Click dia tu bak Google Play Store, App Store ngah Huawei App Gallery. RTM Click, city application semua siaran RTM bak ujung jari nuan secara percuma. Pesan tu, ari aku Lola Lamban anak Walter ngah YFM Iban Miri.

0: lama bertemu baru.
1: Ya, selamat tengah hari teacher.
0: Nama tak kesudahan tadi.
2: Begitu semangat kembali.
0: Aman. Semadi malah kia. Aku sama me.
1: Nau. Sama me kita.
0: Sikit kangen akal bi. Tuh dari adu jung ya ya dia.
1: Dari tu aku. Okay.
2: Kenyan mana kembali.
0: Nang awak. Ya penting aku selim dia. Okay, bye.
1: Iya betul.
0: Oh, aku dah sedia mana amat kuis ku sari tu
1: gak kau rajin ku.
0: Okey, tutup mimik ngak ku mara pula nya gambar
1: kartun kami. Okey. Nama topik kita ungku minggu tu cica.
0: Minggu tu dua dalam satu.
1: Dua dalam satu.
0: Sitai ake kebenaya duit tu ake dalam program Malaysia Book of Record. Sitai berkawan ngau hari pengajar, hari guru. Sitai bisa kawal ngau bangsa kita Iban meh. Lapan kita nyuka gawai dia deh. Ngambil mimit aja tak yang bukan tentang berkawan dengan gawai. Berkawan dengan bangsa kita.
1: Bangsa kita.
0: Main adat kita.
1: Yeah.
0: Okey. Udah sedia suai?
1: Udah. Tajak kami dua itu. Sikit dah sedia lepas kena baju gawai dah kami dua itu.
0: Aku kan nemu tadi. Kena asal sama warna.
1: Iya.
0: Urin-urin. Bisa tanya aku nama kan itu nyebut selampai dia
1: nak. Selampai ya.
0: Nak kabar tanya bau kata ada lembab aku. Okey, tanya ke terubah. Ah, lawan hari guru, hari pengajar. Pelama minggunya kemarin nah. Okey, jadi tu berkawan dengan hari guru, hari pengajar. Aku kak nanya seduai ngau semua peringat kita meh. Minta sanggup sidai ya. Ni nemu sidai nemu kini. Ni bagi sekolah te megai rikun kat ucapan hari guru tau ke hari pengajar te pemadu panjai dalam Malaysian Book of Record. Kenyataan tanya ya. Aukat ucapan. Nak nemu?
2: Hari subah-subah.
0: Hari subah-subah betul. Au A SMK St. Joseph Kuching. Adanya B SMK Tamparuli Sabah. Tau ke C SMK Dato' Abdul Razak Johor. Nama sawat ya.
1: Nanti baku
2: Sabah.
0: Sabah. Okey, Banabi Brenda A.
1: Ya.
0: Enya kucing kita deh.
1: Ya, kucing.
0: Peningah kita kebukai.
1: Jessica Itan yang B, udah nyak Momo, Tok C, Sofia, Jenny, Tok C, Melvin B A. Udah nyak Bungai Pink Tok B. Kira Ben Boy to A.
0: Okay.
1: Kira bisi nyawut A, B, C. Magang mesti nak tau.
0: Si dapat FB-nya.
1: Ya.
0: Si dah buku lain kubah si dah titi.
1: Ya. Yeah. Kan, anak Sarawak to C. Udahnya cross 60 C.
0: Okay. Nantikinya aku meri sawut ya.
1: Iya.
0: Ya kenyawa C.
1: Ya
0: kenyawa. Nama tadi B.
1: B.
0: B.
1: Mana?
0: Ya kayaknya green tea dan nyatu
1: mint. Ya, betul.
0: Nama kebuah SMK Taram Paruli
1: Sabah.
0: Sidak tu tadi mesti aku berkongsi nama kebuah fakta ya ne. Au SMK Taram Paruli Sabah tu ya nampak ikut ngaukat ucapan pemesai. Kepala yang besar itu tadi 762 meter. Tengau 1300 ekonomi ngau pengajar bak tahun 2015. Sebelas tahun kuda.
1: Aruh nan nemu ne.
0: Ya. Tapi mana tadi bisa ya? Bisa belajar ya seko.
1: Nemu ya.
2: Dua minggu.
0: Iya. Aman.
1: Aman ne dua minggu dah lah. Nengah cau.
0: Nengah cau. Okay, kita nguyen ngajai.
1: Iya.
2: Tiga. Dua ite dah soalan.
0: Dua ite. Si ite dah mereka penuda ya. Sebab kawal ngau community kita Iban. Tahu apa seko? Nampatun nan nemu. Nama rekod tidak rekod komuniti Iban berserimbai ngau main asal kita dalam Book of Record baru-baru tu.
1: Okay.
0: A ngajat pemadu panjai untuk mau ya nang gua sabar. Okay. B gendang pemerindang gendang batang air pemadu lama ya kena ngetu-ngetunya non stop. Okay. C pengrami gawai pemadu besar.
1: B. Ya. Okey, malam ni kita ke Bukai. Okey, kita okey, Mia nyaut B. Udahnya kedai Selimpasi, Bungai Pingsi, Miss Yen B, Andrew Steven B, Sophia Jenny B, Molly B, Melvin B, Jessica Ethan pun B.
0: Okey.
2: Kita
0: medan dulu. Kita nyawa C. Nada E tadi.
1: Nada E, nada E cica.
0: Nada E. Nyawa C-nya. B betul.
1: Yeay. 2-1.
0: Ya ke nyawa-nyawa ABC ngapanya nak nemu. Aku betul.
1: Iya,
0: atau aku marah ke kita. Betul macam tadi. Pemerindang gendang batang air pemadu lama. Ya kena. Nada ngetu entah dia out. Komuniti Ban Batang Air Lubuk Antu Sarawak sida tu dah nampak ikut 129 ikut peserta. Orang tengau bergendang nak ngetu penglama ya 8 jam. Kena berapa ribu bulan? Siapa ingat?
1: Nanti nak salah ku tahun lepas
0: tahun lepas
2: ya. Bayangnya si Dayan Sian menang ni tidak
0: awal. Iya, 3 ribu bulan 10 2025.
1: Kira ke bisik belajar mesti dah tahu.
0: Okey. Jadi minggu tau minggu nyila 11 hari bulan ku datang baru.
1: Iya.
0: Ada tumbuh teacher.
1: Mana tumbuh ni?
0: Okey, kerja rumah kita berkawan gori gawai.
1: Iya.
0: Ya extreme gay lah bang kita udah gawai.
1: Betul. Jadi kira ke bisik pesan gawai kini hari cica ta sebelum kita bertemu baru.
0: Iya. Nama ni sama hari gawai daya gayu guru gerai nyaman wan lantas senang wan menua.
1: Wahnya.
0: Okey, ngatu kau dengar kita ngah si Zeta bertemu baru ba 2 minggu dah. Bye bye.
1: Bye cica ta.
2: 2 minggu ke seminggu?
0: Seminggu.
1: Seminggu. Dua.
0: Dua.
2: Nada di tahu cica ke?
1: Iya.
0: Bye bye. Dua.
2: Tunggu apa mesej ya?
1: Iya.
0: Ni utai nak memunyi deh.
1: Ya.
0: Ngai, ngai ngasuk kupu lagi.
2: Lalu kapa mesej ni.
0: Ya. Udah yang mau buat tu.
3: Hai, aku Marina Jara, nuju kita ke Benun Driba, berjimat au. Berbasah ke undang-undang Jalan Alun, nuan dekat selamat datai bat ndol ke dituju. Ana nuka frekuensi radio nuan, YFM di miri 95.7 hingga 98.0 FM. YFM, segera.

0: Ya, jadi terus mulai kami dua ya geng nombi serito. Jadi kami dua dekat baca pesan rabat atau keberat kebisi terima kami bakal ke tengah hari itu. Jadi pesan ke sekali itu nya pesan semayang misa 100 hari ni yang Victor Jambu anak au. Inya kena 23 hari bulan 5, inya hari 6 tu. Jam 10 pagi dengan acara semayang udahnya jam 7:30 malam makai lalu berandau. Jadi penguat tu dekat diatur di lorong 1 lot 469 Taman Bintang Bintangul. Jadi pesan tu nuju semua kemelayan ke ngelalan yang Victor Jambu anak Aul. Jadi ngarap ke semua kemelayan ke ngelalan yang tu ulia sama belak ngatai ke diri ngagai penguat semayang misa 100 hari ni yang Victor Jambu anak Aul. Jadi penarang Tisilia kita tak terus pergi ke Betty anak Jambu tak ke Inai Bintang engau lakiannya James atau melo engau apai Bintang bekaul ngau penguat semayang misa 100 hari ini yang Victor Jambu anak Aul.
1: Lalu pesan kedua atau pesan rabat dari Jocelyn anak Salau tak ke Inai Melini ngari ke Sida Semadai madah ke marai Inai Sida ya hanya uni anak Ucang bini ini yang Salau anak Sau yang tak ke Inai Perura udah nadai kena 21 hari bulan 5 2026 ba hospital besar Sarawak. Jadi pesan tu dituju ke ngage semua kaba melayan ke ngelalan yang ianya rumah Dunggat Mas Ile, rumah Seman Mas Ile, rumah Maika Biluang Sungai Mas Ulu, Nara anak Jawa, Muna anak Jawa Suai, rumah Mujah Batu 12 Jalai Bintulu Miri, rumah Robert Sebungan, Rawah Anak Suma Batu 8 Jalai Bintulu Miri, kabar melayan di Sepadu, kabar melayan di Kapit, di Selalang, kabar melayan di Ruban, Mudung Ngau Jalupang Baru, kabar melayan di Sriaman, Jemaah Anak Ucang di Sibujaya, ngau kabar melayan di Ulu Teru, Long Lama Beram, serta kabar melayan bukai ke Ngelala, Niang, jadi minta kita datai ngau nyengai. Niang ianya 22 hari bulan 5 2026 ba Pusiu Trading Batu 6 Jalan Nyabau. Penerang kesiliak kita tahu telefon naga Jocelyn anak Salau ngena lumur 011-5956-5538.
0: Jadi pesan ke sekali tu pesan rabat tu datai hari Rabung anak Melayu tak ke apai tinggang inya rumah Betty tau ke kampung Belimbing Limbang. Pesan tu datai dekat madah ke pemati madik ya nyani yang Tony Thomas anak Melayu tau ke apai burai udah nadai kena 20 hari bulan 5 di hospital di General Hospital Miri 6.5 lemai. Jadi pesan tu dituju ngagai kamar melayan di rumah Betty kampung Belimbing, rumah Nilang kampung Lebua Serian, rumah Tom Tanah Mirah, rumah Geliang, rumah Teban, rumah Panjai di Mekesing, rumah Liban Tubai, rumah Maxwell Sebetung, rumah John Kelati, rumah Tebang Lubuk Pasu, rumah Libau Sepangah, rumah Helen Ensurai, rumah Mual Ensungai, rumah Panjai Nanga Mendalam, rumah Panjai di Meruyuh, rumah Bujang, Rantau Kiran, rumah Panjai di Kerangan Ma, rumah Tadius, Pulau Brunei, rumah Panjai di Semena, rumah Panjai di Rantau Kura, rumah Panjai di Mendalam, rumah Lucy Bukit Batu di Limbang, ngau kebendayan di Miri, Batuniah Bintulu, Sibu Betuang Serian, ngau di Kuching, ngau semua kebendayan kena oleh dirintai ke Dituk, kenglalan yang Tony Thomas anak Melayu atau ke apai burai. Jadi niang tu dekat di Sungai Bebala Mayu kena 21 hari bulan 5 inyak sari tu serta dintu kena 22 hari bulan 5 inyak hari 5 tu di Sim Nyu Ong Funeral Service Miri. Jadi niang tu dekat dikubur pagi 23 hari bulan 5 di Penam Roman Catholic Lambia di Miri. Jadi penerang Tik Silia tau bertanya ngagai Rona Jika tau ke bini niang berkusung 19837-1040 tau ke berabung anak Melayu inyak kusung 19836-3262.
1: Lalu pesan ke Siti atau Madah ke pengawas semayang merkaregang ni yang butur anak Saban. Jadi ya pesan pengawas semayang merkaregang tu ada tayari jambas menyadai. Pengawas tu dekat diatur kena 30 hari bulan 5 2026 hari 6. Lalu kena 31 hari bulan 5 hingga hari Minggu nganjur regang ke penam. Jadi kawan belayan ke di ngelala niang dipinta datang ke rumah Minin, rumah Pancai Ulu Tanjung Baru Maludam. Jadi pesan tu tujuh dengan semua kawan belayan jauh atau ke semak ke ngelala niang dipinta datang magang. Jadi nyak pesan kita ke Siti tu.
0: Ya, jadi pesan ke sekali tu pesan rapat megak. Datang hari bonika mandi anak lanyau dekat madah pemati ni yang apa ya nyenyak lanyau anak gengga. Jadi ni yang tu dan hadai kena hari 4 nyak sarito di kampung Munggu Ridan Pantu. Alu dekat dintu tak kena disengai bebala mayu kena hari 5 nyenyak pegila serta dikubur kena pagi hari 6 23 hari bulan 5. Jadi pesan dituju ngagai kampung dayan di Kuching, Kampung Sabah Kruin, Kampung Sungai Indai, Kampung Sapak, Kampung Jenguk, Kampung Abuk, Kampung Marau Kelasau, Kampung Marau Tekam, Kampung Sungai Mansau, Kampung Lacau, Kampung Semawak, Kampung Rumah Panjai Pantuk di Sungai Tenggang, Kampung Senggalan, Kampung Bayit, Kampung Tai Serian, Kampung Ulu Layar, Rabah, Penyelaniah Betung, Kampung Selantik, Kampung Sungai Mirah, Kampung Rapak, Kampung Semawak, Jenguk, Bungu Sawah, Kampung Kesindu, Kampung Balai Ringin, ngau semua kenglala kenalan diri tadi tu kenglala yang lanyau anak gengga. Nanti penerang ti silik kita tak terus bagi gak ke bonika mandi anak lanyau berkawal dengan pengawak. Hanya pesan pengawak ngintu bapala mayuhnya niang lanyau anak gengga.
1: Oh, jadi sebenarnya tu nampak pesan ke bukai dulu. Mengga awak kita ke sekali tu setiap lagu gawai dari Clement Mann, Natasha Vincent dengan mega Raban Choir TTP. Jadi terus berperinang ke kami bawa awak ngelak tengari.
0: Your wife and Miri.
2: Aku pada kabin ngari ke tim recording Iban, Father Jack, Angelina dan DJ Bana. Mari selamat gawai dengan semua kita. Awak ke gawai tahun itu, mari pengering, mari penemu baru, mari pemasang dalam pejalai penghidup pengharap kita.
3: Selamat Hari Gawai, Gayu Guru Gerai Nyamai, Tuhan.

0: Ya, nampun baru pesan ke bisa diterima kita ke tengah hari tu. Jadi pesan gawaian tu datang dari Tony Anak Min atau ke Lai Anak Langkau. Menatai ke pesan gawaian tu serta merekat regang ni ambugiang anak Jimbai atau ke Sungau. Jadi pesan tu dituju ke Bamblayan di Sungai Biru, Sungai Putung, Sabang, Sabang Kui, Sebujuk, Kenyungan, Guntuang, Antawa, Bayai, Panggau, Batu Besai, Sutuang Gua, serta Bala Kaban Belayan Bukai ke Ngelala Niang Bugiang Anak Jimbai tak ke Sungau. Jadi hari pengawak tu dekat diatur kena 29 hari bulan 5 2026 hari 5 nyalai minta semua kita datang ke rumah panjai kampung Paket B ianya tuai rumah pegai tuai rumah John Ricky. Jadinya pesan gawaian tu ke baru diterima ke tengah hari tu.
1: Ya, jadi pesan ke sekali tu pesan data dari Lina anak pusu madah ke penguat ngetas ulit niang indaya nyenya seriah anak langgu tau ke bini niang pusu anak uba kena malam 23 hari bulan 5 jam 9 malam di rumah Musa Ulu Balingian. Ulu Balingian. Jadi pesan tu dituju ngagai kampung Belayan di Ulu Balingian, Nangga Kemena, Pelugau, Kuala Balingian, Jalai, Selangau, Tatau, serta kampung Belayan ke Bukai kenalah diri entari tu. Dipinta datai ngagai pengawak ngetas ulit niang ianya pusu anak uba. Jadi penerantik Celia kita terus bagi kak ke Lina anak puso berkawal dengan penguat ngetas ulit niang indaya ianya seriah anak langguk tau ke bini niang puso anak ubah kena 23 hari bulan 5 jam 9 malam di rumah Musa Ulu Balingian.
0: Lalu pesan ke situ tu datang dari Nelson anak Gani atau ke Kinun, mandah ke pengawas Semiang Tanda Kubur niang apa ya niang apa yang winaya hanya niang Gani anak anak Igang atau niang Linda anak Abang. Jadi pengawas tu dekat diatur kena 29 hari bulan 5 2026 tempat rumah Nelson anak Gani kampung Isu A tuan rumah Dixon Pantau Sriaman. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar Melayan ba kampung Isu Pantau 2 buah rumah Kampung Gayau Pantau Stap Sapa Empaliang Tekuyung Munggu Ubah Jawung Sebemban Sebemban Pantau Abu Sungai Merah Semawa Jenguk Lacau Punggu serta Kabam Layan Bukai kenalah di rintai ke dito ke ngelala niang.
1: Ya, jadi pesan ke Siti tu rata ya di tuai rumah Caroline Insan anak Minggu dekat madah ke ngetas ulit niang Minggu anak Ubam ianya Apai Cik lalu ngami yang terbalu kena 22 hari bulan 5 ianya hari 5 tu jam 9 malam ngenak Jalai Semiang di bilik note 10 di rumah Caroline Insan Bukit Tinggi Ulu Teras Meradung di Bintangu. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pembelayan Jawa Tau Kesemak. Tin alah dirintai ditu minta kita semua datai ngulu penguat ngetas ulit niang apai sidak ya. Ianya tuai rumah Caroline Insan. Ini penerang ti silia atau bertelepon ngagai tuai rumah Caroline Bo di 012-892-0752.
0: Ya, pesan ke penudi ke situ itu pesan rabat datang dari Jurina Kuih Cheng Chin menuju semua kabar Melayan ke diau di Banting Lingga, Sebuyau, Kuching, Sibu, Bintulu, Miri, Ngau Sriaman, Ngau semua kabar Melayan serta orang ke ngelala ni yang kena oleh dirintai ke nama itu magang. Jadi pesan madah ke Indaya, Seselia Anak Sagir, Seselia Anak Sagir atau ke Indaya Jurina tau kan dokmin udah nadai kena hari 2 19 hari bulan 5 2026 jadi ni yang seselia anak Sagir dekat di sungai kena malam hari 3 hari 4 20 hari bulan 5 ngah 21 hari bulan 5 ba persatuan meninggikan akhlak Cichuan Ko Jalan Akses Riaman. Jadi ni yang seselia anak Sagir tau ke Indai Jurina tau ke Endok Min ada keadaan juang kena hari 5 22 hari bulan 5 2026 bak pendam Inglikan Sutuang Sri Aman penderang kasih lihat tau telefon naga Jurina ngena lumur 013-846-8828 jadi nyak nak kami ngelatai ke ajak ke pesan tengah hari tu jadi udah terlagi kita boleh bawa program temuai minggu tu.

0: Temuai minggu tu, Pak YFM Miri.
1: Ya, bertemu baru kita bawa program Temuai Minggu tu. Kami bawa YFM Miri. Jadi, munyi kau dah di semayang. Kita bawa pun program tu tadi. Temuai ke terubah kami dua Brenda ke tengah hari tu. Ianya Mr. Delosia Jempai anak janin. Ianya Dresa dari klinik pengerai jalan Merbau di Miri. Selamat datang ke studio tuan. Selamat tengah hari.
2: Selamat. Terima kasih sudah datang ke tengah hari tu.
1: Ya. Jadi, nama nak topik atau ke perkara ke dekat dikenang kita tiga tengah hari itu.
2: Okay, jadi ke tengah hari itu kita dekat berkenaan ke pasal pengerai penyakit tinggi darah atau ke hipertensi.
3: Tinggi darah.
1: Jadi nama reti hipertensi atau ke penyakit tinggi darah atau dah tuan.
2: Okay. Jadi reti penyakit tinggi darah tu ianya lalu kita nemu mega tupi atau suah di kerandau dalam raup tip sai ketika rakyat di menua kita Malaysia tu makin mayuh boleh penyakit tu. Ya, ianya orang kira umur bagi bakari umur 18 tahun ke atas lah. Okey, tajap pihak orang dah merti serta pasti jai penyakit tu labah hipertensi tu ianya si teri faktor risiko terberat ianya uliah ngasuh naban ke nyawa atau ke kita uliah kena stroke lah. Kita nak berubat dengan tumor. Lalu tajap yang menggap

0: Peratus seperti bom besiato ya lebih mayu hari purata global ya nanti kita berdari segi peratusan ya 11.9 aja ya ku lihat di diagnose lalu 17.3 peratusnya termis diagnose kita lah. Oke, lalu tekanan darah tu mega ya bisa duit cara no kita maca kita datang ke klinik ya sistolik ya baca kita hari atas ngau diastolik hari baruah T ya 120 ngolah 120-80 artinya tarik darah kita mana tangan tiga 140 plus 90 ke atas tiap hari kita kecil ya kita tahu berbesar ke klinik kalau tiga semai lah lalu tahun tu mereka hari Minggu yang tadi 17 Mei ya hari hipertensi sedunia Malaysia lah kita buat atau nyambut hari tinggi darah ya lalu ya namanya tema kita ketahuan tahu ya controlling hypertension together atau ke mengawal hipertensi bersama jekom Melayu lah. Lalu kali hanya jekom kita iban ya sama nak yang penyakit tinggi darah.
1: Oh, jadi kira ke mujo programnya sebenarnya ne?
0: Ya.
1: Mayu orang datang
0: ya
1: nya?
0: Ya. Laban nanti bakal bak tikas kita ke Barito kita gaya berdau ngatu penguaja tapi kita akan ngatu dalam bakal kita yang agak dia tu di City Hall kita mendak sila benung agak program saya kesihatan dari seginya megak kita uliah ngatu ke pengawalnya megak.
1: Okey jadi tu tadi tuan nama tanda ke penyakit hipertensi tu tadi.
0: Okey. Penyakit hipertensi tu nanti kita secara nama-namanya secara kita dengan perlu orang bukai ngau komite bukai nya kita mada mesti orang pada pedis pala pun ya tapi tandanya ya tadi nya terlampau general dek stres pun dek pedis pala lumayan macam tertanda ya jadi pedis pala suah bekau ngau penanggu to tangnya tadi te ukai spesifik lawan pedis pala mega suah nyadi ba sidak kengembuan kanan bakal darah normal pun sidak ya boleh kena tinggi darah ya lalu te te suah nyadi nya maya pagi ba bagian belakang pala lalu asai tertengut ha lalu kebenar ya, mayu orang nak ngasai ke nama-nama mereka atau yang ke tanda-tanda te bahaya lah, te nak ngasai ke utai te nama-nama bahaya, tangan nak becik peningkat darah apa semua, te yang ngasai rempu nak gerai deh. Tang nanti bisa tanda, sidak ya dekat pedis palak mai pagi, berdarah hidung mereka bisa salah satu tanda ya, entah jantung nak meluku, entah jantung atau arti degupan jantung kita lah, kerabu utai pedak, serta munyi merenguang berpening atau tanda-tanda ya ke sangat umum lah untuk penyakit tinggi darah tu.
2: Lalu nama utai ti ngasua hipertensi itu ada tuan.
0: Okey, nanti kita secara kita mendak ngagai medical empu dari segi kesihatan ya tinggi darah ti narai temu pugo ke buah ya, dikumpai orang hipertensi primer lah. Okey, utai bakato dikembuan 85 ngagai 95% individu ti ngembuan hipertensi lah. Okey. Tajak pun kita nak nemu kebuah darah tau tinggi ianya dijangka berpun dari ubah jantung ke tempo tengah saluran darah kita itu nyaka uang penyampau darah tadi pam lah lalu saluran darah sempia lalu penyampau sodium tadi lebih hari kepatut sodium tadi ke garamnya lah atau ke lekajaku nyaka sodium tu ianya natrium enggak ianya salah satu sodium tadi lah okay. Lalu individu tau ke siko-siko itu tadi tidak nemu kebuah sidak ngembuan tekanan darah tinggi dikumpai hipertensi sekunder tidak sidak udah nemu direk kan, lalu sidak berpersa lalu ia megak suah agak berpun ada sakit tungkul sengayuh atau ke buah pinggang lapan tungkul sengayuh atau berguna dalam kontrol tekanan darah kita tekanan darah kita lah lalu kadang-kadang hipertensi sekunder atau megak berpun dari hormon yang maka serta ngena sekedar ubat ngau pia sekat
1: Oh, jadi itu tadi penyakit kau ngah penyakit tu. Jadi nama komplikasi tu kempasti jai ketengah penyakit hipertensi itu tadi tuan.
0: Jadi komplikasi ya kita mendak tekanan darah tinggi tu ianya jadi lebih bisik daya ngejok darah ngagai dinding saluran jantung kita lah. Ianya terlalu balat atau ketinggi penekan T nama ya tau ngasuh jantung gawak lebih hari takat ya lah. Neku fungsi saluran darah nyempu. Nau kelama-lama udahnya lagi penekannya tau ngasuh tisu dalam saluran darahnya tadi rusak. Lalu ngejuang kia tau ke lalu ya uliah ngano kita tempo sistem jantung kita ya lah. Lalu pia mega ente tau nak dijaga ya uliah ngasuh sakit jantung tu lalu jantungnya kemai lalu jantung dah uliah kawa lagi. Ya mega bisa risiko ngenyai ke saluran darah kita. So tau mega uliah ngasuh ngejuang ke kita tiba-tiba stroke tau ke kita uliah namanya mati nginyak lepas penyakit tu.
2: Okay. Lalu nama utai mesti di gagak kita nanti semak ngembuan penyakit hipertensi tu dah.
0: Okey. Tu ya ke. Jadi nanti kita bisa ngembuan penyakit hipertensi tu, nanti kita ditemu penyakit tu, kita boleh kontrol atau serta nurun ketekanan darah tu. Kayaknya kena cara nyungka ke namanya pengawal fizikal kita lah. Pengawal fizikal kita ya, bakal orang dia tahu berisau, bakal tidak. Medika dia tahu bisanya 10,000 langkah setiap hari. Cara salah satu ya agak. Okay, tahu ke kena cara makai ubat. Terima kasih dah udah bisa tinggal darah, kita boleh makai ubat. Kalau cara tiba betul. Anak agak jadual makai ubat ke diri saya itu. Nda ingat, sangkuang pergilah makai 2 gil ke ngai jadi okey. Jadi bersenam tu megak yang cara ti uliah kita mantuk ngurang ketekanan darah megak lah ari proses lepas ke hormon endorfin nya ja jakum di ketem lah serta juga ke kualiti tindua atau salah satu yang megak tindua atau kita lawan tindua megak uliah ngasuah darah kita tinggi laban jantung kita pun perlu rehat te cukup.
2: Jadi sebenarnya kita tidak nampak rana kujang kaget. Jadi mengawak kita itu setelah lagu gawai kena merenang kita ke balap peningah ke benar-benar yang ke wife family ke tengah itu.
1: Selamat minta gawai raya ngagai semua kita ngarap ke gawai tahun itu kita sama belak nyaga pengelingkuan ngau pengerai diri empu. Anak nak berjimat utai berdapur, anak nak berjimat ngau diri empu.

0: Nyari bukannya aku lagu kena mengawak awak kita ke tengah hari tu. Terima kasih sekali lagi ngagai balap peninga ke meniang ke WiFi miring lah tengah hari ke tengah hari tu. Jadi terus ke randau kita itu.
1: Iya. Okey, jadi tu nampu baru randau kami tiga sebuah cerita ni. Jadi tu penyakit bekau ngau penyakit hipertensi tu tadi balap peninga. Jadi tu tuan nama kebuah berguna nyukat tekanan darah secara berkala tu tadi.
2: Jadi nama kebuah tu berguna laban tekik bekau kita bekau ke di padah kupun tadi laban penyakit tinggi darah tu ianya penyakit te uliah munuah kita ngau cara tinggi niat laban kita nak nemuangkan itikas penguat jantung kita deh. Lalu sitip perkara te penting te uliah gagak semua kita nya kita mesti kak suah ngecek tekanan darah tau. Lagipun dia tau yang nak ngira umur ianya umur 18 ngagai 40 tahun ke atas munyi kepada aku tadi. Lalu setiap kita di rumah bukan dia tau kita dah zaman modern gaya munyi kita. Jadi barang yang megak boleh dibeli, mampu dibeli semua kita kena ngecek tekanan darahnya. Okay? Lalu setiap kita di rumah biasanya kita dari KKM kita sarankan si rakyat bisa tekan namanya time machine kena nekan darah nekan darah aku kena ngecek
1: ngecek darah.
2: Okay, lalu jadi cara kita merasa tekanan darah rumah kena perengkap masa tekanan darah tinggi dengan lain turunnya tau ianya kita lebih kita ngecek antara kita yang bersihkan untuk kerempu lantang lantang kalau yang banyak duduk relax semua tidur lalu kena barang-barang tergerah lah anda kena tetek ketat pakai jam atau kena barang-barang tetek ke aksesori kita leh. Lalu duduk bawah bangku menegak kita duduk adanya bawah meja kena lurus anu kita ngambil sesuai untuk kita ngambil darah. Laban sekedar pasien tu pesakit atau tadi ianya bisa kena nak tahu datang ke klinik nama ngecek ke klinik tinggi darah ya. Lalu apabila ngecek ke diri di rumah mana darah. Okay. Lalu kita sarankan sidak tinggi ngecek tinggi darah tu bar rumah sidak ya nulis bab buku. Persa sidak ya. Hari bulan ngau jam kau pas sidak ngeceknya udah nyampe baiknya ngagai ke klinik.
0: Lalu siapa bagi raban ke bisa faktor risiko boleh hipertensi itu ada tuan.
2: Okey, jadi ya ke balas tidak ke nama penyebaran te boleh berisiko boleh tinggi darah boleh kena tinggi darah tu hanya pertama hanya umur kita majak tua okay, majak sigat penyakit majak datai
1: okay. Majak sigat ya biasa ni
0: sigat tua ya sigat baka ya na tuan
1: penyakit tu kena tahu
2: nak sigat lama okay. Jadi 74.5% raban tebu umur 70 agak 74 tahun bisa ngubah hipertensi dalam raban individu ke umur 60 lebih lebih hari 3 hari 5 individu bisa hipertensi tang nadai beda peratus antara lelaki tau ke indo eh penyakit tu nang ngira di lelaki tau ke indo lah penyakit tu ya lalu bisa sejarah penyakit hipertensi baru ambil lihat mega ya adalah faktor kira genetik lah nanti apa indai bisa hipertensi 50% anda yang dipelabak dekat boleh tapi yang nitiah ke cara hidup kita lah ya nak maka penyakit genetik maka tinggi darah salah
0: diabetik
2: diabetik tu baru ya akan uliah mempengaruhi sepenuhnya lah lalu pihak enggak lalu ya nanti kita nak ngara namanya ngama ke gaya hidup sehat pun ya adalah salah satu ya lalu nginsap megaya nanti kita obesity pun megaya obesity yang mana gaya kita ngau teks kita nyangai kan orang lagi dah okey dan ya makai pemakai teh mayuh garam jadi dia hati kita makai garam selalu ya sehari kita minum boleh makai 2000 miligram ja garam. Tapi sesudo yang ja. Kami segeranya udah 1500. Jadi kita perlu kali 500 jage untuk kita pakai garamnya. Lalu tapi yang kita iban tu kasamnya kenyamai. Jalan salah satu puncak yang megah. Lalu pihak megah nak bisa penyakit kronik maka tinggi gula atau tinggi kolesterol. Lalu yang megah alkohol megah.
1: Ya.
2: Ya baru ya.
1: Oh, jadi tu tadi tuan nama cara nyelih ke penyakit hipertensi tu.
2: Ya, cara kita nyelih munyi ke daripada tadi mega nya bersimbai ngoh hari hipertensi sedunia tahun tu ya. Aku dekat ngalau semua rakyat Malaysia secara am ya, ngau kita ke bisi tinggal ke lemai ke tengah hari tu. Jadi kerubah ya nya tarik kepada obesity, so opposite dia tarik ngelapan tarik nya jaga pemberat tubuh. Ya, lalu ngetan ke pemerat BMI kita itu idea ngau ni dia ke peninggi ngau berat kita ya deh. Lalu denyak betatak ke garam. Tau punya kota deh. Tapi kita ibah tu kasarnya tebak aku ke garam. Okay, jadi garam tu tadi nak lebih hari sete sudah umiat. 8 hari kita minat uliah makai 2000 miligram garam aja. Lalu pihak mega seliah ke alkohol kau ya. Seliah aja lah. Okay, lalu nape stres? Ya, stres tu adalah satu faktor utama. Ngasuh kita uliah tinggi darah nak cukup tindua. Yang stres maya siain aja, tapi malam pun yang mikirnya kalau jam tindak betul lalu jantungnya pun nak ada masa untuk berehat. Lalu kelima enya kita mesti kak sempetif, gagak fizikal kita 30 minit sekurangnya lah sehari. Lalu pihak mega nanti kita ngisap, tiba pada hari itu badan menginsap ya. Sebab kita nak ngisap, anak nguji dekat
1: ngisap.
2: Lalu kemudian meresap tekanan darah, ianya perasa pengerai ngau tekanan darah secara berkala. Lawan penyakit itu tadi, menyebabkan pada tadi ianya ya uliah pembunuh kita ya.
0: Awalnya deh kena ujung kerana kita tiga tuan minta tuan nyimpul topik kita.
2: Okay.
0: Ngau moga ujung lagi mereka peluang kan mereka selama regawai ngaji pula kemamlayan kengau tuan gawat moga.
1: Iya.
2: Jadi simpul tu pihak kita tu ianya berita mana ianya tekanan darah tinggi tu ianya tadi tinggal suah sakit jantung atau stroke tinggi kalau uliah diseliah kita lah. Okay, cara kita tarik ngecek tekanan darah rehat cukup menggunakan stres kita lah. Okay, lalu tekanan darah tinggi ditemu ada serta faktor risiko bukai uliah nyeliah ke pemati ketika sakit jantung atau stroke. Tajam pihak hipertensi makin namanya makin mansia ambak orang biak lah ke dia tu. Lalu kagak ada Malaysia patut nemu tau ke kita monitor kita pun tekanan darah ketika ngambil kuliah ubah cara hidup berubat ngau tumbuh. Okay, lalu ngarap ketika sepengledah tok nyungkat serta penemu bala mayuah senentang guna merasa ngecek tekanan darah tok ya ukai sengah palaban uliah nyapai ke julu hati menua nyeliah ke penyakit nak berjangkit. Okay, non-communicable disease buat tahun 2026 kelimpah nyukung pengawak mengurang ke pemesai tekanan darah sepenyampau 24% bak serata menua. Lalu
0: pesan gawai.
1: Pesan gawai.
2: Jadi terubah ya, aku merek selamat hari gawai. Ngagai bala akan dua aku gawai lama subak di Julau din. Dengan pihak megak bala di sekuau. Anang jalah. Okay.
1: Anang benda ni. Anang
2: benda lah. Tapi orang paham kita keningan lah.
1: Iya.
2: Lalu pihak megak bala di Jalan Merbau, ngau bala semua ke bisik ninga. Bala. Selamat hari gawai. Gayu guru lantang senang nguan menua.
1: Iya. Yes.
0: Terima kasih tuan ngawan tuan. Jadi lagu kena kita berperindang sebelum ngalih ngaget temui ke si Koda tu tuan. Lagu dari Henry Abin. Lenyau tin cintun nak tahu ngasuh tinggi darah kita tu tak?
2: Uliah
1: lah, anaknya. Tahu ngasuh nak cukup tino ane.
0: Okay, mupa abah awak ranau temui ke sekali tu.

0: Ya, lenyau tincin tu nak lagu kena kita berperindang ke ngalih hari tu peningar Hendry Abin.
1: Iya. Lamanya berkau ngau penyakit hipertensia tadi ne. Nak cukup tinggi hipertensi. Ya. Ti kita bisik penyakitnya nu nak cukup tinggi nuak. Gara-gara lenyau tincin tu nang ne.
0: Nampai betul ne. Jaga.
1: Jaga.
0: Jadi itu ada tahu lagi ngelalu ke temuai kita kita doa tua
1: kan
0: kita lagi ya. Nyonya tu ingat jakol lah,
1: jangan tinjau tunang
0: tu tak ada.

0: Temuai minggu tu, Pak YFM Miri.
1: Ya, temuan itu kedua katanya. Lalu ke pengajar Patricia Fowles ya.
2: Iya.
1: Selamat tengah hari pengajar, nama beritahu nan.
3: Selamat tengah hari maneh Sarito, geraya saya.
2: Geraya neh lama kak gawai neh.
3: Ya.
2: Mesti geraya lama dak kak gawai.
3: Denger yang derempu.
2: Iya.
1: Sebentar kita tiga beranak ke topik tengah hari itu. Dini gawai tahun-tahun pemisih juga?
3: Bisa pemisih. Lama kami pemisih 2 minggu. Gawai di benua Kuching, gawai benua Sibu, telak.
2: Dua tempat
1: dua
2: eh.
1: Gawai, namanya Beduruak gawai fe apa?
3: Sigi bekenya tiap tahun sigi Beduruak.
2: Beduruak ne.
1: Tenda Beduruaknya lagi na tentu nama
2: tentu ramai.
1: Na tentu ramai gawai lah pan.
3: Ya caruat.
2: Iya, ya caruat kira ke perlu keriang mesti ra toyo ne. Laban dirana.
1: Ya, bisa sikit ada jadwal tiap-tiap tahun dan nasi gua. Mana satu arahnya dah. Awalnya dia nama perkara atau topik kadang-kadang baik nangagai bala peningat ke tengah hari itu.
3: Sarito aku dekat berkunci ke hari Palang Merah atau ke hari Bulan Sabit Merah ke disambut tahun 2026 tu. Laban tu sikit tiap tahun disambut lah.
1: Tiap tahun menuanya di wakil sida kita.
3: Ya, tur di ban aku lama kedekita.
1: Jadi nama ngami kebala peningan mangkanyo nah ingat labannya setahun sekali dan nama 7 tau ke reti hari Palang Merah atau ke bulan sampai merah sedunia atau lalu nama kebuah ya disambut ninta tahun dah pengajar.
3: Okey. Hari Palang Merah tu tau ke bulan sampai merah sedunia disambut kena 8 Mei. Tiap tahun oleh lebih 192 buah menua di seluruh dunia yang kaum Malaysia banyak. Tarikh tu dipilih ngingat ke hari pengadar Henry Dunant siko tuai pengasih hari Switzerland tinya di pengasas gerempung Palang Merah ngau bulan sabit merah antarabangsa serta yaitu megak penerima hadiah Nobel pemerhati tik keterubah. Pengawak nyambut hari itu dia tu kena merik basa ke sukarelawan, staf ngau penyokong ke udah gawak, nak ngira maya ngau nulu sidak dikena penusah perang ngau krisis mensia. Dalam konteks dunia, dia tu kita yang mendak konflik bersenjata, majak nambah ba mayuh nu baka Timur Tengah, Eropah Timur ngau Afrika. Konflik di panjai udah ngasuh berjuta ikut mensia nadai rumah. Nadai pemakai serta tusah dekat berubat. Kelimpah harinya, teknologi ngau senjata moden megak nambah ke penangguh. Ukai seminak ngagai mensia tam megak ngagai rampak menua. Perkara tu ngayan ke krisis mensia global majak balat lalu minta gerempung Palang Merah ngau bulan sabit merah gawak lebih hagi nentu ke bantuk datai serta nyawa ngau meruah mensia tetap dijaga.
2: Jadi itu tadi puan nama tema hari Palang Merah atau ke tema bulan sabit merah tahun tu?
3: Tiap tahun nak sama ya. Tahun tu tema pengawak nyambut bulan sabit merah tu ianya bergempung dalam mensia. Merik fokus ngagai bergempung ngau solidariti global lebuh kita napik mai macam penangguh mensia dia tu. Tema tu mai pesan ngagai kita madah ke nak ngira asal penatai bangsa, agama atau ke garis menua, semua mensia di dunia patut bergempung ngetan ke nilai mensia sejagat. Ia mega nyadi kangau ngagai semua raban, awak bersaup mantuk mutar ke penusah baka bencana alam, ubah gayari, penyakit berampit serta perang kemajak balat serta serta tusah diputarka. Dalam semangat tu, Palang Merah ngau bulan sabit merah tetap komited berdiri bak baris menua. Merik bantu ngau lurus hati nadai becipiang serta adil ngagai semua ketusah ngau tasah. Tema tok mega ngenang jasa sukarelawan tik nyadi tulang belakang gerempung tok tik seruran sedia mantuk serta nulung ngambil ke pemayat mensia mayuah. Dalam dunia kemajak pecah belah, tema tok ngemerat ke mensia patut nyadi penuduk bergempung ukai munsuh. Tok nyadi kepengingat ngagai kita dalam semua perang. Utai ke pemaduk berguna ianya ngintu nyawa ngau meruah mensia.
1: Ya, jadi sebenarnya kita nampak lah Randau Kujung kaget tau apa nah. Jadi mengawal lagu ku dah disediakan dalam playlist kita ke tengah hari itu. Terus ke pengerindu kita ngau kami meniang ke geng 2B Bak YFM Miri
4: 95.7 FM. Terus bergulai ngau kami di YFM Miri. Bergulai sejalai.
5: Kita diatuk penuh mendiang ke geng 2B Bak YFM Miri.

0: sanggup aku hari Gwyn. Jadinya cerita orang kebapangannya bi.
1: Iya.
0: Kita udah jadi mereka bini.
1: Nyulen nyau tinjian.
0: Kurang gak punya gue ya.
1: Iya betul. Lamanya kira ke orang baru pecinta gak ya.
0: Jadi sambung baru orang itu pengajar tuh. Nah, gak ya nih gak mau macam.
2: Enggak ini.
1: Oke, aw. Oke, jadi kira ke atau saya tanya ke sekali tu. Jadi bahkan ni mensia mai boleh ngambil bagi dalam gerumpung palang mirah ngau bulan sabit mirah tu tadi apuan.
2: Mensia mayuh di Perancis ngambil bagi dalam mayuh macam pengawak pengasih dengan mayuh bengkah cara lah. Entara ya jadi sukarelawan dalam misi bantu ngenyit program community ngau latih bantu kecemasan. Kelimpah rinya sumbangan duit megak cukup di Perancang kena nyukung program bantu mensia bakal bantu bencana pemakai ngau pengintu pengerai. Individu kebisik pengelandik profesional megak ulih merik bantu dalam bidang bakal perubatan, counseling, logistik ngau communication. Mensia mayu megak ulih datai ngagai program kesedaran serta mantu nyadi pengermai penerang ngagai mensia mayu nengah media sosial. Lebuh maya kemedak mayuh bengkah penusah bakabah tanah tusuh ngau angus sukung hari mensia mayuh amat berguna ngambil nentu ke bantu oleh datai ngau jampat serta mana nitih ke tema United in Humanity tau ke bergempung dalam mensia genap ikut kita mensia bisik bagi ngambil sama-sama nulung serta nyukung sidak ke berguna ke.
0: Oh, lalu nama nak pesan wana okay, mensia mayuh pasal gerempuang pala mirah tau ke bulan sampai mirah tu dah pengajar.
2: Kami ngangau kesemua mensia mayuh ngambil seruran nyukung serta ngemeran ke nilai mensia dalam penghidup tiap hari. Dalam dunia kebenung napik ngau mayuh macam penangguh global, semangat bergempung ngau pengasih amat diguna ngambil nentu kenadai sikuk mensia nak dikenati ke. Gerempung palang mirah ngau bulan sabi merah ukai seminak nyadi simbol bantu tang megak nyadi sitik jaringan global keseruran nguji nyaga nyawa ngau maruh mensia ngau mayuh cara. Nyalai, aram kita sama-sama ngeriang ke semangat bergempung. Labas minat nengah bergempung kita boleh napik penangguh mensia kemajak kompleks.
1: Oh, okay, jadi kena ngujung ke program kita selitu puan. Jadi minta nuan nyimpul aranau kita bakal ke ngali arito.
2: Aku ngari ke BSMM Cabang Miri. Dekat merik besar, terima kasih kesukung tik seruran diberi ngagai bulan sabit merah Cabang Miri. Arab ke pengawak nyambut hari palang merah bulan sabit merah dunia 2026 nyadi pengingat ngagai kita semua. Dalam dunia tik penuh ngagai penangguh tu, kita sama belak berkunci ke tanggung pengawak tik sama. Ianya terus bergempung dalam mensia ngambil ke dudi hari kita ulih diau ngau lebih likun serta lantang. Ngagai mensia mayuh awak kesama ngau gawak dalam pengawak pengasih.
1: Iya, jadi ke penudi tu bisi pesan gawai rinuan cikgu. Ngagai bala-bala ke bisi men yang kita sebuat ngali hari tu.
2: Ya, pesan gawai neh. Ya. Tuju semua kenglala selamat hari gawai. Harap semua lantang maya gawai tu boleh rezeki. Serta pengelikun lah.
1: Iya, yeah, okay. Betul. Okey, terima kasih Puan Patricia Paulus Paulus Sarito labang dah nyanggup datang diri berkonti wife Emiri Sarito.
2: Okay, sama-sama.
0: Jadi sebenarnya kita nyingkan ke program Jacob Pemesai udah tu lagi berperindang setiap lagu ke dipinta bala peninggal kita dari Sibu tu pengerindu segitiga kamu macam lagu pinta saya dah tahu.
1: Tadi perindu tinggal tinjian.
0: Nyanyi tinjian tu.
1: Nyanyi tinjian tu.
0: Nangkanya lagu segitiga tu.
1: Segitiga.

0: biasa ketika hari Ricky Anderson. Iya. Nggak tahu dia kerja kau yang lana ngelanga adat penting pemalai.
1: Iya. Segi amat dalaman kita, okay nama dah tiji mana dalaman tu pesan menuju sejak ke darah, sejak ke pujang, megawai tu. Anang ke macam-macam mula. Anak kita nyu pengrinduk segitiga sikit pedih hanya lagi ngai ke bisik penyakit ke dikungsi sikup pegawai tu tadi deh temuai minggu tu tadi.
0: Okey jadi tu mai bala peninga berarti ke bisa berita mana yang begato. Jadi sepenyampau 2187 iko orang mujo meredarah di Miri ungkup timpuh Januari ngagi Efra tahun tu tang penyampaunya agi jauh hari target 13,000 iko pemberi darah tidak tetap ke tabung darah Spital Miri.
1: Iya. Jadi itu Datuk Bandar Miri terima gagapan kunci negeri Adun Pujut yang berhormat Adam Yusang minta mayu lagi orang datang nyukung kempen merik darah di kena mantuk pesakit di guna ke bantu serta nentu ke Spital Miri seluruhan bisi bekal darah tak cukup ke ya.
0: Ya, madah munyinya lebuh ke ngulok program merik darah ke beramai ke jako Gifts of Life berserimai ngau pengeraming itu Aribana Raya Miri ke 21-nya Mayfest Festival May Festival 2026 ya. Jadi tu mai bala peninga ke bisa hati dekat merek darah tu mobile jadual merek darah Spital Miri atau sehari itu dah 23 bulan tu ialah ringkas 1 bintang Mega Mall 9 pagi pukul 1 tengah hari lalu 24 hari bulan palan bulan sampai Mirah Miri tingkat 1 9 pagi hingga pukul 1 tengah hari udahnya.
1: Iya, udahnya di kena 23 hari bulan tu inya di CIMB Bank Berhad di BOM Kohab di level 1 bintang Megamo jam 9 pagi ngagai 1 ngal hari udahnya 30 hari bulan ianya Blood Bank ngau MRC ianya di pentas utama My Mall Lutong ianya jam berengkah hari jam 9 pagi ngagai 1 ngal hari ngau 31 hari bulan 5 tu ianya Chi Sing Kor Temple ianya berengkah hari jam 9 pagi ngagai 12 ngalih tengah hari
0: ya. Jadi ngarap ke kita oleh milih ni bagi hari bulan ke bisik maya kita lepam datai merek darah kena nyukung stok darah bing darah Spital Miri ke bedau agi jauh hari target ya tu nama ya.
1: Iya betul.
0: Jadi tua terbaik ke Long Lama. Jadi ni bala peninga di Long Lama. Selamat ngalih hari ngagai bala kita. Bisa berita mana ngagai bala peninga kita di Baram. Jadi Serakup Kayan Sarawak begolai ngau agensi perintah di Long Lama. Dekat ngatur pengerami main asa Baram 2026 kena 20 ngagai 23 hari bulan 5 di Long Lama. Lalu dekat di penyadi Dato' Sebastian Teng Chiu Yu Sapin Menteri Dekat Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang.
1: Ya, jadi pun waktu macam pekit di kerinduk ke artis pemanjai pengerami tu bakal pekit powerboard ianya kena 22 ngagai 23 hari bulan 5 2026. Jadi ukai seminarnya aja atau muai mega dekat di Perindang ngau mayu macam pekit tradisional ngau budaya bakal pekit nyumpit pekit nyala pekit manduak kuih bangkuang udahnya bisi pekit manduak pek Pitko pian mega bisi pekit ngajat datun julut pekit ngajat solo ngau pangau pemerindang ari artis menua tu ngau mayu macam lagi ke program ke dekat diatur jadi anak datai ngagai pesta budaya Baram 2026 ngerami budaya main asal ngau semangat komuniti rakyat di Baram. Jadi pun waktu dekat diatur di ianya Dewan SJKC Kiti Long Lama Baram.
0: Ya, jadi kita inginkan agak program Jakob Pemesai udah tua ngenang pengerami gawai daya Vaza Ngamega Ethnoculture Festival nangkan ke temuai Jakob Pemesai udah tua lagi.
2: Jakob Perangsang buah penemu ketau muka rundiang raban bangsa kita tau dipenyang ke kita dalam program Jakob Pemesai Seminak Ba YFM Miri.
3: Ngena peluang Abang tu mega aku kak ngatai ke selamat nyambut Hari Gawai Dayak 2026. Jadi amat metu tahun baru bak ketai bantang pengawak di pejalai ke kita yang sentiasa biasa. Jadi aku tu kira ke amai kita segulai sejalai laban bak penemu aku nadai lebih hari kita ulih begulai sejalai kita ulih mai pemain. Lalu hari pemain tu tadi kita boleh main pengelantang. Main nama kita kira ke development dengan kekuasaan kita. Jadi bak kekuasaan N76 aku nak risau leban kita ditundang dan temu aku sati. Hari segi membership parti pun tentang mayung pada aku. Jadi aku harap ke kita itu boleh berkulai sejalai lantang senang. Harap ke kita itu tadi mujur dalam semua pengawak kam tadi lebih kita ngintu Gawai Dayak 2026. Nambah kenyak aku pun udah melanggur bak N76 tu kat nyambut ataupun ngintu ngilam bidai bak rumah pengulu benang di bakas dia kena 4 hari bulan 7 tu lah. Kena 6 hari bulan 6 aku bisa berlanggur kat nyambut Gawai Dayak bak rumah panjai kumpul dia lalu ngangau ke semua rakyat kula datai-datai jamnya ialah kira hari pukul 10 hingga pukul 3 lemahnya aja.

0: Ya saya lagu lama hari Christopher Klee selama hari gawai nyade sebedau nyingkang agai ruai kita mainan tau ke ninga karandau Brenda ngau temua yang lagi ya nyari itu atau ngenang dulu gawai daya Vasa ngau itu no Croatia Festival 2026 deka narit tirai kok kira kenyuka sangkai dak badan menya nabi ya
1: betul nak berasa.

0: Tempohnya semak sebulan diatur pengerami itu hukai seminat ngerami pesaka budaya mayuh bengkai etnik di Sarawak dan mereka mujur nyadi penyungka ekonomi ngagai komuniti di menua tu. Jadi nak 17 hari bulan 5 tu report enak rasmi tapi ya. Ngerekod penatai tu ke pengayuh orang kadatai lebih 64,000 ikut temuai ya. Ngau penyampau hasil jual manggai 1.73 juta lalu ngau nyak ngayan ke sambut di besar komuniti ngagai pengerami tu. Jadi bak maya ke muka pengerami tu suba dalai organizing chairman yang berhormat Dato' Dr. Penguang nak manggil netap kesaran nyak 1.8 juta pelabak ku dalam kandang
1: berapa hari lah
0: seminggu hari 17 hari bulan yang tu anggap 23 hari bulan tu pelaba aku targetnya oleh japai nabi ya.
1: Iya betul. Jadi highlight program malamnya udah tentu dekat Richa Hagi ngau pangau pemenang abgelau ngau artis terbilang tu siapa nak lala mawat tu udahnya kelimpah hari persembahan bala pemenang di peket sepemanjai pengeraminya nyengkaum champion peket gendang pampat Braban api megak bisi juara tarian long dance bertabuh ngajar indu ngajar lelaki kuntau indu kuntau lelaki ngau Braban serta little miss ngau mister berprogram tu ila
0: ke pemadu di ante-ante orang highlight program malamnya ila dekat di IAS ngau persembahan khas area Kumang Sarawak Dayon Sangun Kelikit Orang Ulu ngau klaim pelawan kelai pemanah pesaka main asal Sarawak.
1: Ya, jadi malam tu meh kena kita yang ramai semangat segulai sejalai sambil menak pemesai seni ngau budaya Dayak ti cukup ngemgah ke ati.
0: Ya, bisa mega ai ansah gawai mainnya ila malam nyaila be ya. Nyerada kai pengayu nyadi ngarap ke semua bala peringan di Bandar Raya Miri ana moy peluang kita bertemu kena 23 hari bulan Mei tu ila ba Bandar Baru Permajaya di Miri ya.
1: Iya.
0: Jadi kena recap gawai Dayak Bazar ngawai Tino Kraca Festival ke tua ngenang sekedar pemutus ke bisa diatur kenyau hari 5 hari bulan Mei Subah karaoke jadi champion nya Shafira Felix.
1: Iya, udahnya 6 hari bulan Mei nya sepet duo champion nya Fendilan Roger James ngau Royston Kyril bin Abdullah.
0: Lalu 8 hari bulan 5 bisa mengatur paket kajat ngajat Indo lelaki ngau bertabuh jadi ngajat Indo ya ke champion Brittany Piona anak suci hari rumah nyuai Sungai Kelitang Sebuti lalu ngajak lelaki siapa?
1: Iya bagi kategori ngajak lelaki inya Harry Ligang anak Lawrence Libau penatai asal hari Miri.
0: Iya lalu bertabur nyadi tim ke nyadi champion inya Rantau Lelengau hari Sebuti.
1: Iya jadi kena 9 hari bulan 5 inya Kuntau Solo Indo jadi inya temuai kita berprogram ruai kita lagi
0: ya. Tua abah studio itu ya.
1: Jadi juara Kuntau Solo Indo nya Valerie Menyi anak Anderson hari Persatuan Seni Kuntau pukulan 7 Miri.
0: Lalu kita geri Kuntau Solo lelaki champion Albin Carey anak menang hari Persatuan Seni Kuntau Spring Betawi Bintulu.
1: Iya, dan jadi Kuntau Braban nya juara hari Kelab 7 Helang Penyambar Lautan penatai asar hari Sibu.
0: Ya. 13 hari bulan 5 bisa ngatur paket tarian panjang Orang Ulu jadi kumpulan atau ke tim kemenang ianya Adang Sui Luwai dari Persatuan Kebangsaan Kenyah Sarawak cawangan atau ke Pampang Belaga.
1: Jadi terkena ke 15 hari bulan 5 ianya paket gendang pampat jadi juara mai pulai juara mayanya ianya kumpulan dari Guntur dari Lepung Ajai penatai asal dari Miri.
0: Ya jadi tim Guntur menang jadi juara jadi rindu madat tim tu laban mayu anem biak ke min jadi ia ke pemadu biak umur 9 tahun ya. Jadi tapi puji ngagai orang dari Lepung Ajai laban sida udah ngagak pelapis kena nganti orang ketua ini ya.
1: Iya betul.
0: 16 hari bulan bisa ngatur pekerja Miss Little Miss 2026 ya kemenang itu No Elisha Devong Lawrence berbangsa Kayan Bidayu Hasa Remiri.
1: Udahnya Little Mister ini juara ianya Asia Ezel anak Humphrey Rangga hanya bangsa Iban penata asal dari Miri Megang.
0: Ya, 17,005. Dayung Sangun 2026. Dempu Milini Joyce.

0: sang naga rabanmia kemayari semina ba wire family.
1: Okey, jadi begulai baru awak ngelah tengah hari, wife family sarito, anak berasai sudah 10 minit limpas jam pukul 2 ngelah hari. Jadi bala peningan kita terima kasih lah bandar begulai ngau aku. Aku minat geng nombi hari pukul 12 nyentuk ke dia tu. Jadi program ruai kita sarito siapa temuai? Monyik aku tadi kami dua DJ Pana sudah sebut siapa temuai kita. Kita minta ya madah ke diri dulu. Uji nong hello dulu.
2: Hello.
1: Uji pun okeynya ya. Induk bajet kita ya. Okey. Jadi minta nama dah ke diri dulu. Siapa nama wan? Apa natai hari ni?
2: Nama aku Valerie Menyi Anna Anderson. Penatai ku hari Miri.
1: Hari Miri.
2: Hari Miri.
1: Hari Miri ne. Okey. Jadi apa umur dia tu? Kan mana ke ngai?
2: Rahsia.
1: Okey, jadi dia tu agi bersekolah atau ke di berdini sekolah?
2: Ku sekolah ba College Vocational Miri.
1: Okey.
2: Dia tu ku benung kapus diploma lah, diploma.
1: Dah kapus diploma ne. Jadi bisi rancangan kak sambung degree kini?
2: Bisik.
1: Okey. Jadi nama nama tu tadi aku tu ambil nombor college tadi.
2: Ku ngambil kursus ku ba college vocational tu, ku ngambil teknologi pemesinan industri. Ya lebih kepada engineering lah, pakai besi semuanya.
1: Patut ya juara kun tahu tata nenek. Terlebak megai utai baka keras korang ne. Okey. Jadi itu tadi kita laban temuan kita itu siko juara inya peket kun tahu solo induk ke diatur pengawal gawai dek bazar ngau ethno culture festival 2026. Jadi ulian memadah ngai balap peringa kita ke bisik meniang tua asal itu. Siapa ke cigu? Tentu bisik cigu. Udahnya siapa nama kebuah nuan rindu ngau pekiat akun tahu tu tadi Valerie.
2: Okey. Ke ngajar ku subaknya Matthew Kunsoe ke ngajar ku hari derajah 6 lah.
1: Hari Miet lah nyane.
2: Hari Miet belajar ku tahu tu. Subak berkata cerita ya subak kan didi ku tanya namanya madah ke kula tentang kuntau atau apa semua atau so aku kat try macam kat try tanya lah macam
1: nguji utai
2: kan nguji kini cara orang berkuntau atau apa semua kenapa terpada aku.
1: Jadi okey laban nu mana ke nguji kuntau tu. Kini asai nuan ninga penguak kuntau tu. Tentunya fikir kuntau tu bubukut ke bekeni ke.
2: Mula-mulanya kan mula-mulanya takut ku kan masuk kuntau sebenarnya. Jadi paksa didiku alu minat lah ku denya, alu tumbuh lah minat ku agaknya. First jadi, ngajar ku subak kan. First ngajar ku ke ngajar ku dari peringkat 1 sampai peringkat 7 to. First ya ke ngajar ku nya guru kami bernama Bun Lim nama ya
1: Bun Lim.
2: Guru Bun Lim. Dengan keduanya niang kami niang guru Peter. Peter Bayang men nama guru kami nya suban niang kami nya. Yang ketiganya Bradley.
1: Nasib ke Brad Pitt.
2: Ya, Bradley.
1: Jadi tu tiga-tiga tu kira ke cigu nuan lah. Cigu nuan buat school vocationalnya.
2: Ukai ke ngajar ku kuntau.
1: Ngajar nuan kuntau. Okey, jadi kira ke apa yang nuan merangsang nuan ngau pekit tu ni. Boleh nuan sebut siapa nama apa yang nuan?
2: Nama apa ku ianya Anderson Ana Rantai.
1: Tentu yang bisa nama glamour orang lala.
2: Bisa ya, api yang namanya
1: api yang penyanyi. Sikup penyanyi atau bilang kita ibab nuan Sarawak tu ni. Okey, jadi laban tentu ya kita ngau pengop ketu tentu ya kita nama tu tadi bisa apa kita indah kita merancang kita ngau pengop ketu ni. Jadi bekeni asai tok ke apa yang mampu bedak nuan udah jadi kira ke terubah nuan ngau pukit tu.
2: First time.
1: Jadi kini asai yang bedak nuan jadi juara nan yang tentu nan yang kak nuan juara men ne. Boleh nun cerita berkeni asai apa yang untuk this bila kita mendak nun dah juara kuntau solo induk tu tadi.

0: Dari segi si Daya kan, si Daya macam happy gak? Happy. Dah happy. Si Daya macam macam terkenyit lah, terkenyit deh. Si Daya dah tersupport ku magang mayanya 9 hari bulan mayanya. Si Daya dah tersupport ku menyerawam si Daya. Macam happy lah si Daya datang. Macam bangga deh.
1: Iya, bangga. Betul. Tentu lah bana umur nambia. Siti danya tentu ya bala kebukai tu jadi sebilik nona nyangka non uliah jadi juara berpekit tu. Jadi berapa lama nuan tau ke berlatih kena pekit tu Valerie?
0: Maya berpekit tu kami training kira ke 3 bulan lah.
1: 3 bulan.
0: Start dari bulan 3 mainnya. Start dari bulan 3 mainnya kami training. Training berjogging. Training ngetat ke sport, training sparring semuanya, training serentak-serentak apa namanya untuk stabilkan kami punya like sama-sama numbuh deh, macam sama-sama muka kuda-kuda,
1: kayak
0: like serentak, like mana pada orang.
1: Jadi ya ke berlatih tu sepemanjai 3 bulan tu, siapa cikgunya tadi?
0: Cikgu kami nya adalah Matthew Kunsui ngau Bradley kami ni
1: tek sidai lah. Jadi hari-hari sidai train ngau kita lah.
0: Hari-hari denya apa iku pun bisa ga nulung untuk tambahkan stamina deh. Stamina ya. Apa kami lah coach kami.
1: Kira ke uliah nama tu uliah anjung ne. Penyanyi kita itu. Okey, jadi itu kira ke nuan siku aja ke ngau pekit tu tak ke bisik bala menyadik nuan ke bukai bisik ngau pekit tu.
0: Menyadik bukai nadai tapi bala menyadik ku semua nemu berkuntau magang.
1: Semua nemu. Jadi pilih nemu magang.
0: Nemu.
1: Jadi kira nuan tu ketuai.
0: Aku tu ke menyadik kenmu tiga.
1: Menyadik ku tiga ni.
0: Menyadik kenmu tiga.
1: Jadi sidak ke nembiak ke menyadik nuan ke biak ni tadi. Nyu nitih nuan ni. Nyu rindu medak penguak paket ni tadi. Okey, jadi kira ke nak nyangka. Ya, nama aku tu siku peninga kita ke komen dia aku ya. Ya, bisik belajar Muay Thai ya. Bisik belajar Muay Thai.
0: Agustin ngalai. Ya, mai kami mai Muay Thai.
1: Jadi dia tu dekat berunding kang peket ber Muay Thai. Dia tu ne.
0: Benung kat masuk game Muay Thai menya
1: on the way. Cukup pencapaian ti. Kini orang runding ti cukup tinggi, lebih ke bakal umur bila dia tu agi Bia. Jadi nadi salah tidak ke nembia ke ninga beradio cerita umur Valerie tu nanti yang nyebut dia vocational kira kaki biaknya bisik dalam 20-18 kenya ne
0: 20 lebih
1: bedau anang Allah dulu nanti nyemak kita kango Muay Thai nanti Valerie uliah kita pun uliah umur Valerie tu lagi biak Okey, jadi Maya pekitnya tadi apa ikut finalis kango kita pekit Mayanya Valerie.
0: Finalis antara indok ke tu?
1: Iya, betul.
0: 11 ikut.
1: 11 ikut. Jadi ulun nan madah ke bapa 11 ikut penyerta tadi penatai hari ni.
0: Sekedar bisi hari Kuching, bisi hari Betuang, hari Bintulu, Sibu, Selangau.
1: Selangau pun bisi ni. Jadi mayanya tentu ya nuan asais sidak.
0: Nervous.
1: Ya, nervous.
0: Saya takut bisi.
1: Laban nuninga jauh penatai sidak tu ne. Jadi dalam masa nuan tu kesalnya tadi, tentu ya nuan nama tu tadi nuan mendak bisi siko dua iko finalis terbakar hebat hari ni. Kini asai namanya.
0: Macam takut gegetar gasai ko.
1: Gegetar. Terang ke pentah mana.
0: Gegetar saya.
1: Jadi tentu ya siapa sikup finalis ke tau sebut itu sikup finalis ke asainuan tercabar mayanya penatai hari ini finalisnya
0: tercabarnya hari sidak Bintulu seko.
1: Bintulu.
0: Kekala juara Betatau Subak.
1: Juara Betatau Subak. Okey. Jadi nangacau sebedau kami doi beleri nampung baru randau laban aku bisi nanya tadi ia dekat merindang kita berujung program tu lagi. Jadi seraya nganti beleri milih lagu kita dekat merindang setiap lagu gawai. Ianya hari don hilang dekat merindang di penguak pengerami pengilat di gawai daya, gawai daya Gawai Dayak Bazar Agriculture Festival 2026 di Permai Jaya Miri. Jadi sebelah tu anang kini-kini dulu kita merindang lagu Ari Donilang.

0: Kitai. Nim tiang ari 4, rengkah ari pukul 2 ngali hari, nyentuk ngagai pukul 2:30 ngali hari. Begulai ngau temuai buat program Ruai Kitai. Diulih merik cakup ransang ngagai raban biak kemai hari. Semina ba YFM Miri.
1: Ya, begulai baru berawak program Ruai Kitai di YFM Miri Seritu Balap Ringa. Terima kasih dah sekali lagi. Laban dah begulai ngau kami sebuah atau ke geng Dobi hari pukul 12. Nyentuk ke jam ke Dato. Jadi, Dato lagi begulai ngau temuan kita. Ianya Valerie in the house. Sikut juara Kuntau Solo Induk ke dah diatur di Gawai Dayak Bazar Ethnoculture Festival 2006. Okey, jadi tu lagi sebenarnya kita dekat meniang ke Valerie, dekat merinang kita si lagu. Laban apa ya penyanyi tentu ya anak nemu lagu. Di mana tumpahnya kan? Okey, jadi Valerie tu tadi laban Nuan udah digelar juara tu tadi. Jadi nama tok ke rancangan Nuan udah tu lagi selain hari Nuan kak ngau nama tu Muay Thai tu tadi. Bisik ngau pekit bukai kini udah tu lagi.
2: Seko tahun depan bisa seko nanti bisa paket kuntau baru kagak ku ngau.
1: Oh, tahun depan eh.
2: Tahun depan.
1: Oh, bermiri itu.
2: Bermiri nak nemu dini.
1: Dini ke bisa ni. Okey, jadi tok tadi laban kita jadi seko juara tu tadi nanti nyemak munyi korang nanti nyemak ya laban tu kira ke peringkat Sarawak deh. Nanti nyemak bisi paket miat empu bakal miri ke tok ke Sibu non bisi bisi ingin kak ngau kini ngau baru kini
2: bisa
1: ni nak ngira udah digelar hari peringkat Sarawak.
2: Bisa ke ngau
1: ngau aja
2: nak ngira
1: mana minyak laban bisa sekedar orang bila ya udah digelar Sarawak tu tadi ngai ngau ke baru tadi ni labannya munyi kurang nak tu cabang. Jadi Valerie tu nak kisah lah ngau mirimpo. Okey, jadi Valerie nak perasai kita dah berujung program. Jadi ulih Nuan madah ke bala-bala peningah kita ke bisik meniang kita serito. Nama Jakob Lalau nak ngagai sidak ke Indo. Tadi salah kita ngau pekiat kuntau tu tadi.
2: Okey. Nuju ke robek barunya. Ane yang ngai ngau nanti kak namanya anak ngai ngau lah.
1: Anak takut.
2: Anak takut ke belajar kuntau tu. Ngambil ke dudiari lah kuntau tu nak akan pupus, nak akan ditinggal ke orang robek baru. Laban robek tu kan lebih kepada macam berpekiat kumeng, pekiat pekiat namanya fashion show semuanya. Jadi kita ke agi biaknya try lah belajar kuntau.
1: Iya, betul.
2: Lama-lama timbul lah rasa minat kitanya. Ni nemu dudi hari lah kita ngajar balanya kita bala ane ucok-ucok semua lah.
1: Iya, betul.
2: Nak ke kita uliah ngajar sidak ya, ngambil kesidak yang nemu asal usul kita itu.
1: Iya, betul. Ayolah lah aku belajar di beleri kak. Ni buat mayo kak, ajari aja, faham?
2: Iya.
1: Ulian nak nunjuk mimin, aku entah hari cari itu beleri, buat live kita. Nah, ulian nunjuk dulu. Ini pun mayo lah bunga mimin. Ulian kini, tentu yang malam dengar kak mendak. Labannya juara tentu hari cari mimin, laban bisik.
2: Kulan tuja kita kah?
1: Kini, kini. Okey, kita yang uji dulu. Okey, kita yang uji dulu. Satu, dua, tiga.
2: Ketok.
1: Okey.
2: Ha.
1: Okey. Uji nol ngadu ke diri lah. Awak balap ringan kita yang mendak. Tentu mayu peminatnya hari tadi sini komen ya pendak. Tentu ya tu sikit kaban belayan. Sini Valerie tu. Okey, kita uji baru Valerie. Okey, mempersembahkan kuntau kita. Satu, dua, tiga.
2: Ketok ya cara kita ke muka kuntau. Ketok tu cara sembah lah sembah. Ketok tujuh.
1: Ya juara
2: ya.
1: Kuntau Solo Induk kita. Okey, terima kasih mega ngagai apa yang punya pin laban udah ngata gini berkonti serito. Bukan orang bukan enggak pin tu ngau aku sebenarnya. Okey, ngau anak nyangka anak ya pen nitih generasi ke generasi dia tu ne. Okey, jadi jaku kepenudi hari Nuan Valerie tau ke pesan gawai ngagai semua bala peringa ngau bala-bala Nuan ke ninga Nuan serito.
2: Okey. Nuju ke kita ke kad nyambut hari gawainya. Selamat hari gawai, gaya guru gerainya mai. Lantang senang wan menua. Ke terutamanya ngagai balaku lah.
1: Balaku ini rumah panjang ini.
2: Sidak ke Bantuleng, Bak Berit Marudi, ngau ndo kampung indaiku Bak Ruban.
1: Dabai
2: baruah.
1: Okey, jadi bila kita bisi pulai gawai tahun tu? Bergah hari bila?
2: Buat masa tu.
1: Empat nama ni. Ni kalau mayu handah bala kangau-kangau tu dah lah. Okey, terima kasih Valerie. Alaban udah nyanggup datai berkonti RTM Miri Sarito. Jadi nama lagu kabai nuan kena merindang semua bala-bala kaban nuan kebisin ninga kita Sarito ni.
2: Lagu terima meh. Lagu Andrena Ben Sunyi tema ya. Tajuk ya
1: tajuk.
2: Sunyi.
1: Okay. Sunyi. Nama aku buah milih lagu tok bila dia. Tentu orang kena mau.
2: Laban ku minat lagu tok. Pengalaman yang bisa kena bakula tentang lagu tok.
1: Oh jaga. Okey, jadi kita berbindang siku juara Kuntau Pekit Kuntau Solo Indo ke baru dah diatur di Miri tu tadi. Jadi ngarap ke Valerie sampai munjur nantinya mak bisi jodoh baru kita bertemu baru berita okay. Nirmo ya jadi juara Kuntau antarabangsa.
2: Okey
1: jadi kita terus merindang sitik lagu kita minjam lagu penyanyi Sarito inya Ari Endra Ben diberi nama Sunyi. Sama-sama kita merindang Valerie juara Kuntau Solo Indo Bapak Mawa Gawai dan Bazar 2026.

kaya ubat pengeraja. Mai ubat celap lindap ke bilik penaya kita. Tukang kami pintu bekali yang lalu kita. Ambil kesawang legantang tawas luas alai kami letak sangkai. Nepu urta tengkira pengeraja. Pengelantang kau penyenang. Wow.

Ya, Siti lagu hari hari artis panggau bola pengerindu inya balu berbuka pintu atau ke di kangau orang buka pintu buka ni nanti nyemak orang minta lagu tu berumah panjang sikit orang badah ke lagu buka pintu buka. Jadi terima kasih lagi. Jadi kita baru dah bergulai ngotemuai inya juara kuntau berkategori Indo di bersemai dengan pengawak gawai Dayak Bazar Agriculture Festival 2026 kediatur di Pemai Jaya bulan tu tadi. Jadi tu kira ke minggu ke penudi balap ringa. Jadi sari tu atau ke malam tu lagi kita dekat Medak Pekit Kumang Iban malam tu. Jadi kita misi penyanyi jemputan ini Ramless Water dekat Marina kita berpengawak Pekit Kumang Iban malam tu. Tentu yang mayuh orang balap ringa nak sabar siapa meh dekat mai juara Kumang Sarawak 2026 tahun atau ilan eh. Jadi ya tu kira ku terus buat program interaktif wai tu adakah macam sekedar pesan gawai tok ke pesan lelengau hari kita balap ringa ke bisi dirintai di Facebook Amiri FM tu ya. Jadi betiti tu lagi kita boleh ninga ke pesan kita lagi ku macam ke bisi dirintai di titi di tok tu lagi ne. Jadi tu pesan ke cuba tu hari Roy Kuang ku ya selamat ngali hari DJ serta semua peningan YFM Iban selamat berjalan ke pengawak panas kami di Seri Aman jam ke dia tu serta selamat hari gawai Dayak ngagai semua serta serta semua di tu ni ke bisinya pari tu Induk Kenawin. Terima kasih Induk Kenawin udah meniang ke kami di YFM Miri. Jadi tu hari Adeline Wilfred tu hari IPD Hulu Terengganu selamat berjalan ke pengawak minta mutarkan lagu choir pesan hari gawai hari artis NP kena berindang apaiku Wilfred Tini serta semua warga kampung Nangka Kota Semarahan menjadi ku kebenung operasi berlubuan tu balaku berumah pinjai panjai Spencer biju lubuan tu segelang ulu sebedan seratu nak tinggal megang entua ku napi lohom ngau ajan jawab berkampung sampun baru ngarap ke semua sidak gerai ngau salam lelengau serta merit selamat hari gawai ti dekat datai. Jadi tu hari David Alu aku yang selamat berjalan ke pengawal tengah hari tu aku yang Abak Wan hari Simunjan minta seduai mutar ke lagu hari Jessica Timah ngau gil bergaung tuak darah kena merindang kapan menjadi kapan petunggal kapan belayan ngau serta kapan kebukai megak di ting lala bakal ke tengah hari tu aku yang layan lah lagu ke dipinta sidak tu ni tuak darah tu. Ok jadi kita terus merindang sebenarnya aku nampu baru pesan ke bisik diterima kami bakal tengah hari tu kita memberi nansi lagu hari Jessica Timah ngau Gilbert Gawang ke diminta hari sikap peninggal kita hari David Aluak.

Ya, Siti Langkuari, Jessica Timah ngau Gilbert Gawong diberi nama Tua Adara. Nah, jadi tentu ya mayu balap dengan kita udah minta lagu gawai laban nak berasai gawai udah dekat data ya. Jadi ku maca pesan di titik tu atau ari kumang merjas ku ya. Selamat galeri DJ panas kami di long lama itu minta nuan nebah sebenar lagu gawai DJ. Okey, udahnya kita bisi ari Lucy, selamat galeri nuju nuan ku ya. Pesan ngagai semua kabam tik lala aku lalu ngagai bala menyadik sebarang alain doa jadi tu ari Lucy. Udahnya tu hari Ricky M ke selamat gawai DJ tu hari Marilyn Mas. Hai DJ baji aku ya, terima kasih Marilyn. Selamat berjalan ke pengawal minta lagu Aib Mata di hari gawai. Nama kebuah Aib Mata di hari gawai, adakah Marilyn tu nak pulai gawai? Okey, jadi tu hari Andrew EB, hari tatau ke ya pesan nuju kami serumah rumah Jirom nangan merit sangan tatau ke ya harap ke gerai belakang lama aku ya. Okey, terima kasih ya Andrew B. Udahnya tu hari Iyo aku ya minta lagu gawai hari Tajuk Lemawang aku ya. Okey, lagi aku nguji ngiga tu lagi nak laban mayu balap ringa kita dekat minta lagu gawai kelebih lagi kita itu udah semak hari gawai tu ne. Okey, jadi tu hari tu hari Kuan, ku yang minta lagu selamat gawai pulai gawai hari Anderson ngalai ku yang udahnya tu nama tu tadi Siti ke sekali tu hari Matthew Bandan, ku yang minta DJ main ke lagu nak uleh pulai gawai hari sebarang penyanyi. Jadi ni sekedar pesan ke bisik terima kami di Titi. Jadi kita terus merinang setiap lagu peminta megak tu hari Marilyn tadi enti nak salah aku tau ke ya, Marilyn Mas tadi minta lagu dari Melissa Francis tu nak salah aku. Inya lagu diberi nama Aib Mata Ari Gawai. Jadi terus perina kami di YFM Sekolah Sejak Lain.

0: Ya, Siti lagu dari Melissa Francis diberi nama Air Mata dari gawainya. Diharap ke sikup peninggal kita Marilyn May tadi labannya ke minta lagu top 7 yang ngagai balaya atik jawak ya. Jadi itu kira ke pesan ke penudi. Jadi aku baca bapak itu pesan ke bisi diterima kami di Mir FM YFM ini. Jadi itu hari Misha ke selamat lemai DJ, selamat berjalan ke pengawal. Ujan kami di pakan itu minta nebah ke lagu meligai pengrindu ku ya. Udahnya kita bisi Gernaing Jalung 9958 DJ salam. Hai DJ ke salam Ari Bintulu. Pian megak kita bisi Mami Cool itu. Hai DJ, hai megak ngagi kita. Udahnya tu bisi Ari Check Queen ku ya. Hai DJ, selamat tengah hari atau hari ke Siti tu hari Winston Tom. Selamat lemai DJ hari Tini Batatau putar ke lagu Johor Sibu Gawai ku ya. Tiket biluan ke salah beli akainya ya. Pamaya salah beli tiket ni tadi alah nak beli baru meh. Oh, jadi ngarap ke penguat kita tik dekat pukulai gawai, ngarap ke penguat semua mujur, harap kena ada bisik penangguh kelebih lagi lah bantu kira pengerami setahun sekali aja ne. Okey, jadi ke penudi tu aku ninggal kita setik lagu tu lagi. Jadi sebenarnya pesan ke penudi tu ngarap kita balap ninga terus berjimat di Jalan Alun ngau ngagai balap ninga. Terima kasih lah penudah bergulai ngau kami dua geng lebih hari pukul 12 ngagai pukul 3. Jadi pukul 2 tu tadi sikup B kita lebang bisik pengawak tin oleh diseliah ke. Jadi kira ke sikup B tu berujung program ngelah tengah hari di YFM Miri. Jadi terus boleh kami berawak minggu baru. Jadi anang nak bergulai kami lagi pukul 3 di Mir FM tu dekat bergulai dengan Eni Bungan dengan Siko pengelola program tau ke DJ baru tu lagi ni. Aku pun ingat siapa namanya Patricia, nanti nak salah kau minta ampun di salah nama. Dan lagi kita dekat bergulai dengan YFM di Kuching tu lagi. Jadi terus pula kami di YFM Miring.
1: Oh ha, selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua ari aku DJ Fas Mir FM.
2: Selamat Hari Gawai Gaya Guru Gerai Nyamai ngagai semua peninggal YFM. Hari aku Arina.
3: Hai, aku Wilma. Aku kemeri selamat lintu Hari Gawai ngagai semua peninggal YFM Mary Gaya Guru Gerai Nyamai. Oh ha,
4: apa

Penghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji ita.

0: Tengah peji dahin kami ha pasar miri FM pitan 95.7 dahin FM pitan tu saya poin kosong.
1: Hello los para sayu lebi dahin sayu ngelarah menitam lim ya. Hati kerani peci dahik DJ Rin dalam segmen tam alang kedua. Hati segmen peci dahin keluhan radio kayan Miri FM. Okey, nalau aku sembara so kenap man DJ Baun ala ugeri itam alam segmen tam alang unalo. Hati segmen ngarah ngeluan dahin hapan alang upah mo matah man pukun peludak man adik atang pukun telur lewi. Okey, lagu alang buka lasan tam doani hati ji lagu alang kenan Rosiana Urey lagu liling doh kayan liling ya. Okey, dan ini hati gata 20G do bulan 5 2026. Lalu menitam bakih-bakih ku yang teha kucing. Lalu menitam alang teha serian. Lunduk bau hitam dan peci kelengi radio kayan tamani. Ngejeloh lupak di FM G06.G dahin G0G.Tusu. Ya, lalu menitam bakih-bakih ku alang teha miri, marudi, telang usan. Yalah humanita lang teha lemting apa tuto asap tu bau hitam dan peji kelenghi radio kayan tamani ngejeloh lupak di FM pitan puluh lima poin tusu dahin FM pitan puluh saya poin kusung ya. Yalah humanita malang teha unungai hitam dan peji kelenghi radio kayan tamani ngejeloh lupak di SWG G665 kilohertz. Lahu mengkelak bakai-bakai kui. Yang hahino tak lutek. Saya mengkelak alang teha semenanjung Malaysia. Saya mengkelak alang teha alam dale hawang dale hitam dan peji kelengi radio kayan tamani. Ngejeloh live ya hati. Hapes radio kayal hukul dan kelengi ngejeloh radio online. Hati RTM klik. Okey, tunggu kalau payang pala page radio kayan teling o kawak DJ Untai ini tinok lodang peci kelingi radio tam matoh men pukun 22 ateng pukun 6 lebih putung-putung daw ya. Lahu men kelo bake-bake kui hitam dan peci hati download app RTM klik ini ngejeloh telefon online kelo. Kecik, ngejeloh telefon kelo saya men kelo alang telefon canggih. Saya men kelo alang pakai apps Google Apps. Saya mengkelolang pakai telefon iPhone. Tapi itu kalau payang pala App Store kalau tian kalau kalau nyakiti RTM klik. Lalu tenaji logo ni musang lah kuning ha ya. An kalau nyak kalau download, pah kalau download ni an kalau buka. Ya, puk kalau buka na tenaji kalung hujung na nyati radio. An kalau nyak radio nan, tapi kalau pala hahida loh nyati tek kalung radio tempatan. Okey. So kalau radio tempatan ni dan kalau ilol an teji kalong nah ini hati radio ke YFM gerak bisama. Okey, ini hanya jelasan tina itam peji kunci dahin dalam baket tam alang ne mendaun bidayu ya. Bi mendalam bidayu dalam matoh menjihma dahin levi. Bi menitam radio kayan hiti itam matoh menpukun peluda atang pukun 6 putung-putung daw. Okeylah, mengkelak bakai-bakai ku alang hipun Hawaii, tam dan peji, naik keluan dahik, naik kelihat dahik, ngejeloh live tam hapes radio kayan. Lahu mengkelak bakai-bakai ku alang maring, naik peji dahik, mengkelak hadau, naik kerama jusu dahin ma'ok husu halam ya. Lahu keladang kunci kelun gadau alang tehat tatah keluk, leviani jasi kahumlan bakai-bakai tam alang jam, kenunkah dengah keluk alang tehat cakap, hahino tak keluk teh ya, lahu mengkelak alang sahakai lagu ya. Deng lim keluh keluh mata nak ngejeloh live tam hapes radio kayan. Lalu keluh deng mata nak ngejeloh WhatsApp tam. Okey, kena kelebon WhatsApp tam ya. Bahi menhang keluh ni empen jam. Atau men keluh lang hadau. Ayah, kena lebon WhatsApp dulu ni dulu. Keluh-keluh si ya. Okey, ini aku sang kunci.

sanglua kusung jiji telo ji sa kusung jiji patusu. Okey, pada kusung kusi kenungka ano program tam ngejelok segmen pencidah yang kelok tam lebih ni ini kusung keritam kelihi lagu alang kenan bahalang tingan hati lagu pelipang menitam lim.

0: kadah nyiho kui, masukaran kui, koreumun kui lah hu nak tay lubun akan.
1: Ne, mang ima sama-sama scammer si anandu kami nang kom landang nga scammer kray ni.
0: Nu si, lana ni imi nang kera inang lubun akan kuni nang imrete sin masuk ke nan, delang matu masin masuk kan ni.
1: Kurido Anan. Rin, seuki kado. Janeng kawi pasi tua jam nadu.
0: Baun, nuno to kani aku rasa aga kamu ku ba. Tenaji hanguna ni. Dalo bara imnaji hadu ya ni. Tenasin da ok aku ikrasin utung di la kun hana ku eti. Akna na tua. Tenaji hanguna ni di ne padalo na aku laan dalo bara im tabalaan. Jasi kahum laan utung alang kelam na. Ak nana, kebuka uhanandi pade na dalo, si tadalo na nyemau. Ak meses, nusipa, danyu ayakui. Ak telepon, nusipa, danyu ayakui.
1: Nah, nono nasika, aku pa ubaraika di skema nan. Nano pekan pesa dahuk do. Tena tu habre polis teh, tena repoti ke. Mina tek si adalo polis ti dang tulung ilau dah halang skema ti ke. Jasi kadang ala ulisin kati. Usiha kanya silang ok mendalo nan, kahum janan.
0: Hai, nunan aku rin dah hadi. Pekuli kunap, nusin na tegunah na.
1: Jah, tena itu si kah. Ika am jihad, nusin aku jamlaan. No kurim nanan.
2: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
3: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal pribadi dalam media sosial.
2: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
3: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
4: Hello, dengar sini baik-baik.
2: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
5: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
6: Perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
7: Pandahin kayan halem cuman peji dahin kelo utung do sayu ngarang kelo li.
0: Okey, kerana hati tepat pukul 30 minit ya. Ini aku senggeri tam pe inang kenun ka ano program tam dani ngajalah segmen peji dahin kelo ati pamaman pukul 3 atang pukul 6 lebih. Okey, pukul telok junang naik, tang sampai ji hati kelengi surat dengar ya. Lahuman pukul telok 45 hati tang peji alam segmen long alang jadi tedawani. Pukul 4 hati tang peji alam segmen ngelarah jaki. Lahu pukul 40 minit hati tang peji alam segmen adat asen. lahu man pukun pat junang idang sepeji hati kelengi surat dengah lebih alang pahmau man redo kayan Miri FM. Lahu man pukun 4:45 ia tempeji kelengi dengah alang ne man hawang dale. Pukul 5 ia tempeji kelengi dengah alang pahmau man paun dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Lahu kelman kelok bake-bake ku alang kelengi redo kayan pakai FM pitan puluh 5.7 dahin pitan puluh sayap puan kusung. Lahu manita malang kelengi ngejaloh channel My TV Tusu Ji Kusung itam seng pejin hendak lok bakai tam alam teledo kenya ya. Biar manita melengkelengi radio kain tam ane ngejelah radio online RTM klik lahu manita melengkelengi ngejelah FM Ji Kusung 6.G dahin FM Ji Kusung Ji Puan Tusu itam seng peji atang pukul 6 lebih. Okey lahu hati man pukul 5 junang hati tam peji alam segmen dengah keliah. Okey nontana ana program tam matau man pukul telok levi atang itam sang lasi tepat pukul 6 levi. Saya levi dahin saya ngelarah man itam lim.
8: Oh mu jantik em na tak man telok. Na tak teh. Tamam ngau dah lok pandang u natang ne.
9: Oh jajah saya ka.
8: Neh, nak pia melok gutun gula ni direk.
9: Neh, nonang gutun gula ni dika. No tak nak jung ini.
8: Tak kena aklok tak usun taganan deh. Em nyenang tak usun taganan. Biar boleh apa mana keriang nan.
9: No re. Ya apa je ni ni. No no. Gutun ya depo jung ini ni.
8: Bye. Jangan aku jam anak doh ni. Ihak kanan pa. Alang tak kalong ya tak nak nan.
9: Oh, lak ya lan kita. Nah, tak siwak tua.
8: Aku yang mohok nak tak tamam kanan deh. Alang lalek-lalek ikam duit mih ne.
9: Dong-dong ke dong?
10: Bye, naik ikut dong tengah rangkuan itu. Lalek-lalek nak jamak eh loh. Kalau nak lagi atang latan telah dahun kuat ni pa.
9: Karam.
8: Dem jam hiak nak metang butol gula are. Ngalo ngaran hiak tak butol gula anan depa. Ja taman nak jam aku itu mohok gula anan. Tutui kakan dah hore itu hore mohok gula anan.
10: Kalekah duit kau ni deh. Mengelala duit ke telung mih ti. Bahi kau tegak kencing manis ke. Ha kita na barar eh. Barar tamam ti mengelala duit ke telung mih.
9: Jah jah jah jah. Ayo kah. Ya sendiri lah kau maman kontrol tiba.
11: Kenakan waktu kecil.
12: Tak kelihatan sama lah apa yang kau.
11: Nak nyon tu kan? Teguh tak teduh ungai mula nak dit. Sita kira aduh ungai ayak ke, ungai ok ke, jaka ungai dia kaya anak. Tapi tak lebih ngeluk antai ke nak jenak nyon.
12: Birak lah bantai.
11: Birak lem. Teka jaka ha birak, teka jaka ha sayur. Pedong te pekawut.
12: Amin tak kena penyian di ke.
11: Weh suan dan dia.
12: Anak empat teguh, teguh ngeliat keliar mana?
11: Nak nyon.
12: Dia payah untuk tu li rumah, teguh dah dah permaya tu.
11: Jangan tahu liu mak besit sebab tak mau kena kena marah tu bawa lah saya sampai rumah mana kamu dapat tu tadi kita cakap tu satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan mau balik-balik tu saya accent saya tidur sebab yang balik dari gereja tu bapak saya dukung accent lah saya tidur beong kan ada lepas tu kita pergi pioh lagi adalah kutu-kutu menjangkit.
12: Kurintang ni nereh.
11: Nereh.
12: Kutuk ubang, kutuk tenang.
11: Liah nak dia.
12: Parah nak ti.
11: Kena tam dah.
12: Plak daun.
11: Teh plak daun.

0: Bye. Busy lang jam Kak Karen.
1: Busy ke? Imi nongkrong sayu lambarang ak nani.
0: Kenno nanandu?
1: Nah, terha et kualam jigro.

Okey, dulu nama Nadi aku Papa Nitam. Kelengih lagu Alang Kenanta dan lagu Sayulan ya. Tidak lagu Nandi. Ugeri tam hati kerai ni tapat pukun telur junang. Okey, pantai pecah dalam segmen surat dengah tam. Lebih ini aku sengkeri tam teh inang. Kenun kaki lun gaya dau mina alang sang jadi. Alam dalai tam hasarawak darah telur dau. Mata mendani cima dan hinduji ya. Info ni aku ala ngejeloh laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, dan ni hati gate 20G do bulan 5 duman 2026 ya tiga te dopat pada jih madi dah kio taga ya lahu dakat lebih dah kio bahui belare mina sang jadi alam kuri-kuri nawan alam dale hudik. Pedah malam dah kio usan mina sang jadi alam kuri-kuri nawan alam dale hudik. Kesudau hati alam 20 telok atang 34 degree Celsius. Okey, nana mina alam sang jadi alam dale tamha Sarawak. Dawani, nyati 20G da bulan 5 duman 2026. Jima, gate 22 da bulan 5 duman 2026. Pedah jimat hakia usan mina sang jadi alam kuri-kuri nawan. Nyati alam Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarikai, Sibu dahin hamuka ya lahud hakiyo taga alam kapit bintulu miri dahin halimbang. Pada lebih hakiyo bahui belare minasang jadi alam kuri-kuri nawan, alam Kuching, Serian, Samarahan, Suriaman, Betong, Sarikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Dahin, Halimbang. Okey, pada malam hakiyo hati husan minasang jadi alam kuri-kuri nawan, alam kapit bintulu miri dahin halimbang. Lahu dakio taga alam Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarikai, Sibu, dahin hamuka. Okey, kesudau-dau jima hati 20 telok atang 34 degree Celsius. Okey, nana minalang senjadi alam daletam jima gate 22 dau bulan 5 duman 2026. Okey, duji hati gate 20 telok do bulan 5 duman 2026 hati gate do 6 pada jima dah kio taga ya. Lahu pedah lebih dah kio bahui belare minasang jadi alam kuri-kuri nawan alam dale hudik. Pedah malam dah kio usan minasang jadi alam kuri-kuri nawan alam dale hudik. Kesudau alam 20 telok atang 34 degree Celsius. Okey, nana mina alang sang jadi alam dale tam hasarawak. Darat telur daw matuh mendani cima dan hinduji ya. Pembayan tanpa jauh alam segmen surat dengah tam ini ku sengkeri tam bahapan jaki kelengih lagu alang kenan dianan ini dahin lagu Dom Romeo tiah nyalam tiah livong men itam lim pejadahika radio kayan Miri FM.

Hai, mendengar. Aku Wawa Menyunimas, kering nah radio kayan, gelarah ngeluan dahin hapan, men pukul puluh dua ngedo, ateng pukul telok lebih, pejin dahin keluk, men

0: lain yang tak ada kering. Jam ke tipung masuk rumah perah ya.
1: Nih, JIK, perah nun hadu.
0: Perah lara mamu kak kurin dalam baji ere.
1: Ayau, ayau nah. Anan ke kurik dipa. Kurangun nak kujuan ihat nyihu nama jina mendalok nanti. Ngelugup tu lo hap dalok didu.
0: Ayah, aku pa darah amayau hamak pasu ku lo. Teku jak kering.
1: Nan, tak ingin ngapang nalau lo. Utek nak kesre. Men kelok alang kelenghi tengaran kawak ni, ku kelok ngapang kelikin amin kelok ya. Alah 10 minit, alam jimigu, lesak kelikin amin kelok, bahitek ngawan hamuk nak kelok. Piah-piah tam labat perah benggi. Dahok halaman ni, naiman kalok Radio Kayan Miri FM.
2: Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
3: Dawa ni 20G di bulan 5, Duman Pelu Pitan, Pitan Pelu Telok. Majlis Pelancaran Proton Wira UN Yang Amat Berhormat, Dato' Sri Dr. Mahathir bin Mohamad, Pelaung Hak Pusat Dagangan Dunia Putra, PWTC, Kuala Lumpur. Model generasi yang kedua kelita Proton ini, Ayan Ijin G.5GL Manual Dahin Otomatik, G.6XLI Otomatik, Anjuan Alam Lega, Telok Pelupitan Libu 500 Ligit Ateng 55,000 Ligit G Kelita. Aran Wira UN Mili Alang Bara Tek Joh Tada UA Dahin Hipun Kualiti Alang Sayu. Proton Wira Hipun Reka Alang Hui Aerodinamik Modern Dahin Hipun Ciri Keselamatan Alang Hui Sayu Awi Petiah Nak Dahin Kelita Empayan Ani Ihati Proton Saga Alang Pelaung Duman Pelupitan Saya 15 Dahin Proton Iswara Duman Pelupitan Pitan 22. Mata Maklita ni yang buka Menklunan Bangu Tek 20G de bulan 4 Duman Pelupitan Pitan 10 Telok Edaran Automobile Nasional Ion Uhipun Telok Libu Unit Kelita Alang U Enklunan Bangu Mata Ion Lahu Ubuka Jilibu Pelutusu Awang Menklunan Bangu Alang Genep Belek Kelita Teguanan.

0: Tamah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM ngabji itam.
1: Okey, nuna nama nadi tanpa cip. Pahapan kelingin lagu alang kena Jolly Jengan iaitu lagu Livan Doh Kayan. Lalu lagu yang kedua, lagu alang ketan Vita Alvia Sakit Gigi. Okey, kerana ini nanti tepat pukul telok 50 pitan minit yang pandang aku sengkeri itam nanti pejolam segmen Melarah Jaki. Ini aku sengkeri informan itam lim nanti tetuk. Ini Neman Upis Ageh Malaysia Umar Perah Miri ya. Hati notis meka perkhidmatan petgu daw kelepasan am dahin pelamai ya. Ini elemen klinik pakar dahin farmasi menha alang pesakit luar. Okey, te gate ji do bulan 6 2026 hati gate 21 hati daw pelepasan am ya klinik pakar dahin pemesi menha alang perahawang lahu endhakep. Lahu hati ini senakap atang 2 bulan 6 2026 hati kata 22 ya. Telok 2 bulan 6 2026 hati kata 2 telok dau pelepasan am klinik pakar hati menhalang sentai pala klinik psikiatrik tua ya. Ini anda buka mata men pukul 2 lebih atang pukul 4 junang. Lalu ya kaji mak anda kep loh kayaan menaha alang sentai pala pemesi menhalang perahawang ani anda kep loh kate telok 2 bulan 6 2026. Okey, pada bulan 6 duman 2026 hati kate dopat ya pada kelepasan ambi klinik pakar sang dah buka ani men klinik psikiatrik tua anda buka men pukul saya jima atang pukul 22 beluak dau. Okey, men pemesi menhalang pesakit luar atau pesakit hawang ya. Hati klinik pemesi ini anda buka ha blok A dan blok B. Mata men pukun saya jima atang pukun 2 lewi tua. Okey, hati toklah pukun saya atang pukun 2 lewi tua ya. B tenah 5 bulan 6 duman 2026 hati kata 25 lim klinik pakar dan pemesi menhalang perahawang. Ini anda buka tiah malai. Okey, ini dah pituk mitam lim. Hina mengkeluar alang tak jaji sang pesuk dahin dalam klinik pakar tak jaka-jaka alang jelang ini hati jidu bulan atang pat do bulan nama ni. Hati kalau dang pahabung hindalo alang ha umah perah jasi dah pekalui daw kalau ni dah namaring ya. Hati kalau dang pahabung lubun telefon kusung saya 5 460 600. Okey, aku basah ngeluar kusung saya 5 460 600. Lalu kalau dang pahabung dah lubun kusung saya 5 telok 2 pitan 2 kusung-kusung. Kusung saya 5 telok 2 pitan 2 kusung-kusung ya. Lalu tu kita menhang kalau lang teh pun kes kecemasan jahat akhir api itu kita menjah pelalau teh pala Jabatan Kecemasan Dahin Trauma ETD ya tak? Ya apa kalau lang teh pala emergency ya. Okey, nonton na info alang Neman Umar Perah Miri Manitam Lim. Okey, kerana aku sengkerita hati pejoh alam segmen ngarah jaki menunin aku pala pahapan tamtel ji lagu alang kenan awan jiu hati lagu daleh mekam menitam lim.
0: Ngarah jaki Radio Kayan Miri FM.
2: Saya masih ingat di sisi oleh saya menjanji bahwa kita akan buka pasar perang termasuk jalan daripada Miri ke Bukhara. Kita akan berkata ada masa atau bulan yang lain. Begitu kita kira kita akan mengundi ke Long Terawat hingga ke Long Panai, Long Lama. Sidak kamu dengan kereta mulai kiraya daripada mengundi sampai dekat Mereka. InsyaAllah 2029. Kalau saya akan menitah, jalan itu akan siap dari Miri terus ke kota. Sehingga kalau Lama dan Long Panai, hingga ada nickname mungkin Long Lama si Lama lagi. Long Lama jadi Long Bangun. Sebab bila jalan dah siap, infrastrukturnya siap, maka perkara-perkara yang lain akan muncul, termasuklah perkalan air yang konsisten dan juga elektrik, walaupun kita itu kita sedang pakai diesel.

0: 그렇고.
1: Okey, nuna nama nadi tanpa cie, kelah papan kelangi lagu lah kena awan jiu ya. Okey, kerana ini hati dapat pukul 40 minit, aku sengkerita hati pecah alam segmen adat asan tam doni ya. Okey, hati aku sengkerita pahapan kelangi tekna alang kenan unyang apa, alang ne menlong pila, hati tekna tilau tirau baling ya, lalu palo pahapan tam teji sape lasan. Saya ngelarah menit tam lim.
2: Saya kena berdiri dengan keluarga langkah-langkah yang lebih dahulu. Masih ini.

0: Radio manpukon na peludua ngado atang pukon 6 lewi hapake RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.
1: Okey, kerani hati tepat pukul 4 junang ya. Hati tam sampai ji kelengi dengan lebih alang enunya ngerong salin dah enak basah.

0: Balaga dahin hat langusan paket pagdidiyak SWGG 665 kilohertz.
1: Okey, dulu naman ada tampaji hati alam segmen surat dengar yang lehoi tam kesengkeri. Sampai jauh alam segmen tam, lebih ani hati segmen dengar alang naiman hawang dale ya. Okey, dengar halang unalas aku si menitam hati ji dengar alang naiman Berlin ya. Teji laki alang umuna ni hati 55 duman. Ala anda takap David hana hadui pamo tinohan ni kira barai hati perah kanser dahin meloh haji hotel ha Berlin darah hui menji duman hin nusite hana nunun bayan pala hotel ni alang nabil na ni tetungga ya atang ji atu libu euro atau patu go masana te alam sin USD hati alam ji atu 16,000 sin Amerika. Okey, dah barani lang naiman pihak pendakwa raya te dau satu di. Okey, laki ni hati kepung nah hadui pamoh ni di. Dahin kere ni ihat tulunga tuduhan nah hadui pamoh komersial. Laki ni di hati mata-mata nak kira hasi wakji tilung te bulan 4 duman 2023 ya. Hada era Tritau Korpenik hat tenggara Berlin menihas sendiri dahin jidoh dan te dua anak pejin hena lo habara te nak te jin an klita te aven ni yang tutung ni alahu ha palo bara yang ni te hipun perah kanser bili mani hana ji kira hadui pamoh atau paji dengah kop alang anak na sendiri ya lo ha ni palo bara menah alang nyadui ha hotel nan te ji klub otomobil alang sertagung kos navani ha melo ni bi lahu tidak hanap hadap la sakit dah bara ani hanap ji ade pamoh lokal hui ani palo kira melek hotel ana ni te bulan saya duman 2024 dah nu si te na nun nun bayan te bil alang tetungga ni de lahu ha ga polis takap te bulan telo alang lalo di hati te ji waran takap endah na pejin henanan. Okey, nantona hati ji dengah alang Neymar Berlin ya. Dengah halang kedua sekusi menitam ji dengah halang Neman Hawang dale hati dengah halang Neman Sikni. Okey, te ji lake matai ha uma perah dahin te padlaan hati kira ga ayaan pun udha pesaya te tawin alam ji eksiden timak ha barat daya Sydney. Dah barani alang Neman polis te daw telok alang lalodi. Okey, te nandalok polis ni anda hatan te pala uma perah Liverpool kira-kira alam pukun saya junang malam dau dua dia men uteji dah buka alang bara dua laki dah hindau ni alam teh hang umun 20 duman ya hati atang hang umur perahanan teh naga-gak alang teh batong dah luar ni dia. Okey, ji menolak ni dia anda pubat bi udah menggelan matai hang awana okrit usia darah men uhani anda pubat dan teh jil anke sayuki ha. Okey, malam kera belum malam dua dua teduan an laki and hagri te pala uma perah fail feel hati kira ga ayak kedawan ni di biji menah ni di hateng ha Liverpool kira sayu and hapubat tavit ga tino dolo polis umenglan ngavan timak ani jadi hati ji amin ha Carly Hein kira-kira alam 30 km ha barat daerah pusat perniagaan Sydney. Okey, jika ni alam dah kira nah hadui sasatan nanun katavit dalam ani kira nah hadui timak atau hadui jiak ani di. Okey, nantona hati surat dengah alang Neman Hawang dan lelang aku si mani tamlim itam dan peji alam segmen ani te jaka alam pihal ante dao jima. Okey, kira ni hati melak tusu menin an empayan itam sampejoh alam segmen hati tam sekelih dengah alang pahmau manpaun dengah angkasa puri Kuala Lumpur ya. Bi manita malang kelih radio kayan hati ngejelo FM pitan puluh lima poin tu sudahin pitan puluh saya pen kusung lahu manita malang kelih ngejelo channel My TV tu suji kusung itam sempejoh dahin baketam alam teledio kenyah tepat pukul 5 lebih lahu manita malang kelih radio kayan ni pakai FM G06.G dahin G07.G sulah menitam alang kelengi ngejeloh radio online RTM klik menitam alang peci dahik ngejeloh live hapes radio kayan itam sepejoh atang pukul 6 lebih ya. Okey, bayanan itam ampayan itam sengkelihi dengah alang pahmau man radio Angkasa Puri Kuala Lumpur. Ini ku sengkeri itam pahapan te lagu alang kenan Pretty Unggu hati lagu dari seorang lelaki man itam lim.
2: Ani nah ngaban, ani nah latan, ngaban tampil di melu petengaran.

Penghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itap.

Ya tiga selamat tetap dengan selamat pemung kejar ke usai tali dia tahun ini 24 atau bulan lemah umat 2026 siut tau pat ilu kuat ngeringa dengar cinta lidio kenyamir FM pemungan ini bungan.

0: Perintah Sarawak nak penukan komited lan ngan nagap la keterjaminan penguman. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kuma puyan ini ngebayak gayeng ngempau la keluan padai ngan ba tempatan. Usaha ini gunalan bagi ngurang la gayeng nina tua nang import ba Cin awang negara kuat baan Thailand ngan pekinapa Kemboja. Ini kebion hati balun penguman yang lebih stabil bagi rakyat Sarawak ngani apa tirak pekinadau siap pejadik malam kelab penyokong perintah GPS Backbend Venture ke Kuching. Siap inapa Premier Sarawak menawai pasentuk ke kestabilan politik ngana gayeng pekuat berpasukan. Dalam GPS perlulan penconan kidi apan agenda pembangunan negeri sukat ke pejadik kidi ngan lancar ngan berkesan.
1: Syarikat penerbangan Air Borneo akan ngebio operasi asat komersial domestik ia strategik miko pengenyat Cin pasaran ngan ketersiapan pesawat. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Badak ketai bulan 7 uman ini na syarikat bilun ini akan tica asat madeng Cin Kuching teka Kuala Lumpur, Kota Kinabalu, Jakarta ngan Singapura bagi operasi pesawat jet. Menambah kadok ketai asat bilun ini akan memperkasa sektor penerbangan ngan rangkaian perhubungan negeri ngan metuk jaringan ya muat ke ang Sarawak ngan pelabur antara bangsa. Polis Serike nan dua usah laki tempatan umun dalam 22 pabe 23 uman olpas siok syaki unman cartridge vape berisi cecair dadah jenis ganja. Ketua Polis Daerah Serike, Superintendent Aswandi Anis Badak, suspek ina siok nyakep olpa polis diperiksa ca kereta sedan ya mencurigakan dalam jam 2 kata taup nyapdei. Hasil periksa kereta ina naik datan 27 buan saleng ia un mengandungi cartridge vape berisi cecair disyaki dadah jenis ganja. Ketua pengaduk rampasan ia ida ala ina dalam anggaran bat 42.5 gram. Ida dua suspek ina kan polis enggin teka pejabat bahagian siasatan jenayah narkotik Serike pakai ida ti siasatan lanjut kendak seksyen 30 pian A kurungan C akta dadah berbahaya pian 52.
0: Monsun Timur Laut 2025 dan 2026 ngacau pengaduk 5,474 ketua isi rumah kat Petipo Negeri bagi jakak puluk telur tau bulan puluk cau man 2025 habis 2 bulan telu uman ini. Timbalan Premier Dato' Ahmad Douglas Uga Embas Yakuma mong pemanak yang terkesan terima bantuan Cin Ehsan Ja Ibu Ligit singkat Ja pemanak ngana kaum ngana peruntukan 5.47 juta ligit. Ngana 70 Ja ada pusat pemindahan sementara PPS yang lepas aktif bagi sedia ukur kelidong dah balun penguman ngan pekenapa keperluan singkat tahu dalam pekinap la dua ada pusat pemindahan kekal bencana yang sedia ku Natma lepas lulus kat Sarawak. Projek yang alat belajar pengaduk ayah puan 5 juta ligit kat sekolah kebangsaan beradik Kuching nak kini jinana nuyan kidi dengan pekiok ke lepas uman bayak. Ngana projek ina kuat baana ya pekuat alat belajar pengaduk PN juta ligit kak Long Busang kapit nak kini tem dalam peringkat reka bentuk. Bagi gayang baik pulih infrastruktur ubana siuk penusah lempam namato 20 PN gayang projek tindak balas kecemasan ya alat nilai pengaduk 6 atau PN 16 juta ligit ngana lepas lulus Cin Uman 2023 ngana telu ato 66 projek lepas nuyan penuh. Dalam pekina pelaa Dato' Ahmad Douglas Yakuma Monsun Barat Daya Uman 2026 ya engkin monsun ake ngeliwat la yang kin musim taga ya pekio jadi abek bulan api en uman ini gaya hujan ya labok biona kadok ngana ini kengkin nabio risiko kin penusa tutung ngan bai ya engkin mabun sapa namato 44 kes penusa tutung ke kak dalau bai lepa rekod ka ang bulan telu abek bulan 4 uman ini operasi pembenihan abun ya lepati puluk ca ngana puluk 2 bulan lemah yang lapa ada kat kawasan dam Batang Air Bakun dengan pekenapa murum dengan ini pe uban telibak sepas para sungai uban gaya awang tagak dengan majan ya bion jade bion hujan ya jade Perintah Sarawak lulus 10 juta ligit ke entak skim bantuan ehsan kepakaran rumah bagi mepo 207 pemanak yang siok penusa uban nasiok tutung umak ke ang bulan puluk ca uman 2020 lema abek bulan lema uman 2026. Ina tu dengar tepat tu ini dengar lepas sedia kun Muhammad Al-Hadi Samsawi ngan Nur Akila Arbain Cin Amin dengar RTM Kuching. Penco pemung kejai ka usai tali dia kenyah Miri FM. Selama sempat ngan penuk kun dengar selamat tetau. Salam Malaysia Madani, tiga tawai.
2: Dengar RTM, badak dengar mading, petipo Sarawak.

0: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Melakukan promosi adalah kunci dalam dunia perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.

0: Okay, Nana. Lapa-lapa. Dengar, Chin. Okay, okay, ke baca. Dengar awang Kak Miri. Kak Dalai lu, Kak Miri. Dalai-dalai yang lu kini.
1: Ya, mungkin sama saya tahu kami lomo saya nak ikam dia lepas kejaya dengan mek ka usai tali dia. Ya, ikam dia mah yang berseran dengan mek dua tahu ini nang jam mek ketelu ni. Orang lepas mek dua baca news dengan nak baca dengar cinta lidio. Ya, Polin pa pekuat baca dengan cik orang ya. Jadi kami ikam dapat mong kejaya dengan lah kempi-kempi. Jadi ya adalah ni hamek doang kini luten asik baca gaya awang.
0: Gaya awang ini kenggin cin Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, okey, kebaca gaya awang Kak Miri. Gaya awang Kak Miri kita tahu ini un bayu begilat kaca dua ko ngan tahu pna abi un hujan. Ini gaya awang Kak Miri tetenat kak gaya awang Kak Marudi. Marudi kita tahu ini un bayu begilat kaca dua ko ngan kita tahu pna un hujan kaca dua ko. Okey, tenat gaya awang Kak. Belaga. Tengah belaga ding. Gaya awang Kak Belaga. Kita tahu ini on bayu begilat Kak Cha dua uko ngan kita tahu na on hujan Kak Cha dua uko lopa. Okey, tengah ke Telangusan. Gaya awang Kak Telangusan kita tahu ini on

0: Bayu begilat kaca dua uko ngan ketetawa pena onujan kaca dua uko. Mm-hmm. Inak sih gaya awang telun tok tau ini. Ya. Onci ni kok lagi jenis?
1: Gaya awang ya nai cina jabatan meteorologi Malaysia sekarang ya. Ikan dah bersiaran ngan lah kau saya tali dia kenyam FM ngan nyok tiga tahu apa aku mereka dia like tali dia kenyam FM tahun ni ya dah beli ke baja pemung kejai ngan lah tempat beli yang pemung kejai ngan lah ngan Alexandria Anyi Mujan Tawan kejai ngan lah kau saya tali dia ya ada mangan lan ha, kejai ngan cemong ha uko poin pe ikan dia bersiaran ngan lah. Ngana pekua ilu nyelamai kem dia kejai ngala ngebaya RTM klik. Jadi RTM klik ini sekena ke kem dia tem beon download aplikasi RTM klik. Ikem suka download kidi aplikasi RTM klik ini apa jem suka ngeringa domek atau pekem suka nasi saluran-saluran RTM TV kem suka naan kina ya kadok lah kadok naan saluran TV ya on ke RTM ngan kena apa pengado telu puluk suwe channel radio RTM ikam suka ikam pilih to yang pi ya ikam kalau ngeringa datali dia kenyai ikam teka RTM Emiri kena ya hasil jam pengalai lah jam lemak bek jam 6 pekina okey tiga tahu aku mah poi empe uko tu yang kem dia kejai ngan mek tahun ni ya harap lu bangen tahu lah kejai ngan mek dua polin ya tem hamek dua besiaran ngan lah bek jam 6 tetap tahu ini nah okey ngin kita pap salolah lah ya tempat ngeringa datik belian cin ambun.

0: salau ngancak lagu tadi Masat Mita Peniga Cin Ambon Lenjau. Oke, okay, nakinya ke kusik info. Ke kusik cah info milo kini pas untuk mefes unca puyan mefes ada tik kak Miri. Ina nam mefes ini tik kelunan kado kak Miri pepeng. Tiga pepeng ya tiga. Ini na dau dengar cin dau datuk bandar mirip badak. Ada misiu sang badak. Pemuyan gayang pemuyang pepeng ulang tahun ke 20 ca bandar raya Miri. Uman ini ngebayak ca perkembangan dale Miri sebagai ca bandar raya ya dinamik, progresif ngan kaya kuun kadok lepok pelbagai budaya. Ini ni ya anu. Ini mepeng ilu. Kelunan kadok Kak Miri ni aca ca puyan nak tiga. Ah ben ilu ni kadok kelunan Kak Miri ni abek dulu benca lo bangsa tapi kadok bangsa lo kini.
1: Ya danglah nena. Ya cin kina ya pekuak ngala kini ida alo ida bengesa cin oi lu kenya kayan kelabit dini ilu cin alun bawang ka ida cin kedayan dia ke ini lu nasi
0: kadok alik
1: ya kadok naan lah ya ina kaang lah ayan pilotai ut kimat ngeringa dao mek dua bin pisiu ngadan lah dek cah ya
0: kadok alik besok kata pisiu peng
1: aku dah kadok lah kini nah ilu tapi ilu sukat kejai sukat ilu pemong ladong lah tiga tu biun un kenca inu ya biun kin causa inu bala biun ti lu tai pekenca lah ilu berusaha ilu ti ilu denak tu ah
0: suka ya, pemong ladong
1: kawasan ilu
0: suka nisap kupi kuat-kuat
1: ya ya denak tu ilu kang ilu semai apalah ngana ya ilu luak naat se puyan ini midan tau ramai bio ilu naat se tau ramai bio ko banteng abang pakina
0: kan
1: ya ya adang pakina se kado se kang ilu na masem-masem dalau la naat se ka inilah ka Sarawak ilu naat se gawai kuak se gawai atau raya apa
0: kuak ilu lok peteng abang tekamin debam abek dah benci bangsa na tua
1: ya ina se ya seronok ilu nase lah
0: keterbukaan antara ilu kat Sarawak ini ni cai ilu patut man babe bayak te
1: okey ya biarlah mesej-mesej ini ke live chat ke ini sekarang nak ya. Dan mungkin apa dan ambil dong ngena-ngena dalam on mesej-mesej semadang ya ikan matat ke live chat tali dia kenya. Nyok tiga tahu apa kumasa nak tepat dia kejai ngala cin tanak lempat kinata ya cin tanak Kalimantan Indonesia sekarang nak tepat dia pemung kejai ngan tepat tahu ini ya. Selamat naik kejai ngan mek ke usia tali dia kenya merefem. Jadi mungkin nak tepat nasib cah info lah. Okay, kusi kumaikam dia pemung kejai ngalas ngan nakik nang jam yang ketelu ini. Ini pas untuk info-info yang jadi pipa ilu ke kawasan ilu lah atau apa yang kenai yang jadi ya kang ikam dia ngena-ngena atau apa lepas set jam kem kalau tai ke cah ja ramailah ya ikam lepas sedia pekinah jadi ngi tempat nasi ni sengana ke ku mekam dek pemong kejai ngala ka usai tali dio ini kat kawasan tak belaga kinalah ya nang ja pemuyan ya ke jadi siok 20 lemah atau bulan habis 27 atau bulan ja ladong bio ya ketika Dewan Lebuk Kulit Sungai Asap Belaga. Jadi acara adang kadok acara menarik ya ilu na asik ke ini sengah nakik ya jadi anak ke anga inana bunga lisu pertandingan bala nyanting ada tunjulut kancet solo leto kancet solo laki la ngana unpa cabutan bertuah atau pemenat tiket luai. Ini akik tisen adang jadi kado ya minat ini, kado ya menarik kit. Okey dalam on inu-inu dengan akik kem dia on utu-utu kem kelomutu kem suka tua tai telepon pala puan Dayang Bilong 03 ayah PN Lemah 734 ayah atau pa Ince Nan Kirong 0 Caca 237 Lemah Ca Lemah PN 2. Jadi ini Ca puya nak jadi ke Ca Ladong Biok lepas Ajau 2026 kuona pi KKS Cawangan Asap Belaga. Okey, ina info 3 kumai lumong jadi sedia na tata cem sing anak e ya on dia kelok tai nang Ladong Biok ini ya kem set na jam kem 3-3. Okey, tiga pai lu kena nas kena ke Ca belian pun ini. Majan ti lu be ngering ada belian ini belian ciri naik nah.
0: Cin Agatha dengan Evelyn. Salomi. Okay.
1: Okay.

0: Minit lapa pukul lemah kata tau dengan masih dengan nama dua DJ Pauline dengan DJ Annie kak tali dia kenyang. Ya ni ke kusi ca info kumai lumong kata tau ini inana pas untuk teknologi digital sukat mepo akses pendidikan yang berkualiti. Okay, pihak sekolah disaran meningkatkan penggunaan teknologi digital ini dalam proses pengajaran ida dengan pembelajaran terutama kumaida ya ke luar bandar luar bandar ini apa memastikan anak sekolah sukat on access ya tiga dalam deda sekolah ya lebih tiga dengan berkualiti. Nana ketua bahagian transformasi pusat jalinan community University Malaya Profesor Media Dr. Muhammad Nazri Abdul Rahman bada ini penting apa memastikan anak sekolah ilu abek siok lingo dengan you know, dengan teknologi yang terkini ini apa neda sukat dengan dulu banyak ngebayak arus pendidikan yang moden. Nah, ini naca info dan dengar pas untuk teknologi digital dalam sekolah pendidikan ilu nak ini.
1: Okey, anak-anak nak ini ada ilu perlu nang pembaharuan dalam nang kenapa nang perlu ilu tisen lah hak tisen lah anak-anak nak ini ada lebih mencam lah teknologi cina ada yang lah ya zaman-zaman ada yang memang cok lah tegajak ya. Okey, ini cah info ke kalau kusi kumai kemong senakit tapi menawai kumai kemong lah sengana ikam dek tem kalau mata message kat live chat ikam mata top my system kina ambil doa ke baca kira ku maikan pekeno-pekeno lah ke lepas ini jadi pekena apa ku ma sangat-sangat tepat dia mah yang bersiaran dengan lah selamat naik ke jaya kau saya tali dia. Jadi ini info ke kursi ku mailu yang naik cin upis daerah Beluru kuma sangat-sangat tepat pas untuk kaca counter ya buka nang pemeriksaan selapang patah bagi kenapa ke renew lisin selapang 2026 kat daerah Beluru. Jadi menawai ku mai kemong senakit ke yang pekuat ini cina upis daerah Beluru dengan pekenapa ibu pejabat polis daerah Marudi bagi cawangan perlesenan dan persenjataan yakti kaunter pemeriksaan senjata ini ina nasiok 20 PN tau bulan abek 30 tau bulan 6 ya Inana tau cang dan tau dua nadang jam pian mempam abek jam telu ketai tau ka upis daerah Beluru. Jadi menawai ku mai kemong sengana-sengana ke ikem dia un senapang atau pa ikem dia pemilik dalam kedai pemilik selapang patah apa nenai jinan ina pekuak ngan buku atau pa bub lisin jamna ngan selapang napi kemungkin pekuak lah ayan nai caca usangan kelunan yang ngadan ina lah perlu naik jinan ina ina kak bahagian kat daerah Beluru ni sangat nak ya. Bana dalam nasib nang puan-puan begini adang ya ketika daerah-daerah tertentu lah dalam nasib ke ini pengalai ya tinang daerah iut kat da lepok daya. Jadi ya nak penukan lah koma ikem dia on atau pemilik senjata api pula ikem dia selapang lah ya. Dengan nawa yang ke lisin bub lisin jamna bub lisin selapang kem apa nabi lingo ngan iluti selap banda co nai cin uku-uku lah jadi nawa yang kenam nai sedia tiga-tiga kiri ya nak petem co tau bulana tapi kem neranak na tau bulan ini 20 PN tau bulan ngan 30 tau bulan 6 ini oh ya ini ca dengar tiga kumekem dia un selapang patah okey kat daerah Beluru. Okey nah info kusi kumailo ilumong sangat nak kumai kam dek pemong kejai ngan lak usai tali dia kenya Mira FM ngan apa kena apa ke nyelama tu yang ke Steven Oloi. Nak dengar tiang tiga tiga mo. Selamat tahu du kumai kam dua DJ Mading tiang dawa ya tiga. Ya DJ Pauline ya. Okey tiga apa tempat pesalon wak lah ilu pesalon ringa ada belian cin
0: ayana. Ake ubah ikut dawa.
1: Cina Teresa
0: Hosana.

berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher, aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu, lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: Okey, ini na 50 minit lepas lapan cin pukul 50 minit lah ilu ke kerjai. Tapi pukul 6 ke tali dia kenyai ilu tu ini. Okey?
1: Ya, 10 minit lah. Siaran lah ya. Okey, kumbin ni kok ngeringa ada beliannya. Beliannya ke memang ino bala sedih lah ngeringa ada. Ini baca belian cin Udip Apui Jangau ya. Ha, jadi dalau ngeringa belian ini ada ada ngimat ke usah lalu takak lah kumpin seketai singkat-singkat seni kata ya nyurat nah
0: yang bandu dia kuas ya di lubuk hati
1: terasa ada
0: okey nana nana cak lagu yang terpaluk lu ngelinga beli ada perlu dengar majuk ni ada okey kini yang ke kusi cak tips tips yo tau panah ni lu mong petisen kini panah lek Nai pe hujan dek nai menuat pe panahnya kaduk lewai lah jadi kini ke kusi cak tips tegok tau panah ini nana panduan sio kepada pekerja ya ada ya kami pegawai yang kendak tau panah ini kami bika mereka banget ikam dia titi gayang-gayang bat bina peka rumah ikam ti rumah ikam ti kebun ikam ti sawit dini ikam boleh tips ya pertama ikam main kurang-kurang ni sap sungai dengan kado ikut usaha ngam lok pa ikut pengembat kerja ngam ikam ni sap sungai ya cukup pakai usaha ngam ayan pabe ikam muang baru ngam tenisep ya ngebasak ngebatuk alak lama pendeng lelat ading lah madung nisep sungai ading okay. Binana ya keduanya ikam boleh pakai siapa ya nian dia warna ada siapa ya nian siapa ya melo kediut ayan pa ya dalip no menu deh ya tinet ikam lo pabe untuk selesa tekak kendak topana anyipe anyipe ikam lo apa ngam untika tekak ngam kebaya pegayang tegok topana ini binapa ya namun telu ikam boleh pakai payung ataupun tapung pakai ngelindung ulung ngam cin o direct penjo siok panat tau ini tak sakit lan tak siok panat tau dalo pion pakai saong ikam boleh pakai saong pakai tapung pakai nukap ulung ngam pakai seleben kena tau panat tau ini. Kenapa? Kenapa ya nubat? Ikam dalam gam nai rehat kuma, ikam boleh ndo. Ikam pasang kipas kem, pasang kalau onekon boleh pasang ekon. Ikam dek kamera boleh pasang ekon. Kembi lah. Ikam maksud onekon, ekon portable dek boleh pasang. An pabe usah lu mau panah le. Nanti usah lu boleh nu bandu hit. Hit stroke pada dulu. Tersuai ale ah. Ina na kediut info cina ke pas untuk panat tau ini. Inu boleh luti.
1: Tips ya tiga
0: tips ya. Okay.
1: Okay. Inu ya seleben macam mana?
0: Seleben Oh saya nak madik ni kah? seleben ini. Inu kalau Melayu pisau scarf.
1: Scarf.
0: Ya ilu mekar.
1: Ilu mekar ke ulu.
0: Mekar ke ulu deh. Ame ma wek selalu pakai ni teka dau umah. Pakai seleben ya mekar pakai saung. Pakai inu nanti double. seleben.
1: Ya lah kenal pakai saung bio, saung ucok ke.
0: Seleben ya okay. Saung ucok. Okay,
1: Nana. Tiga pena. Pena nak tips kumai lumong, kumai kemudian tiga yang gaya kau umak kah, ya? Nang gaya awang yang panah nak kini lah. Nang pilon asyik nak kini unsi hujan gak cadau kok, tapi gaya awang teka ladang panah naik cinta nak ada cina anlan lah teka. Memang jangan lah hilu ke tayang jam 6 kira apa ini tu nah atau apa siaran tu ini ya?
0: Okay.
1: Ya pengbayalan.
0: Baiklah.
1: Aku mah ya sangat-sangat tepat mong lah kawang kena.
0: Nana anak biok tiba nak biok tiga tawai aku mai kami ya pagat madong kejaya ngambil dua kata lidi dia kenyak ini kembi pekem singgat tau. Tiga tawai mikem teguklah kelembabnya dalam jam yang sama. Cin pukul telu ke live FB tepat. Dengan pukul lemah ke jam ketelu ilu boleh ngelinga ke inu siaran pengalai tepat jadi
1: jaga radio
0: siaran radio kuat sedau DJ ini ke pinjam mayat jading
1: ya,
0: jaga batong kem
1: jaga okay.
0: Jaga agat kem kembi kem on okay natu adong ge
1: okay so jam 6 na ilu pencung ringa ada siaran Cin YFM Impan Kuching. Jadi ambil dua kira ke lekak cin konti ni ni. Hmm, jadi belian pengembayalan tu pasalau sangat tepat mong cin Jeremy dengan Simpson. Tiga saya tiga uban. Bye bye.
0: Bye bye. Tegok nembam.

Okey, terima kasih FM di Kuching. Dia tahu kita bergulai dengan kami di Sada Ari Limbang.

selamat lemai selama kita bergulai baru peningat semua di Sada Hari Limbang Sarito 21 hari bulan 4 bulan 5 kebenaran 2026 bergulai ngaku di Sadari Limbang berlabuh hari dia tu nyentuk ke penghujung program pukul 9 malam tu lagi. Terima kasih agai YFM di Kuching ya. Gau pengarik kita di Limbang FM inya bergulai ngebrozam. Jadi bekas lama aku datang baru ke kaunti kami di YFM Limbang. Belabuh dia tu nyentuh lagi pukul 9 malam. Jadi tusun program kita di Sada Hari Limbang bekas selama urup pukul 6.15 tu lagi. 6.15 kita bergulai dengan Hello Y Bin Tulu. Bergulai dengan DJ Peronciang. Lalu ditangkan ke program Randau Pengerai. Bergulai dengan Siku. Penolong pegawai kesihatan kau ke inspektor kesihatan tu yang disebut suba. Lalu pukul 7 lemai program Jaku Sempama. Lalu pukul 8 bakal selama kita dekat merindang kita ngau lagu-lagu ku dah ditusun aku ke malam tu kelimpah hari macam sekedar pesan berat atau ke info-info atau ke berita ke pemandu baru di Limbang ngau dilawas ke lebih hagi.

Hanya tadi pendengar semua lah, Alex Wan baru dah merinang kita lagu Timpang Pengerindu. Inya siku lagi penyanyi kedekat merindang kita berserimai hingga pengerami Northern Region Music Festival kedekat di Gaga kami di RTM Rimbang berlabari pergila nyentuk gai-gai hari Minggu ya. Jadi sebetulnya pendengar semua, kita terus ningat ke program Hello Y Bin Tulu bergulai engkau DJ Perencing. Okey, kita terus bergulai engkau DJ Ruth nak lama lagi hari dia tahu ya.

Selamat malamai ngakai peningah semua nyalai kita bertemu baru mengulai ba hello wai ke di tabur ke ba maya toko ba awak sada lemai ari Limbang ya. Nyalai aku DJ Perencian deka berkongsi ngau kita sekedar berita kami ari Bintulu bawa hello wai kita ke lemai tu nyalai ke terubah tu nya ngenang siti program ke udah diatur pukul 2 tu tadi nya program ke dikumai program jelajah aspirasi bebas dadah Bintulu 2026. Jadi program tu mujur diatur berengkari pukul 2 ngalih hari tu tadi temu pukul 5 lemai ya. Nya diatur bawa balai raya Cepak Kampung Cepak. Lalu program tu kebenarnya diatur begulai antara agensi anti dadah kebangsaan AADK Pilih Menua Bintulu begulai ngau One Stop Committee menangani isu dadah dan substan daerah Bintulu ngau meka pemadam daerah Bintulu ngau skuad anti dadah Bintulu ya. Nyalai semua agensi itu peninga nang ya bakaul ngau pengawak ti nagang pengerja

0: penyalah ngak makai dadah bambik ke dadah ya. Nyalai bisik datai buat program tu tadi ianya yang berhormat Encik Iskandar bin Turki ianya Kaban Konsil Negeri N67 Jepak. Kalau yang tadi berjadi ngak makan nutup program jelajah aspirasi bebas dadah Bintulu 2026. Lalu ke Siti tu ianya berkawal ngak program Sarawak Ku Sayang peringkat baki menua Bintulu 2026. Nyalai program Sarawak Ku Sayang atau ke SKS tu ke sekali tu datai di Bintulu lalu dekat diatur berengkah pergilah 22 nyentuk ngagai 24 hari bulan 5 ianya hari 5 pergilah nyentuk ngagai hari Minggu ya. Nur ya nadai bukai ianya ba padang bilun lama Bintulu ba semak pasar ditu pasar Bintulu ditu ya. Jadi ngelansak ngau mimet sekedar atur program nadai jauh beda ngau kalau udah diatur di Limbang ngau meka di Miri kalau pergi lah 22 hari bulan sekedar hari program ianya pengawak tik berjadi program Sarawak Ku Sayang tu tau ke dikumbai soft launching lalu hari kedua hari 6 23 hari bulan bisa diatur ianya dekat diatur pengawak berjadi program Sarawak Ku Sayang dekat di penyadi yang amat berhormat premier kita lalu muak ke malam bisa diatur konsert rakyat Sarawak 2026 bagian Bintulu. Jadi malam pergilah diatur malam budaya Sarawak lalu hari kedua malam kedua konsert rakyat Sarawak Ku Sayang. Jadi hari kepenudi hari ketiga dekat diatur fun run Sarawak Ku Sayang udahnya muak kelemai dekat diatur pengerami nangguh program nutup program Sarawak Ku Sayang peringkat bahagian Bintulu kai nutup semua ya laban program tu peninga aki mayuh nur palan dekat diatur ya. Nyalai nyau ngenang pengawak bakawul ngau Sarawak Ku Sayang fun run tu tak ngau meka at jum run gawai daya half maraton 2026 jadi tu dekat diatur kena hari Minggu 24 hari bulan 5 ya. Nyalai berserimai ngau nya jadi tu bisi notis tu ke jaku tangkan jaku gerah kalai berserimai ngau pengawak program fun Sarawak Ku Sayang atau ke fun run at jom run gawai daya half marathon tu dia dan sekedar jalai alun dekat ditutup ya. Berengkah hari pukul 3 dini hari yang tu agak pukul 8 pagi ya. Jadi sekedar jalai ke dekat kena pansak dekat kena tengah tujah bala kengau buat pengawak fun run at jom run tu fun run Sarawak Ku Sayang at jom run gawai daya half marathon ya, yang kaum jalai tun Ahmad Zaidi biar mereka simpang keluar masuk hari jalai Polikap Simcing ngau meka hari laluan keluar masuk jalai pisang hari kampung warisan Jepak ngakai jembatan Tun Taib Mahmud ngau meka buat bulatan Kuala Tatau nak jauh hari jembatan Tun Taib Mahmud nyak sekedar hari jalai ke dekat ditutup kena pagi 24 hari bulan 5 2026 jadi pengawak kebukai maya Sarawak Ku Sayang tu peninga program Sarawak Ku Sayang mayu wah nyalai datai meh kita ke bala kami ke di Bintulu atau ke ndur bukai ke Semak ngau kami di Bintulu ditu atau datai nyenguak kami ngabas kami kita bergulai ke ngerami Sarawak nyukung program Sarawak Ku Sayang peringkat bahagian Bintulu ya mayu kita tahu bertemu ngau sedak ke agensi-agensi upis perintah ke BCD sedia maya nyelap singgau ke dikumbai kaun Perkhidmatan Sarawak ya. Nyalai ilak kami kenang ngau silik agi bakaul ngau program Sarawak Ku Sayang. Jadi nak tu hello wai kita ke lemai tu.
1: Okey terima kasih DJ Ruth atau ke DJ Perinci yang tu dan nusi sekedar berita ke bisinya di Bintulu ke lebih lagi. Jadi sebetul kita bergulai dalam program Rana Pengerai kita berperinan ulung ngau lagu ke bisik ditusun aku ke lemai tu.

0: Ya, begini tadi peningkat semua lagu dari Melissa Francis Akai Akai ku ya. Nah, ngucap-ngucap kita pukul 6.27 minit lemai. Jadi Melissa Francis tu megas siku dekat merindang kita iba program Northern Region Music Festival. Jadi mayo ge artis hari Semenanjung, artis hari menua tumpu datai dekat merindang kita berserimbai dengan Northern Region Music Festival ke berengka diatur pegila hari 5 nyentuh ngegai hari Minggu sampal datai au ngegai kita ke dia di Limbang, ukai di Limbang aja di Lawas, di Brunei, di Lebuan, di Dindindur ke oleh datai munyi ke ruat tadi nusi di Bintulu bisa program di Limbang pun tak kurang ya tak alah ngeh program Northern Region Music Festival. Jadi ngegai kita ke dia di bersemak ngeh Limbang atau datai maya tu ialah inya pegila belabur pegila hari 5 nyentuk ngagai hari Minggu munyi kaku hari pun program tu tadi. Jadi aku bisi temuai ke bisi begulai di konti YFM Limbang. Jadi nanti kita medak Facebook udah di live nong live dia tu ianya 5 FM pasti di hati ianya aku bisi temuai datai ba randau pengerai kita ungkup ke Minggu tu. Jadi ngelalu ke penatai temuai kita ke lemai tu ianya sama lemai Encik Gabriel nah. Encik Gabriel Sandum. Jadi nama berita lemai tu tuan. jadi sekumbang ke tahun tu lalu berdaun dah ke kontin eh.
1: Tahun tu berdaun. 2 tahun ni tadi bisik.
0: Lama dah nah.
1: Ya,
0: di kontin spek nama. Spek ni. Ah, tukar-tukar ke kontin tu nah. Sekejap kia. jadi awak ke kita yang tadi engka bisik peningan nak ingat kenuan
1: ya
0: ambil kenuan yang tadi madah kerai tuan
1: Okey, aku Gabriel Sandum dari pejabat kesihatan bagian Limbang lah. Aku berasal dari Kuching lah atau ke Iban dari Betuang lah. Aku dah berlimbang tu hari sebenarnya tu aku buat Pinang, dah pindah ke Limbang tu dari tahun 2022 lah.
0: Sampai ke dia tahu.
1: Berapa
0: tahunnya? 4 tahun?
1: 4 tahun, mesti 4 tahun pihak lah. 4 tahun lah.
0: Kira
1: tahun keempat lah.
0: Gawai tu, bisa pulai?
1: Pulai.
0: Pulai kini?
1: Pulai Betuang.
0: Pulai Betuang?
1: Pulai Kuching dulu, dah Kuching, Betuang lah.
0: Lama cuti lah retinya tadi? Si 2 minggu?
1: Si 2 minggu pihak lah.
0: Berbagi?
1: Berbagi mah. Kuching dulu. Betul lah.
0: Seminggu-seminggu.
1: Seminggu-seminggu.
0: Sebenarnya pulai baru.
1: Pulai ke Limbang baru.
0: Berapa bulan cuti?
1: Aku pulai hari 3.
0: Hari 3 tu lah. Itu hari 4. Minggu baru lah.
1: Minggu baru.
0: Pulai. Kemarin gawai kan Wan. Nggak kena sempat lagi. Okey. Jadi awak ke tuanya tadi terus ngau randau kita ke lemai tu atau ke Minggu tu tuan. Nama kini topik ke dekat di kerandau ke tua ambil ke bisik di Dinga atau ke dipedak buat Facebook Limbang FM tu tadi tuan.
1: Okey, sama lemai yang agak semua mendengar radio kasar itu. Terima kasih apa lagi nyempat ke diri engkau kami ke lemai tu lah. Tajuk kedai baik ku lemai tu lagi akhirnya vape engkau rokok lah. Dan lemai tu lagi kita dekat berjakut pasal sitik topik kamu penting lah vape merokok tadi lah. Kita nemu mayuh orang nemu nginsap tu tadi ngebedis ke penggerai tubuh lah tagi mayuh tinggembuan malamnya lah. Dalam tahun-tahun kebelakangan tu pengguna vape atau ke rokok elektronik makin nambah laban lebih lagi dalam raban remaja lah enggak orang kegi biar lah. Bisa orang ngumbai vape lebih selamat dari rokok kebiasa. Lagi kita mendak ke atau betul kena penemunya lagi nah. Dalam segmen tu lagi ke kita dekat berjakut pasal reti rokok nama rokok ngau vape tadi bahaya pengguna yang agak kesihatan ngau langkah nyegah ke udah dikerja bala perintah Malaysia dengah akta kawalan produk merokok demi kesihatan awam lah 2024 atau dikumbai orang akta 852 lah ngau servis klinik berhenti merokok lah lalu berkeni kita boleh jaga diri mpu ngau diri sebilik hari bahaya merokok lah.
0: Jadi nyata di topik tua ke minggu tuanya rokok atau ke insap atau ke vape. Jadi ambil ke peninggal sama namu nama arti merokok. Merokok tu jakum layu ke begini itu tua. Jakum iban ke begini itu.
1: Iban nama arti insap kata nak.
0: Nama arti insap. Nama arti
1: rokoknya lah. Ya. Okey, insap tu tadi arti penguak insap lah. Insap nyedut atau ke ngempu atau ke guna produk atau ke produk merokok ti keluar ke asap atau ke wap lalu disap masuk agak tubuh lah. Kalau kita ke merokok rokok biasa ada ke main tunua hanya engau vap pun dikanggau kata merokok lah. Dua-duanya sama definisi sebagai ngintap atau ke merokok
0: kalau kita ngelu ke asap.
1: Asal dia bersih asap atau kayak berasap lah wap ngau asap sama dikembali kita merokok lah atau ke ngintap lah. Ngintap tu ukai seminda ngelibat ke rokok biasa ke di tunu ngelapi aja tak benda yang libat ke pengguna produk merokok elektronik bakal vape enggau rokok elektronik kengeluar ke wap TBC mayuh bangsa bahan kimia lah. Lebuah maya ngintap tadi bahan kimia dalam asap atau ke wapnya dekat tambak anggai paru-paru lalu diserap masuk anggai aliran darah. Arinya lagi bahan kimianya dekat dibaik anggai semua bagi tubuh lalu beri kesan anggai organ kepenting bakal jantung unta paru-paru ngau salur darah lah. Utai kelebih ngasuh irau kesan nginsap ukai semina ngemedias ke orang nginsap aja tang mega medias ke orang bukai ke nginsap asap rokok atau ke wapnya secara nak langsung lah hanya dikumbai orang sebagai perokok pasif bila kabar-kabarnya lah kena nginsapnya pun ibarat bekaya ke bekerti ke nginsapnya garbannya bergulai ngau ke sekeliling yang berasap lah
0: bekerti bahaya sama orang kena ngisap teh tadi sama boleh bahaya
1: sama ke? Sama boleh pihak mana sikut tu ngisap ya walaupun nak ngisap tapi ya dalam sekeliling sekitaran yang ngisap ya boleh risiko yang sama lah ya
0: laban asapnya kena sedotnya
1: betul.
0: Jadi nama ke kumai orang insap tu tadi tapi ya ke mula tadi nama arti insap
1: nama arti insap nama arti nama insap lagi nampu insap tadi adalah produk tim mengandungi besi tembakau ke dibakar lah lalu ya di besi asap ya diisap masuk ke paru-paru lah rokok yang di ketunu orangnya lebih insap nyak lah merokok lah tenemu sepatang rokok tu mengandungi lebih hari 7,000 bansa bahan kimia
0: sitiknya tadi sebatang
1: sebatangnya 7,000 lebih kurang 7,000 bahan kimia
0: ya mayanan
1: ayo ya hari jumlah tadi beratus-ratus bahan kimia sudah ditemu kita bahaya bagi tubuh manusia lalu sekurang-kurangnya 70 bahan bahan kimia sudah dikenali bakal bahan penyebab kanser lah. Di antara bahan ti bahaya dalam rokok tadi ya bisi nikotin tar karbon monoksida formaldehyde benzina arsenik atau kadmium lah hanya di antara yang yang bahaya oleh memberi kanser lah. Nikotin juga ya bahan yang tengah suah ketagih lah. Ya lu ngasuh seseorang tadi pedis teka berhenti merokok tajak punya nemu kesan mayuh kesan jadi agak kesehatan lah yang ngasuh addicted kena kurang deh nikotin tu lah
0: nyanya kebuka itu tuan begini ke ngau orang ke nginsap itu sebab selalu bala orang ketua yang nginsap kirai ngau nama semakau tu sama bahaya kini
1: sama enggak ya sama asalnya tembakau memang yang mesti kesan lah
0: ya sikit sama magang tanya ne
1: ya minat ke ya ndak bakal bahan kimia tembakau tu ya tetap tembakau tetap bahaya tapi cuma depan dia ke ketika dia menanya tradisionalnya lagi kita nak nemu nama tak dalam tradisionalnya
0: Jadi betul tadi nama ke kumai orang vape tadi tau ke rokok elektronik
1: vape tau ke rokok elektronik tadi adalah alat elektronik kena bateri kena ngemanas ke cecair nanti di kumai orang e-liquid tau ke flavor kita nemu mayuh orang macam-macam jenis flavor kena jual lah vape tu ya tetap insap ya ya nunu cecairnya sampai wap jadi sedut hanya adalah vape lah atau ke rokok elektronik lah lebus cecairnya jadi panas ya dekat ngeluar ke wap lalu disap oleh pengguna lah isi dalam cecair vape biasanya bisi nikotin propylene glycol vegetable glycerin atau ke perisa pemakai makanan mayuh bangsa jenis bahan kimia kita nak temu lah mayuh orang ngumbai vape tu semina wap air biasa je tang hakikatnya vape tu yang mengandungi pelbagai bahan kimia yang boleh memudaratkan kesihatan lah dan penyelidik sudah nunjuk ke sekedar produk vape mengandungi logam berat bakal nikel timah engkau plumbum serta bahan kimia aku boleh ngasuh radang saluran pernafasan lah. Nyak live vape ukai alternatif keselamat lah bakal ti suah kedi promosi ke orang lah. Dia tu mayuh macam jenis vape orang promosikan secara main macam lah online ke semua orang mandah vape tu okey lah kena ganti kain sapi sebenarnya ya ukai alternatif kena ganti insap lah.
0: Lepas mayuh aku ninga tadi mana gi vape ku tapi yang sama ne.
1: Ya sama.
0: Kadang lebih bahaya lagi ne.
1: Ya, lepas kita mayuh gi bahan kimia kita nak temu kita dalam dalam vape nya macam-macam campur ukainya aja dia tu mayuh kes pakai terdengar kita dalam vape bisi kes dadah kena kurangnya. Oh. Macam-macam jenis campuran tapi
0: oh, campuran ya,
1: ya.
0: Kita baru
1: ialah macam-macamnya mushroom kena kurang ya. Macam-macam jenis vape kalau mayuh tak lebih mudah dicampur ya, orang yang main ngadu macam-macam jenis flavor yang asuh bahaya lagi asuh belum nampak kak lagi edik ya.
0: Oh, jadi berkini ke bahaya atau ke pengawak nginsap tu tadi ungkup ngagai pengerai kita tadi bahaya atau ke nama kita segi nemu nginsap tu nemu nganuk nyawa
1: ya. Okey, untuk rokok ngovap tadi ya lebih kurang jadi kuno saya dulu pasal insap tadi ya insap ke insap biasanya lah
0: biasa,
1: ya insap biasanya ya. Okey, untuk antara penyakit kesuah dikait ke ngau merokok tadi yang pertama ketemu kita kanser lah dan merokok tu ia boleh nambah ke risiko mayuh bangsa kanser lah termasuk tadi kanser paru-paru kanser mulut, kanser tekak rekuang lah, kanser hidung atau esophagus lah, saluran pernafasan lah. Sebagai besar kes kanser paru-paru bak seluruh dunia tu bisik kaitan magang atau amalan merokok lah. Yang kedua tadi penyakit jantung, nikotin atau bahan kimia bukai boleh rusak ke salur darah lah, lalu nambah ke tekanan darah. Akibat darinya risiko ya boleh penyakit jantung atau boleh stroke lah. Yang ketiga ini penyakit paru-paru kronik lah. Penyakit tu boleh ngasuh sikunya sesak nafas, penemu lalu pedis ngerja pengawak seharian lah. Ya lalu saya berat saya dapatnya pedis kan sepot nah ya lalu betul. saya berat semua kerja ya macam lembau lah.
0: Nah, betul,
1: lah. Nah, betul magang. Ya. Ngai kesan ngai ibu ke mengandung atau ibu belum mengandung merokok boleh nyebab ke beranak pramatang ne, beranak wari timpuah kurang ne. Nen anak ya kurang berat badan, ngau gugur kandungan lah, ngau pemati anak dalam kandung lah, atau megang lemah ke sistem pertahanan tubuh lah. Orang ke merokok lebih mudah kena penyakit lah, lebihnya si kacau imun tubuh lah, ya boleh rendah ke imun lah.
0: Oh, jadi tua belalat lo tuan, dekat berperindang ngau lagu ke bisik disediakan aku ke lemah itu. Yangnya lagu hari Harry Francis Datai ke tuai.

0: Ya, selamat malam sekali lagi. Kita ke lagi mengkamulai kami di Sadari Limbang Belabari pukul 6 nyentuh ke pukul 9 malam tu lagi begulai ngaku kelemai itu lagi program Randau Pegerai begulai ngau Encik Gabriel nah ya. Tuan. Jadi itu lagi berandau tu lagi minta ya. Lagu bisa peninggal tu minta lagu ke. Belum bahlo. Jadi tua tadi bisa bercerita atau ke berandau berkawal ngau bahaya atau ke taken menganu bas tentang insap. Jadi ke dia tu tadi bahaya orang kenginsap vape tu tadi ngagai pengerai mensia.
1: Okey, tajapan vape tu suah di pasar ke bakar. Pilihan ke lebih moden, ia lagi ngembuang risiko kesihatan ke serius lah. Yang ketubah tadi, ya bakal nginsap ke? Ya ngasuh ketagih ke? Ya edik kau nikotin ya deh. Kebanyakan cecair vape tu tadi, ya bersih ngandungi nikotin lah. Bakal ketemu kita, nikotin tu boleh nyebab ke ketagih. Ataupun nyamai hati, rasa hati pedis kat tindu ngau ngasuh jantung kita degup ngau lebih laju lah. And then ya tau ngasuh kerosakan paru-paru lah. Guna vape ya boleh ngasuh radang ngau kecederaan buat paru-paru. Bas kedai menua bisi kes kecederaan paru-paru berkait ngau vape udah ngasuh orang tamat hospital ngau nyebab ke pemati lah. Yang pedis ke perkembangan untak bala sidak remaja lah kegi sekolah nah. Nikotin tu boleh nagang perkembangan untak kegi tumbuh bakal sidak remaja yang boleh beri kesan ngagai daya fokus ingatan kawalan emosi ngau prestasi bala sidak pelajar nah. Yang risiko bahan kimia baga bakal sebut ku tadi ya macam-macam bahan kimia ke nadai di label buat produk vape tadi dah ya tahu nambah ke risiko pendedahan ngagai bahan toksik lah.
0: Laban dadai nyentuh bahan-bahan ke itu.
1: Macam-macam tak campur yang bawa vape.
0: Suka hati saya yang campur dia. Jadi begini ke langkah atau ke cara nagang hari UPIS atau ke Kementerian Kesihatan Malaysia bak tuan.
1: Okay, kena ngelindung bala kesihatan rakyat. Kementerian Kesihatan Malaysia sudah mengenal ke Akta Kawalan Produk Merokok demi Kesihatan Awam 2024 atau tahu dikumbai Akta 852. Akta tu digagak kena ngawal pengguna, penjual, pengiklan ngau promosi produk merokok termasuk vape atau ke rokok elektronik lah. Antara langkah ke dalam akta tu yang tadi, yang pertama tadi ya larangan merokok bas kedai tempat awam lah. Ya bisi 28 tempat larangan, mina aku nyebut beberapa titik lah, beberapa titik lah. Yang keterubah tadi hospital ngau klinik, sekolah, institusi pelajar lah, pengangkutan awam, maka feri, bas, taksi, semuanya nak tahu ngintap lah. Then buat upis perintah juga, premis perintah, kedai makai, kedai makai tu maklumlah kita nemu mayu orang ngintap dah kenyang kak serang ngintap lah. And then buat taman awam, taman awam contoh yang bakal berlimbang tu kita bisi taman rekreasi airport lama pernah orang waterfront ngau bala gereja surau masjid semua nak tahu lah. And then buat kompleks boleh belah lah, kompleks boleh belah buat plaza Limbang ya ngau lapangan terbang lah buat airport Limbang pula atau di antara tempat yang nak tahu ngintap lah. Then untuk kedua tadi kawalan penjual produk merokok dalam akta tadi ukai mina ya nagang orang nginsap tempat awam yang mega bala penjual pun sama ke penjual pun tak tahu nyual insap ngagai sidak ke baruh umur 18 tahun nanti sidak sing langgar perintah tadi boleh dikenakan tindakan undang-undang lah. Then larangan pengiklanan ngau promosi bala insap atau ke vape tu semua tu nak tahu diiklan ke nak tahu dipromosi ke nak tahu sponsor bala sidak sukan ke apa nak bakal subak subak baju Selangor sebab bersih downhill bersih downhill
0: sebab dia tahunya nak tahu
1: dia tahu lagi nanti bakal kita nak bajunya kendara tahu dikena tanya ke depan pada orang lagi ya bakal mempromot insapnya lagi ya nak tahu ti kita bersih bajunya ti boleh anak-anak lah kita tangkap orang lagi. Ya kira ya seolah-olah ya mengiklan ke mempromosi ke insapnya atau jadi salah lah. And then untuk compound atau ke denda orang yang melanggar Akta 852 atau tadi boleh dikenakan ke tindakan penganiayaan termasuk compound atau pendakwaan bak mahkamah lah nitih ke jenis kesalahan ini. Biasanya nanti orang ke merokok bandur ke disebut kota tadi ya dia ke di compound 250 lalu boleh didenda tidak lebih hari 5,000 lah ya.
2: Jadi engkau bisa nama tu data kita melimbang tu tuan. Orang ke dah tertangkap menginsap tu tadi pemayuh sida tu tadi
1: buat ini ni. Pemayuh. Okey, buat Limbang tu paling mayuh ke dah ditangkap orang menginsap. Buat airport Limbang. Airport Limbang kau kedai makan ya. Kedai makan, airport ya. Limbang mayuh menginsap ya.
2: Bekeni ke kita nya keterubah ya kita nangkap sida ke menginsap ya tadi. Bekeni ya lo lo di saman kita bekeni ke di kena atau
1: ke? Ya lu di saman teruslah. Kita lainnya sebenarnya di compound.
2: Oh, nah,
1: di compound lah, ya terus di compound lah, di compound tadi 250 lah. Rabanya nginsap buat airport tadi. Nanti buat airport ya seluruh kawasan airport yang boleh nginsap. Jadi siapa-siapa kemerokok dalam dalam kandang airport tadi tau kena megang lah.
2: Kenapa?
1: Ya, kena megang.
2: Jadi ni tadi berkawan kau nama tu akta ne. Compound. Jadi betul tu tadi tuan lah, tuan Gabriel, berkini ke berkawal kau klinik berhenti merokok tu Balimbang tu.
1: Okey, nanti bisi bala ke Kak Badok nginsap. Boleh bala Kementerian Kesihatan atau ke klinik-klinik kesihatan bisi nyediakan perkhidmatan klinik berhenti merokok lah. Bah seluruh negara tu. Balimbang tu bisi 5 klinik ngau ba Jabatan Pesakit Luar. Boleh juga datai kena mulih ke perkhidmatan berhenti merokok tu lah.
2: Berkini ke sambut mensia mayuh ke dekat Bandung Insap je mayuh ke kita sida kia
1: setakat tu bisik lah bisik tapi ya lah. Kita ya lah kadangnya dalam maya dalam servis keboleh ke perkhidmatan berhenti merokok tadi dah baik klinik tadi individunya dekat nerima counseling individu lah. Pegawai kesihatan dekatnya dia ke strategi berhenti merokok dengan individunya lah, dia boleh beri dia boleh nerang ke lebih detail apa yang patut dia adulah untuk yang akan berhenti nginsap lah. Kalau yang boleh sokongan berterusan lah. Pesakit tadi dekat dipantau selalu nak memastikan proses berhenti merokok yang berjalan kau manah lah. Kalau yang boleh ia akan diberi terapi lah kena ganti nikotin. Nanti sesuai pesakit boleh diberi bantuan baka nikotin patch atau ke nikotin gum lah, baka chewing gum nikotin. Tujuh tadi kena ngurang ke tanda ketagih nikotin. Macam nanti bisik balai dekat badut nginsap. You are not alone lah. Kita boleh ngagai klinik berhenti merokok. Sebab setiap klinik ke berdekatan dengan kita. Nak ke Balimbang aja. Ya.
2: Jadi ke penghujung jakuk tuan-tuan tuan, ke nama kini simpul jakuk dia kena tau ke engkau bisa pesan dari UPS Pengerai Limbang tau ke Kementerian Kesihatan bagian Malaysia tu tadi untuk peninggal ke randau tua buka ke malam tu.
1: Ya, okey. Rokok engkau web ukai lambang gaya penghidup kesihat tau ke moden. Kedua-dua tadi bisa mengandungi bahan yang boleh mudarat ke kesihatan lalu menyebabkan ketagih. Merokok engkau web boleh nambah risiko penyakit serius bakal terhadap kanser lah. Yang mesti beri kesan berdiri diri sebilik engkau orang bas keliling ke Tegal pendedahan asap ngau wap ya dah. Perintah Malaysia sudah ngambil mayuh langkah negara nengah Akta Kawalan Produk Merokok demi Kesihatan Awam 2024 atau dikembali rang Akta 852 kena melindung kesihatan rakyat. Tang pengawal tu dekat lebih berjaya nanti semua pihak bekerjasama lah. Nanti kita nya mesti kenginsap atau ke pengguna web. Hari tu maya timpuh ke pemadu manah kena kita berengkah berhenti ya. Ngambil bantuan dari klinik kesihatan atau ke klinik berhenti merokok ke Semak ngau kita dia ya. Boleh datai boleh kami kemsi menyediakan perkhidmatan berhenti merokok lah. Ingatkan tiap kali nginsap beri risiko ngagai kesihatan tang tiap langkah kekak berhentinya dekat mayat kita Semak ngagai penghidup ke lebih sehat ngau berkualiti ya. Ya, okay, aku ngabiskan segmen hari tu lah. Ngau pesan ringkas Sayau kediri sebilik. Jauhi rokok, ngau vape. Kesihatannya adalah pelaburan tip madu berga kena masa depan lah. Ya,
2: ya tadi nama tu tadi randau tua berkawal ya. Ngau insap tau ke vape. Jadi terima kasih ngagai tuan-tuan ya.
1: Terima kasih dia ya.
2: Limpang ke konti berandau ke pasal web ngau insap tu tadi yeah. Jadi ngarap ke uleh kita uleh antai maya kebukai kita bertemu baru ngau topik-topik kebukai. Jadi sekali lagi selamat hari gawai tuan
1: yeah, selamat hari gawai
2: ke berjimat pulai lepas biluan eh
1: driba
2: nak driba nak kena jauh nak okey terima kasih tuan sekali lagi ke bisik pulai kami di randau pengerai kita ke sekali tu
1: okey terima kasih je.
0: Ya, begini kami tadi peningan semua randau ku bergulai engkau Encik Gabriel berkawal engkau insap tau ke web. Jadi kita dikena menggal program kita terus berperindang ngelagu ke BC di sedia kaku ke lemai tau.

0: nyako sempama tu ne. Ni ni mana ke tu pula pak ko. Ah mana nyako sempama tu. Nak murid rako. Reti nak murid rako dikeno madah kurang lebuh kita pula yang ngintikan tau kena bai.
1: Nama pengawak nuan dom?
0: Eh, nuan ke flo. Andai menung maca bob sempama jaku iban.
1: Kiruh nuan maca bobnya. Nyemetak agak nuan ingat program jaku sempama.
0: Bisik programnya pia.
1: Ah, bisik. Ingat, dinga meh program Jakok Sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

Ya, Dato, kita mulai engkau. Aku di program Jakut Sempama ungkap kita ke minggu tu. Jadi Jakut Sempama kita ke terubah. Ianya lempuang tulang. Nanti Sempama tu nanti semak ke kita dengan orang ke mudah di baik gawak nulung kita. Jadi orang ke bagas atau kerajin di baik kita gawaknya tadi tau megak di Sempama, di Sempama ke lempuang tulang atau ke nak berat tulang. Jalan ngena atau ke contoh ayat dikena ngena Jakut Sempama tu manahmat menantu nuannya bakanya menantu patut digigak kita ke bisi anak dara ia gekeruk tulang bakanya tadi Jakut Sempama kita ke terubah lempuang tulang.

0: Ya, bagi nyampe tadi peningan semua Siti lagu lama gawai seperti bunga jarau. Ngujung ke jam kita pukul 7.12 minit lemai. Jadi lagi bergulai dengan aku program Jaku Sempama.
1: Ni ke Jaku Sempama tu ni. Ni mana lagi atau berapa kau? Mana Jaku Sempama tu? Nak murid rakau. Reti nak murid rakau dikenok madah kurang lebih kita pula yang ngintikan tak kenupai.
2: Nama pengawak Nuan Dom?
1: Nuan ke Flo? Ada menung maca bob sempama jaku iban.
2: Kiruah Nuan maca bobnya. Nyemetek agi Nuan ninga program jaku sempama.
1: Bisik programnya pia?
2: Bisik. Ingat, dinga meh program jaku sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Semina di YFM Limbang.

Kita ibat tu suntik kedua jaku sempama ungkup kita ke minggu tu. Ianya sempama kita kedua lubuk wan gumba tapang bisi rembia. Arti ya tadi dikena nyemak ke orang induk ti udah ditunang orang laki lalu ndak tahu dikacau laki bukai. Nanti ngacau tentu kena adat. Jadi jalai ngena jaku sempama tu anang nundi induk ke udah tunang orang laban ia bakal lubuk wan gumba tapang bisi rembia ngai ke kena adat. Nya tadi jaku sempama kita kedua ya.

Jadi bekas selama pendengar semua, 7:30 lemai itu lagi kita ada kemendeka berita hari berita lemai ke berita berterus hari YFM di Kuching. Sebenarnya aku dekat macam sekedar pesan berat ke BC di anjung di YFM. Jadi pesan keterubah datang dari Ijah Hana Lasam ada ke pengawatan sulit serta muain terbalu kini yang laki ajos anak asin ke dekat diadu ke 24 bulan 5 2026, ianya hari Minggu pukul 10 pagi ianya dia pengawatan dekat diatur berumah diri anak asin kampung panggil ulu kanan Sriaman. Jadi pesan tu menuju kemelayan ke dia berumah semua panggil kelawah kuari AB nangga panggil semua melugu skim pihak mega san ucap ngau semua san dia 5 buah san tulang paket A ngau paket B batu besai panggau pu ai engkeramot nyelam semua selepung sebemban selajan betong lempung simpai engkelili jawang serta semua kamu melayan ke dia di area sebuyau Blimbing Besi ngau Bajong roban miri ngau san ugul. Jadi semua bala ke ngelala ni yang jauh sana kasin di sebarang alai ngambil ke sama bala datai pengawak tu ilau. Jadi penerang kesilat kita tahu telefon ngagai lumur ini anak jauh 011-158-21053 umang tau ke Zeli anak jauh 011-361-25146 ngga peluang tu megak sudah sebilian beri terima kasih ya. Ngagai kabar melayan ti udah datai ngesah penusah tu tadi ya. Jadi ke Siti tu peninga pesan gawai antu hari nyandang anak bunjai atau kapai jambai ke dekat nesau ke Melayan ya ke Semak tak ke Jawa minta kita sampal datang ngau nguluk pengawak gawai antu tak ke berantu ni yang mandi ya ianya Nuri anak bunjai atau kapai jabam. Jadi pengawak tu ke dekat dia tu 29 bulan 5 2026 hari 4 30 bulan 5 2026 pengawak nyemin kubur niang. Jadi tuan rumah juga anak uncat jalai kuntai batu 10 sekolah sekaluh niah. Jadi pesan temadah ke kabar melayan di Barun Serikai sekaluh niah miri bintulu tudan miri ngau kena ala disebut ke nama dito. Jadi penerang ke silia kita tahu telefon ngagai anak yempu inyak 019-781-2635 atau ke Indai Tuan 016-716-6640. Jadi ke Siti tu ianya pesan datai dari Hospital Kapit dituju ngai Juni ke anak Naul ke dia barumah Masam Simpang 4 Jalai Melekun Kapit. Jadi minta Nuan Jonika datai ngagai wak beranak Hospital Kapit kena 22 hari bulan 5 2026 ianya pergilak 10 pagi baik anak Nuan keada kena 6 bulan 5 2026 sarinya lepas misi ke ngagai ujian saringan pendiang anak Nuan. Jadi penerang ngau silia minta Nuan telefon ngagai Hospital Kapit 084-796-3333 tau ke sambung ke 251 wat beranak. Ya tadi sekedar pesan ke BC di Anjung Peninga kita di White Fam.

0: Tuan Lemai bergulang aku Daniel Stephen ba berita Lemai YFM. Cuba tu batang berita. Sarawak sudah boleh penatai pemisi 3.865 bilion ringgit nak bulan 4 tu tadi. FWTA nentu ke perkara pengeraja pengawal menolak luar diatur ngau rurus sistematik serta by BC Integrity. Lelaki rakyat Indonesia dihukum jail 12 bulan ketegang ngembuan lebih hari 2,000 itik teluk penyu ngau nadai permit. Lalu tu isi berita. Sarawak ngadang diri dekat boleh penatai pemisi kira 13.049 bilion ringgit dalam tahun tu. Naka bulan 4 tu tadi, menua tu udah ngerikut ke penatai pemisi kira 3.865 bilion ringgit atau ke 29.6% hari penyampaunya. Sapi Premier Dato' Ahmad Douglas Ugambas madah ke hasil ke digumpulnya datai hari sekedar sumber ribaruh cukai jual menua Sarawak kebulih 1.585 bilion ringgit. Duit pampas dikena nganti hak minyak ngau gasnya bisi 1.106 bilion ringgit lalu ditangkan ke dividen kebulih 545 juta ringgit ngau royalti air mata kebisi 217 juta ringgit. Kebukanya yang kawam penatai pemisi ari bungai ngau premium tanah di sama meri hasil 87 juta ringgit, hasil ari kampung 69 juta ringgit serta bayar duit tidak pulai ke perintah besar ke bisi 25 juta ringgit. Penatai pemisi tambah ke boleh 145 juta ringgit megak udah diulih ke ari sumber bukai bakal bayar royalti pengawak ngulih ke pengerja dalam tanah aik ke dijual ngau bayar sewa tanah. Berbangunnya 18 hari 118 projek hari baru opis Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau ngau wilayah di pejalai ke opis kerja raya atau ke JKR Sarawak di report ke udah temu. Dato' Ahmad Douglas Ugah madah ke projek kebukanya agi mayuh macam peringkat kali 36 hari projeknya benung di pejalai ke 25 agi berperingkat tender lalu 39 projek kebukai berperingkat prakontrak. Semua projeknya dibungkus 8.44 bilion ringgit nyerangkum pengawal tingadu ke jalai menua pesisir ngagak jematan menua pesisir ngau projek jalai jiwa murni. Hari 11 bengkah projek Jiwa Murni, 9-nya sudah diserah ke ngagai JKR Sarawak. Lalu 2 lagi, benung di Aluska. Atur Transformation Pengerja Pengawal Menol Luar, SWTA, ianya atur strategik tidak kena perintah Sarawak nentu keraban pengerja pengawal ari menol luarnya diatur ngau rurus serta berurun kena niaga pengelantar rakyat di menua tu. Inisiatifnya ukai semina oleh nyawup mengangkat ke pemanah ekosistem pengerja pengawal dan mengat nulung mutar ke isu pengerja pengawal menua luar di tamak belalai ke menua tu ianya ari atur pengurusan keberurun serta bersepadu. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak, Datuk Gerawat Gala madah ke FWTA tu di pejalai belalau ke atur undang-undang pentadbiran ngau belanja ti ditetap ke lalu dah boleh pemendar hari upis ti berkuasa. Pengawal ti berjalan ke FWTA temegak dan belalau ke PANS ya. Audit ngau pengawal ngemata. Alain tentu ke ikas penaluk ngau accountability-nya semampai dijaga. Stesen meragang di Merapuk Lawas. Dekatnya di palan pengeluar mozzarella cheese tusu kerbau ke pemaduk besar di Malaysia. Serta mengangkat ke menua tu jadi hub industri tusu halal kebaru di Asia Tenggara. Penolong kanan pemesai veterina Baupis Veterina Pelilih Menua Lawas, Robin Asud, pada kengena projek tu orang ke bisi nupik kerbau cara lama dekat dibantu ngenak projeknya. Lebih 13 juta ringgit bisa sudah diberi dari agensi pemansang wilayah utara NRDA. Dikenang agak infrastruktur ngau kilang pengeluar cis bak tanah keboleh 288 hektar pemesai. Projek tu oleh nyawab ngurang ke pemayuh hasil didebeli dari menoluar kelimpah dari timuka peluang ekonomi ngagai mansia mayuh bak kandang menuanya. Projek tu megak sama bisa nerima sokong ngau agih belanja dari opis Menteri Bertanam Bertupi ngau jamin pemakai serta dipejalai kengena kerjasama strategik dari gerempung orang bertanam bertupi menua Sarawak ngau meragang Green Valley Dairy Sdn Bhd dinyadi company besar bak projek tu. Kita dia tu benong mendiang ke berita dari YFM. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehin Sri Dato' Wan Junaidi Tuanku Ja'afar seduai binia Toh Puan Dato' Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi dekat angkat ke Mekah kena 23 hari bulan 5 tu alai naga haji bak musim 1447 Hijrah tau ke tahun 2026. Seduaya dekat di sempulang ke Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Dulu agi harinya pengawal bersampi bisa diatur bas bengkel hotel di Kuching. No bersampi ke minta pengelikun ngau pengelantang. Bas pemanjai pengawal sidak ke ngereja rukun Islam kelima. Pengawal bersampinya diulu ke Sapit Imam Besai Menua Sarawak, Ustaz Muhammad Ehsan Haizir. Kemari siku lelaki rakyat Indonesia sudah diletak ke Court Section Kuching ngau hukum jail 12 bulan. Udaya ke ngaku salah laban ngembuan 2,253 igi teluk penyuk ngau nadai permit tau ke lisin tisah. Lelaki itu didakwa nitih ke Section 37 bracket 2 bracket A ke dibaca bergulai ngau Section 29 bracket 1 bracket C Ordinan Penyaga Jelus Siga. Laban ke bersalah ngembuan teluk penyuk ngau nadai pemendar dari pemesai penguasa Jelus Siga. Kes tu undang hasil dari pengawak di berjalai ke operasi bersepadu kazanah serta kawal kerjasama penerit adat bantara menua Malaysia Indonesia. Duk laban pengawak maik belalai teluk penyuk bak antara menua. Sarawak Forestry Corporation SFC megak dekat majak negap ke kawal kerjasama sidak ngau agensi adat di menua tu ngau di menua luar alih nentu ke pengawak maik barang cara belalai ngau pengawak berdagang ke Jelus Siga ngau nadai pemendarnya boleh diputar ke kena nyaga pesaka utai tumbuh ngau utai hidup di menua tu. Kira 30,000 ikut orang di Sadang dekat datang ngagai pengawak pemandang kerjaya ngau pematih Sarawak Esket Fair. Dekat diatur bak hikmah Exchange Event Center. Kena 7 ngau 8 hari bulan 6 tuilak. Pengurus Pelajar Inovatif Komuniti Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak tegas Muhammad Safi'i Edmund. Madah ke Esket Fair 2026 tu dekat ngempuruk ke 110 exhibitors. Dimungkul pemukul industri, institution di menua tu ngau institution menua luar serta agensi pengatur duit pelajar. Program edisi keempat tu ianya program kediatur opis Menteri Pelajar, Innovation ngau pemansang bakat, bergulai ngau tegas, kenyau hari tahun 2012 subak. Ia maksud ke jakut tu buat program randau ngau Sarawak FM, buat RTM Kuching. Pengerami Mayfest 2026-nya ukai semutik nyadi ke pelasar kena orang berperindang ngau rawun nemuai ajak dan megak nyadi ke lambang penyerakup rakyat hari pupuraban bangsa. Dato' Bandar Miri, Adam Yi Siu Sang, madah ke hari pengeraminya, mensia mayuh boleh ngambil bagi bak mayuh macam pengawak main asal, lombak ngau main, seni pemerindang ngau pengawak komuniti. Ngena penegap kawal tiba pun dari pengawak ke ngatur pengeraminya, Miri, oleh digagak nyadi menggeriti dinamik, mansang, serta Dewan Rakyat Arimayu Macam Budaya yang masuk ke Jakarta lebuh terjadi ke pengeraminya di Miri. Pengeraminya ke diatur hari kemari nyentuh ke hari Minggu Tuila. Diatur berserima dengan pengerami ngerami ulang tahun ke-21 Bandaraya Miri. Sama bisi diatur, nyerobak pengerami itu ianya pengawak muka kaunter Majlis Bandaraya Miri dikenal dengan mudah ke orang Mayu ngatur pengawak sidak. Sekarang ujung ke berita tubatan berita baru. Sarawak sudah boleh penatai pemisi 3.865 bilion ringgit nakak bulan 4 tu tadi. FWTA nentu ke perkara Gereja Pengawak Menua Luar diatur ngau rurus sistematik serta bisi integriti. Lelaki rakyat Indonesia dihukum jail 12 bulan ketegak ngembuan lebih hari 2,000 igi teluk penyuk ngau nadai permit. Tunakah kami nabur ke berita RYFM. Berita tu ditusun Narakila Arbain hari bilik berita RTM Kuching. Lalu disalin Jonathan Giri.
1: Aspek global dalam telefon ni, Mac.
2: Hati tu dah ada, Mac. Dia tu, udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app Aspek Global, udahnya tekan scan and pay.
1: Aspek Global tu boleh kena beli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke Aspek Mega.
2: Ya, gana berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah, Wun.
1: Nyamai yang main mentepi ya.
2: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
1: Aspek Global, duit now QR, anytime, anyway.
2: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
0: Kita terus pulai baru dengan YFM Limbang. Bukalah engkau Dominic Inau.
3: Terima kasih Daniel Stephen ti udah macam berita lemai ke di tabut terus dari YFM di Kuching. Dia tahu kita mulai yang kami di Sada Ari Limbang.

Ya, begini tadi Siti lagu Gawai Swilin Begulangan Nelson Nero. Ada kena kita berperindang ke lemah itu. Jadi aku dekat ngelansa berkawal ngau pengrami. Kedekat diatur belabuh hari pergilah punya kaku tadi. Ianya Northern Region Music Festival kali ke-6 atau ke edisi ke-6 ke diatur Limbang FM. Jadi belabuh hari kemari kami sebuat tu tadi nyau kiruah sibuk malam tu lagi sibuk mega rehearsal jadi 21 hari bulan pagi tadi tau kelemai tadi rap time majlis perasmian Northern Region Music Festival, rap time majlis penangguhan Northern Region Music Festival, lalu pian mega rap time penuh malam kudaya Northern Region Music Festival 2026 ke bisik dia tour bak lot 77. Lalu pergilah belabuh 10 pagi nyentuh agak 12 tengah hari. Raptai penuh konsert Northern Region Music Festival. Lalu bengkel aktiviti hari-hari majlis seni Sarawak, majlis kraft Sarawak. Lalu pia mega soundcheck artis malam kebudayaan. Lalu pukul 7 nyentuh agak 11 malam majlis perasmian Northern Region Music Festival. Lalu malam kebudayaan Northern Region Music Festival. Lalu 23 belabuh hari 9 pagi nyentuh 5 lemai pameran agensi kerajaan dengan swasta, kaunter derma darah saringan kesihatan, jualan cabutan tiket bertuah, lalu bengkel hari aktiviti hari majlis seni Sarawak, majlis kraft Sarawak, lalu soundcheck pukul 2 nyentuh pukul 5 majlis penangguhan ke bisi diatur suruh pemanjai hari Minggu hanya Siti program Northern Region Music Festival. Jadi kita terus sebab perindang-perindang semua ngau lagu Siti lagu gawai nebus dosa hari dosa maya gawai. Gawai.

Hanya Siti lagu lama gawai suilin megulaing gaw enerson galai dara babari gawai nah. Ngujung ke jam kita pukul 8.4 minit lemai lagi begulai di sada hari limbang ke lemai itu nyentuh gagai pukul 10.09 malam kebenar ya. Jadi pihak megak peningah aku lagi maca sekedar pesan berat ke bisi di anjung di YFM ke sekali itu. Jadi pesan gawaian tu datang dari Tony, anak Min, tau ke Lai, anak Langkau, datang ke pesan pengawal gawaian tu serta merekat ke Regang, Nia Bugiang, anak Jimbai, tau ke Sungau. Jadi pesan menuju ke Bambelayan, bah Sungai Biru, Sungai Putuang, Sebangkui, Sebujuk, ke Jungan, Guntuang, Entawa, Bayai, Panggau, Batu Besai, Sutuang, Gua serta Bala Jawah, tau ke Semak, Tinglalan, yang Bugiang, anak Jimbai, tau ke Sungau. Jadi pengaktu dekat diatur 29 hari bulan 5 2026 ianya hari 5. Jadi minta kita datang ke rumah Panjai Kampung Pakit B Tuan Rumah John Ricky Sri Aman. Jadi pihak mega pesan ke rangkaan kita ianya pesan sembiang misa 100 hari ni yang Victor Jambu anak awal ke dekat dia tu hari 6/23/5/2026 pukul 10 pagi sembahyang misa 7:30 malam makai lalu berandau balorong 1 lot 469 Taman Bintang Bintango. Jadi pesan menuju ke Bambelayan kengelalan yang Victor Jambuana Oil harap ke semua ke Bambelayan boleh datang. Jadi pesan tu datang dari anak ngau menantu ya binti anak jamu tak keindai bintang ngau laki James Tumblo tau kapai bintang. Jadi pesan ke Siti tu ianya pesan pemati datang dari Jocelyn anak Salau atau ke Indai Melani ngari ke Sida Semadi dekat madah ke pemati Indai Sida Uni anak Ucang bini niang Salau anak Sawiang Indai Prura Udan Adai 21/5/2026 Hospital Umum Sarawak. Jadi pesan menuju Kabam Belayan ke Ngelala Niang tu ianya rumah Dunggat Sungai Mas Ilik, rumah Seman Sungai Mas Ilik, rumah Michael Bilong Sungai Mas Hulu, Dara Anak Jawa, Mona Anak Jawa, Disuai rumah Mujah Batu 12 Jalan Bintu Lumiri, rumah Robert Sebungan, Rawah Anak Suma Batu 8 Jalai Bintu Lumiri, Kaban Belayan di Sepaduak, Kaban Belayan di Kapit, Kaban Belayan di Selalang, Kaban Belayan di Ruban, Mudung, Ngau Je Lupang, Baruah, Kaban Belayan di Suriaman, Cemah, Anak Ucang, Basi Bujaya, Bala Arit Ulutru, Long Lama, Bram, serta Bala Kengelala Niang. Jadi kita dipinta datai, Ngau Nyengai Niang Pergilak, 22 hari bulan 5/2026 Fu Xiao Trading Batu 6 Jalai Nyabau. Terang ke sini ya. Kita tahu telefon dengan Jocelyn anak Salau 011-5956-5583. Jadi berkenyai dulu pesan berat ke bisik dianjung kita ke sempat dibaca aku ke sekali tau.

Jadi berkawal engkau pengawal lutut terbaik ke dekat Nemuai ke Menua Limbang. Jadi kena 3 di bulan 6 2026. Ianya hari 3 lutut terbaik dekat Nemuai Ngagai Pak Berunut pagi, lalu 4 bulan 6 2026, hari 4 lutut terbaik dekat Nemuai Ngagai Sungai Adang pagi. Lalu nya tadi penemuan lutut terbaik ngagai menua di Limbang. Jadi pian bega bekawal engau pengawak kita ke dekat angin tu gawai nalama dagi tentu ya munyi ke kita yang lama tu kita ke benung kiruah ngerjau tadi dapur bisingnya begagak ke penganan jala bisingnya begagak ke kuih skuat munyi kurang bising kena ada arinya tadi main tunjuk aja jadi nama-nama aja pengawal kita sa lemai tu ngarap ke mujur ni teh ke julu ati kita sikut-sikut jadi pian begagak kita ke benung ngagak penganan kini, ngagak kuih kini, ngagak kek kini, tentu ke kita berjimat, tentu ke kita likun ambil ke utai ke di aduh kita nyata di mujur ya, jadi pihak mega mayuh mega program ke bisi diatur nyerumbak gawai di ke datai ba sekedar rumah menua atau ke menua-menua atau ke sekedar rumah panjai, lalu ba, rumah panjai kami dia tahun tu ya ke baru aja digagak, ke dekat digagak inya pengawal nukar hadiah nintiang pintu rumah panjai nak kalak dia do tok nya deh sesebuah rumah panjai tadi dipinta beli siti hadiah ke berga tok yang pau ya lalu dekat di nama tu ditukar di tukar mbak nintiang bilik rumah panjai nya cari pengawal balan biak punya tadi ke kena ngerami gawai kita bakal ketahun tok.

Ya, lagu hari ujung kejam kita, lagu hari ini tadi, Peruji Hati. Lagu dia kena merindang kita kaki bengkang bergulai dengan aku di Sadari Limbang. Lagu hari Ricky Ujan bergulai dengan Jacinta Olivia. Jadi anda ingat peringat semua kaki kita ke dia di Limbang, lebih lagi di Limbang, di Lawas, di Labuan, di Brunei, Sepitang, Sabah. Mayuh kami lalu ke penatai kita ke pengurami Northern Region Music Festival ke Berengkah dia tu sari pegila ya, nyentuh lagi hari Minggu lalu sekedar hari artis ke dekang di Kangau ke Merindang dua hari tu, dua malam tu ialah enya Roy Kapila, Melissa Francis, Alex Swan, bisiknya penyanyi Penan, Johnny Jengan, penyanyi Bisaya, penyanyi Lumbawang, Kedayan, kau mayuh lagi pengawal berperindang di atas panggau ke oleh di pedak, ke oleh di pedak kita maya tuila ke dikenang ricah kagi dikenang rami kagi program Northern Region Music Festival ba edisi ke-6 tahun tu nya diharap ke kita sampal datai nguluk pengrami ke cukup besai reti ngagai kami di ATM pemegang kita ke benung di rantau jalai ke malam tu ngarap ke berjimat ngarap ke kita nya tadi selamat datai bandur ke di tuju ke kita ya.

Ini kita pakai tray ini sampai tray naik udah nggak naik. Kita lem. Jadi kami sering itu visit nawa yang itu mereka beda ya.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lo menanam?
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu kengujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingik ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakut dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang di kesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
7: Bersantuk
8: Ari YFM.
7: Saat itu, 21 Mei dalam tahun 1989, Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud ngintu Ari Pengada ke-53 tahun kena malam hari Minggu pas mengkap ngerami maka lemai buat Dewan Suara Kuching. Lebuh kebecakuk yang madah kediri temegah benar hati bak pengawak lalu bersemaya dekat cakah semampai nentu ke pengawak dikerja oleh maju ke menua tu. Rajapan bercakuk nak lama yang nang madah ke penglihat hati bak pengawak nang jadi kepelasar dikenang napi penanggul dikenang uliah ke pemujur. Belapis datai megah ianya sapit kepala menteri Dato' Alfred Jabuan yang numpang nang madah kediri seluruhan bersukung ke penua hari kabinet pengawal rakyat ngagai kepala menteri. Pengerami maka lemah itu megak di perindang ngomongnya bengkak pemerindang bakal berlagu, ngajat serta menyahagi yang kebukai kalau yang amat berhormat kepala menteri pun bisik mai dua buah lagu berpadu nyawa. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan upis hakim Malaysia menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
9: Kesekali tu, YFM mai kita mudik batang rejang. Nemuai ngagai bagi menua ketujuh di Sarawak. Ianya bagi menua kapit. Pemsai kandang menua kapit. Ianya 38,934 km persegi. Lalu pelilih menua, tidik baruh kapit tu. Ianya nyerangkum pelilih menua belaga, Gau Sung. Raban bansa ketebal lagi mendam di kapit. Ianya bansa Iban. Lalu nitih kerikut. Pemayu mensia kenguan menua tu ianya 56,709 iko. Pasar kapit terbilang ngau buah dabai serta mega asil kampung tibukai. Mayu bulu babas serta mega jelu kena ditemu di bagi menua bukai ulih dipedak serta mega ditemu bak pasar tersang. Pasar tersang tu ianya Siti Ari Palan dur berjual ti terbilang di pasar kapit. Lebuh Perang Dunia ti kedua subak dalam tahun 1941. Pasar Kapit meganya di Siti Ari tempat di Sarawak ti kena serang serdadu Jipun. Kena kujurita, lebuh maya Jipun ti merintah menua tu. Pasar Kapit semina bisik dua dirit pasar, ia kendur 37 buah kedai berdajak nyual barang.

ngagai urang di menuanya. Siti Haripalan ti mayu nyimpan cerita lama benua kapit. Ianya kubu Sylvia. Kubu ti nyimpan sejuta kenang manis ngau pahit benua kapit tu. Berengkah digagak dalam tahun 1880 menya. Nyerungkai buap cerita lama pun penatai mensia kengani benua kapit serta megak penumbuh menua tu. Kubu Sylvia tu Siti Hari Kelai menua tu dipegai Perintah Sarawak Kingdom. Urung tahun 1853 menya. Lebuh mayanya kena ku cerita tuai Raja Charles Brooke berkuasa ngagai sekedak menua bas pemanjai Batang Rejang. Sepegudah Sultan Brunei nyerah ke kuasa ngagai ya. Udah ya kebujur ngalus ke kandang menuanya ari pengawak ti Bekayau pangandiri. Lebuh ti dipegai Sultan Brunei. Sida tingnuan menua Batang Rejang ngau Batang Palih. Suah Bekayau pangandiri. Iban ti datai ari Batang Hai ngau Batang Lupar. Suah Bekayau anak ngau bangsa Urang Ulu ti mudia ari Apokayan. Dengar Batang Kayan, ketegal berebut ke tanah, pun buah, serta berliga dengar. Penyarut tu majak nyadi, laban bala bujang berani nyari dua bengkah raban bangsa tu. Belak ngai Allah laban pangandiri, lalu tebing sungai Rejang. Suah nyadi saksi, sidak ke Bekayau pude ngai pangandiri. Kena ku cerita, dalam ujung tahun 1874, dikenal nagang perkara tu hari ti majak nyadi. Raja Charles Brooke niri ke Siti Kubu di Nanga Bali. Tidak asai kiau lih dikenak yang itu ke penyarut tu. Tajak pan pihak dalam tahun 1877 perahu di depan Raja Charles karam. Bas menggah penusah na jauh hari kubu tidak gagak yato. Ketegal arus air tik lalu deras. Pak penusah tu ia penasir laban ti mujur ngidup ke diri. Berdua harinya, ia melapak kendur tu ndak tentu likun. Laban ti mar dilawak, lebih lagi mayanya ndang nadai cara bukai kelimpah hari ti merau nengah sungai. Medak utai ti bangsanya, dalam tahun 1880, Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles mutus niri ke Siti Dagi Kubu. Kesekalitu, tungak ke ilik Batang Rejang, ianya di Pasar Kapit Kediatu. Kubu ti baru tu diberi nama Kubu Kapit. Seberau ti ditukar ngagai nama Kubu Sylvia dalam tahun 1925. Ngambil nama Rani Sylvia Brooke, ianya bini Raja Charles. Kubu ti baru tu digaga ari kayu belian, tegap serta nak mudah alah laban serang bunsuh. Kena 16 hari bulan 11 dalam tahun 1924. Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles Vinerbrook ngatur adat bebancak babi ti pemadu besai. Dikena bebaik kekayaan gau bala Iban Ulu Batang Ai, gau Iban Ulu Batang Rejang, tibuktuai ke pengulu kuah. Raban bangsa kayan ngau Kenyah ari Batang Rejang begulai ngau bala kayan ngau Kenyah ari Apuh Kayan pegai perintah Belanda di Kalimantan Indonesia. Mayanya menyak betuai ke Tamakila. Pengawaknya keliak deguluk lebih 4,000 bala tuai-tuai kayau begulai ngau bala manuk sabung ngau bujang berani ari kedua-dua pihak raban bangsa tu nyikap diri ngenak ngepan kayau bebaik terabai sangkuh bertangkian pedang ilang ngau nyabur. Kelimpah ari Raja Charles Vinerbrook pemesai tinguluk pengawak bebancak babi tu ianya sikuk Kapten ari Netherlands Indies Army. Giau sikuk ketuai Apuh Kayan di Kalimantan. Bala kayan ngau Kenyah ti ari Apuh Keliak datai ngenak 95 buah perahu pengayau ti diulu ke perahu Tamakila. Perahu sidaya undur bertundau di kira 50 ila bentu di pangandiri. Lebuh ti mansa kapal Raja Charles meriam lalu diselup. Lalu sidak ya udahnya belak niri ke sungai ngau panjung-panjung. Dikenak Nabi Raja Charles Vinerbrook ngau bala pemesai ke berdiri bak dek kapal. Pengawak tu menyak nyadi buah mulut bak selampur menua. Lalu terbilang agi dikumai palit mata sapu buah. Bak pengawak bebancak babinya keliak, dia Tuan Raja lalu merik tajau menaga labang sigi siku ngagai pengulu kuah seduai Tamakila. Gau tawak selebuan siku ngagai sapit seduai. Nyak ketanda sida udah dulung Raja ngalus ke menua, lalu ketanda sida bersumpah semaya, baduk berkacau pangandiri. Bak pengawak tu megak, pengulu kuah dititah Raja nyadi temenggung.
Dalam tahun 1960, kubu Sylvia digagaknya di UPS luar sekedar disidak ke berjalai ke pengawal perintah. Serta kalau megak digagaknya di UPS residen bagi menua kapit. Sebab kapit diangkat kenya di pilih menua dalam tahun 1973. Nyak meh sekedar kenang cerita lama pasal kubu Sylvia di kapit. Kubu kenyimpan 1001 cerita pasal penumbuh, pemansang serta megap mengkang nyimpan sejuta kenang cerita lama menuanya. Saya Umeh ke cerita lama ngau pesaka asal bangsa kita. Gerah tu hari kami Bah YFM.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет, барунгам.
1: Как?
0: WAI.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ingat ke kami WiFan segulai sejalai.

Ya, lagu ke di baik raban artis PBP ke malam tu buka pintu buka. Lagu kena mungkal pemerintah malam kita malam rimpan seri tu 21.05.2026. Jadi ke malam tu kita dekat pukul lain aku Melati Badi bawa pemerintah malam kita 9 malam nyentuk ngagai pukul 12 tengah malam tu lagi. Yang lain nombor berita balap peninggal kita malam tu kita sampai ke balap peninggal kita yang buat berita ke mana kita megak sama ngarap ke semua tu pengawak ke bisik di penyalai ke kita sari tu tadi udah mujur magang di kereja lalu kita ngarap ke bakri ke baru pergilak megak semua pengawak ke di perambu kita pan sama tulih ke pemujur magang. Jadi nanti kita berarti ke hari bulan sari tu peninggal udah 21 hari bulan tinggal lebih kurang 2 minggu lagi. Andur kita yang tadi dikengintu penggerami rigawai ketika apalah kita yang tadi bisik pemisi kini gawai tu nanti bisik pemisi mandah banyak nih kita boleh mulai ke derimpu ke menua jadi nanti kita yang tak boleh pemisi kak pendak kita yang tadi terus ke pengawak kita nanti sehati laban gawai ukai tahun tu aja abad tahun kebukai mega kita boleh ngelimpang ke derimpu boleh ngambil pemisi mega berserimbai gau hari gawai ya. Jadi sama malam ngagai semua bala kita ke agi terus meliang ke YFM lalu abak pemerintah malam kita bekas lama abak tusun program kita kalai pukul 10 malam tu lagi kita dengar ke berita malam hari YFM lalu 11 malam bekas lama kita dengar ke lagu-lagu bak romantik gawai nyat tusun program kita abak pemerintah malam kita malam rimpat 21 hari bulan 5 2026. Jadi itu lagu kedua kita, lagu gawai megak. Dia pilih aku merindang kita bawa pemerintah malam lagu Ati Lantang Begawai Ari Veronica Natasha.

Iya, joget ngetas ranyai lagu ke di bairaban artis CHSP. Lagu kena merindang kita kaki terus bergulai engkau kami buat pemerindang malam kita malam tu. Jadi jam kita 15 minit lagi dekat pukul 10 malam. Jadi 10 malam tu lagi kita dengar ke berita malam di tabur ke terus dari YFM. Lalu pukul 11 malam kita akan dengar ke lagu-lagu buat segmen romantik kawai kita. Hanya untuk ngakai pukul 12 tengah malam tu lagi ya. Jadi kita pergi terus berperindang ke malam tu lebih lagi merindang ya, walaupun dengar kita ke bisik mendiang ke YFM jam ke dia tu nangira menama pengawak ke benung di kerja kita benung perantau jalai kini jangka bisik mindah malam tu tau ke kita ke ngenat ke diri berumah seraya ke ngantik mata kita ke kak tinduk malam tu pergi mendiang ke kami bah YFM jalai merindang kita ngau lagu-lagu gawai ke sekali tu lagu ke di baik Ricky Anderson terantang tawak gawai dientu di ke lagu ke di baik naik dinamik ke malam tu ngenang nuan belama.

Ule munua, tang uliah diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, anti jelunya pendiau yang bakal tinadai orang ngempu. Anti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

Selamat malam bergulai hingga waku Melati Badi buat berita malam YFM malam hari 4 Seritok 21 hari bulan 5 2026. Sarawak benung mansik cara baru ngeluarga padi kena ibu nanam baru benih padi di Miri. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Nopeng madah ke pansiknya di Atuk benung dipejalai ke sektor Tingati Kediri ngenak belanja dirimpu. Tang perintah gi nganti hasil ya dikena mendap pemujur pengawak ngeluar ke padi. Padi itu ngena benih perennial terdekat seruran berbuah dari benih asal lalu tau naibuah di tanam baru. Benih padinya dikemansang ke Universiti Yunan. Ia madah ke pemujur pansiat itu dikena nambah ke pemansut hasil beras ke berguna amat ungkup pengelikun pemakai kelebih lagi dikena Sarawak nyikap diri ke Jemaila. 597 projek pemansang kebungkus 4.62 bilion ringgit sudah dipejalai ke Opis Kerja Raya JKR Sarawak nakak ke Diato. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah ke pengawaknya dikemujurkan dengan 6 agensi pemansang. 91 projek hari baru agensi pemansang bersepadu wilayah Semarahan kebungkus 456.42 juta ringgit ngau 33 projek hari baru agensi pemansang Sri Aman kebungkus 916.29 juta ringgit. 248 lagi projek hari baru agensi pemansang bagi benua betung kebungkus 681.17 juta ringgit. Lalu 35 projek dengan agensi pemansang Delta Rajang kebungkus 704.4 juta ringgit. Kelimpah harinya 68 projek dari baru agensi pengatur pemansang wilayah kebungkus 678.79 juta ringgit serta 22 projek dari baru agensi pemansang wilayah Tengah Rajang kebungkus 1.186 bilion ringgit. 156 projek sudah tembuk digagak, 130 benung dikemujurkan, 38 benung bak renggat tender, ngau 273 bak renggat prakontrak. Atur Tingguna Pendekatan Transformasi Pekerja Asing FWTA ianya inisiatif perintah dikenang negap ke pengawak ngatur pengerja pengawak dari benua luar di Sarawak. Tok ngemuan tuju dekat nuku ke pengawak terlebih efisien ngau lurus hari raban pengaji industri ke berkawul ngau perintah. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Grawat Gala dengan penderangia buat Facebook madah ke FWTA dipejalai ke dengan model kerjasama awam swasta. Semua ungkus pukuk ngau operasi ungkup ekosistem projek dipelanja penuh oleh sektor Tingati Kediri. Bayar RM1,854 dari kemenang ke perintahnya dikena ungkup pengawak berjalai, ngintu serta ngemanah ke FWTA. Ia nyemetak madah ke perintah nadain rima tau ke nyimpan sebarang bagi bayarnya laban ke semua penyampaunya dibayar ngagai penyedia servis. Tahun sitik nying kemari RM36,672 Approval and Principal AP ungkup pengawak ngambil pengerja pengawak dari menua luar sudah dikebenar ke dengan sistem FWTA. 65,000 ringgit belanja projek MIT menua pesisir MRP Ringgat 2 2026 diagih ke ngagai 22 gerempung ngau institution community di Dewan Kaunsel Negeri Dun Tanjung Datuk. Pengawak nyerah ke cek replika ke disuak ke sapit ketuai Pampang Parti Bumi Putra Bersatu PBB Pampang Tanjung Datuk Sintu Layang ngari ke Kaban Kaunsel Negeri Tanjung Datuk Azizul Anwar Adnan. Pengawak nyuak ke MRP itu mungkur mayuh bengkah gempung yang kaum komiti pemansang ke penglikun genturung tumpuk peniau gerempung ukai di kuasa perintah genturung jaga rukun tetangga gerempung apa indai ngau pengajar serta raban penguasa masjid. Agi belanjanya dikenal nyukung pengawak berjalai ke aktiviti komuniti ngau pengelantang peniau peranak pelilih lundu ngau sematan. Atur pemansang Menteri Miri berguna ke cara ke lebih efektif serta ngemuan tinjau ke jauh. Tok kelebih lagi lebuh napik pemar jematan peminta tiru AI, ekonomi digital, ngau ekonomi gadung.
Sapit Menteri Pengerai Men Sia Mayuh Penguat Berumah Gau Perintah Lokal Datuk Dr. Penguang Manggil Madahka Miri Bisi Penau Mansang jadi Menteri Pemaduk Manah Jemahila. Pakar Ratuk disukung pengerja pengawak di Komite Ketuai ke Bisik Bishan serta Mungku Raban Komuniti Tik Cakah. Ia maksud kejakutnya Rambau berjadi pengeraming hitang menira berserimai hingga ulang tahun ke-21 Bandaraya Miri ngari ke Sapit Premier Datuk Amar Dr. Sim Kuhian. Menyenangkan berita kita ke malam untuk peninggal beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain hari bilik berita TMD Kuching lalu disalin Matthew Abu. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo ko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayu mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andai agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu dari YFM.
6: Sarito, 21 Mei dalam tahun 1989, Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud ngintu hari pengada ke-53 tahun kena malam hari Minggu pas mengkah pengrami makan lemai buat Dewan Suara Kuching. Lebuh kebecakuk yang madah kediri temegah benar hati bak pengawak lalu bersemaya dekat cakah semampai nentu ke pengawak dikerja ulih maju ke menua tu. Tajapan bejakuk na lama ia nang madah ke penglihat hati bak pengawak nang jadi keplasar dikenang api penanggul dikenang uliah ke pemujur. Bala bisi datai megah ianya sapit kepala menteri Dato' Alfred Jabuan dan numpang nang madah kediri seluruhan bersukung ke penua hari kabinet pengawak rakyat nagai kepala menteri. Pengerami maka lemai itu megak di perindang ngomongi bengkak pemerindang bakal berlagu, ngajat serta menyuhagi ia kebukai kalai yang amat berhormat kepala menteri mpu bisi mai dua buah lagu berpadu nyawa. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia ke upi sakit Malaysia menua Sarawak lalu tusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
7: Sepengudah Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia megah dikelala ngau gelar Tuan Manang, laman kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belapuh arinya, Reverend William Crossland, cakah ngerumbai ke pengarap Christian Anglika, bak kandang menua undup ngau dau, bak sita batang lupar, berengkari tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia temegak di Kelala ngau nama Seri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak gak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Duria Diau. Bak baruh rumah yang megah, ia ngajar 15 ikut lembia tika terubah bersekolah bak dia. Rumah gereja kebesayaki ngangkat kenama St. Luke the Evangelist. Tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeransian yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pelilih udup ngau dau, lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar ke diberi nama Chapel St. Aidan. Ti diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Bak tahun

2 tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell di Padu, nampung pengawal mission di Sabu, jadi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di Padri, Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi di Kumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawal mission. Lebuh ti mangkuk pengawal ya, Reverend William Howell neresak nyau ke habis menua semanggang yang kaum ngabas sedak ti diau di pesisir adab ke pilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, tini anak inci, jubin anak empulan, pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak libuh, selamau anak katekis ayai, ngau bentai anak lagan. Katekis Martin Nanang anak dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantuk bak pengawal mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adat ke suatu ngau betul. Tuan Awal jadi ke Indo Iban ke bernama Dur, hari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Awal Pijin Gawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahun nyak mega. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai hari England, lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Ajaban Tuan Awal udah ngetu gawa, tang yanda angkat hari Sabu, serta dia mendambak rumah Vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1938.

Dunia Tik Kedua. Nyadi berengkahri tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5:30 lemai. Nampung cerita ritubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke bempu nadai daya ngetan ke rengka diri. Ketegal Jipun ti balat ngasuh menua kudi. Perindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah ke diri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942. Lalu dikurung Soldadu Jipun, bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja, dampih rumah alaya diau, serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Brook, jadi kena lebuh mayanya. Duit not daun pisang, ia ketebahi Jipun, lalu dikena berjual, ngau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup, laban semua nemiak tiba malam bak boarding house, nyau habis pulai ke menua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa, ia kagi tinggal di Mungguk Sabun, udahnya dianjur berlatih jadi pengajar Jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala nemiak di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang, kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak ia nyadi ketuai padri ngau nyadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawa nulung ngajar nembiak sekolah, ia ke Majah Mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan hari Munggu ubah pantu ngau katekis Ugin hari Banting, datai Dudi agi nambah ketubuh mantuk katekis Tini, lalu dahnya katekis George Langkan diangkatnya di padri mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang bak pengawak gereja.

Hijau. Genap tahun 1953, Upis Tanah Ngau Survey Semanggang, Nyukat Tanah Compound Mission, Brilliant Hari Peminta tidak kena tai ke Komiti Gereja serta bansut ke Surat Palak Tanah kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton, budaknya Mike Katakistini, ngau bala pengajar ia kebukai bak Mission Sabu, bersawup niri ke gereja baru, bak mungguk sabun. Kepala pengajar mayanya, bentai anak lagan, ngau bala bukai, Robert Eddy, Maurice Lubuh, menyadi Robert Eddy, Martin Danang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri, lalu ngajar bak sekolah St. Peter Suratua, megak belak mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton, diri ke sebuah rumah kebesai, kedegagak bak punjung bukit mungguk sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boding, dintak kebak tengan pelurun bukit, muak ari kibak jalai, ia kesamaan dur dining hall sekolah St. Luke Secondary Kediato, kedigagak ari ramuk kedibai ari sabu menyak. Sebuah parish hall udahnya digagak, nur bala raban Christian Anglican bersemiang, lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah, ngujung ke Father Staunton, mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Danang, ngau bantu ari bala pengajar kebukai, bersawup nyalin buk pantun, ngau Injil, ari jakuk ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke, rumah sembiang tu berpuan dari pengawak tidi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu, kemuka sebuah chapel, kengangkat ke St. Luke the Evangelist, sebedau Reverend Father Arthur William Staunton, nampung pengawak ia, mindah ke Mission Headquarters, hari Sabu ke Munggu Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena penusah angus, kena 15 hari bulan 12, tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang bepedak kitai, nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedar hari lansak kenang, penumbuh gereja St. Luke di Suri Aman. Sayau meh ke jurita asal, ngau sejarah menua kitai.

0: Penerang Kenuan. Kumpul Penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul Nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kerembai kita bak radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena scammer. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi, oh Nuan kena boleh tiket tan Nuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sari tu nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi nanti kita, nanti orang ngena telefon, nipu kita, ngangau kita boleh tiket, ngangau kita, kita tu tadi nama tu disaman orangnya cerita pula magang. Artinya nanti orang ngena telefon, nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya nanti ngena telefon orangnya kumai orang skamer. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang, labah kena skema.
2: Yang Berhormat Datuk Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.
3: Hai, aku Angela Lata, Merit Selamari Gawai 2026, ngakai semua kita. Arab ke gawai tahun tu, mai tuah, mai limpah, mai penglantang, mai penyenang ke semua kita. Selamat Hari Gawai.

0: peningat semua. Itu kita benua ningat kaku di jeng kanyeng di jeng puja pekulawang. Mantang bulan kembung itu darah mantap tingan terkeluang. Apa ngerami gawainya maja angan serai asa semua. Ya, apa yang menggabal peningat semua. Aku nemu kita bekejam ke dia tau. Benung kiru bergagak ke roti penganan kuih di lah. Ngagak roti celah. Apa putuang ke baju deru. Becuak ke buak. Ya, jarak. Dan bala peningat semua. Aku kaya kabjaku pasalnya. Tang aku dekap jaku ke pasar tau. Pekit ku memang ngokeli yang kanyuk ke diatur. Gerempuang Iban kanyuk JIK. Berserimbai engkau pengawak mantar gawai. Bak dewan kanyuk. Jadi kita ke ngasai ke diri sigat engkau baji. Atur ya ke pakat tau. Dengar memanah wai. Kita ke sigat mesti ngembuan penyigat. Madun dak panah. Kita ke lelaki mesti ngembuan penyigat. Sikar engkau ngembuan tucum ti ngasuh. Ati bala kiam terbelengak baka pintu kerja insil. Jadi sida kindo bala peningat semua mesti ngembuan pemaji ati cukup. Huyu pepelu baka teluk riga. Lagu tajam baka lungga. Ti betul tajam wai amzah dulu sebetul kita napi pengawak tau au. Audanya ngembuan mata segala bulu mata ngelenti. Kena yang diringgai baka bukit balau. Awak kah kita ilak boleh gelar induk darah baji. Berjalan ke gilia ngena kasut tunji ngemata kepeciak bungai gelombang. Siapa kengai boleh gelarnya ku kak menti kutu indo. Jadi sidak ke kak engkau peketo mesti berumur 25 angkai 35 tahun. Siapa kengah sayang luwe hari umurnya siginda dipilih awai. Penalti siginda uke tu peket main bol. Lalu perayas peketo dekat boleh mata duit 5,000 ringgit. Wah wah wah wah. Lalu megah kita bisi can ungkup duaiku rawon ngakai kamu dia. Uke kamu bajawai sepenglama 2 hari 2 malam. Nama kedian tiga bala peningat semua betali pawun kita dia tu. Ambil kita pinsel, ambil kita kertas. Penderang kesili ya, kita tahu ngangau ke EJK paket keliang engkau kumang. Inyak mis janteng, bak lumur tai pawun. Englap sui pau, lup sai pau. Okey, maya jam gawa aja au. Kita kengisi pun. Anak kita tahu minta aja abad JIK. Anak lawan tahu engkai kena ampiet. Rawan ngakai menua kambut baja.
1: Hello? Miss jantan, jantan tu?
2: Ya, siapa tu?
1: Tu, ino pemandu baji di temawai kanyuak tu. Sangau-sangau tu.
2: Sangau? Hari ni, Nuan?
1: Hari temawai kanyuak aku tu.
2: Apa ya? Nama utai? Siapa nama nan adik?
1: Sangau-sangau. Nama glamour aku, Sabrina.
2: Oh, nama utai bisa teka tanya. Ya, kan kau pakai kumang, Nuan?
1: Bisa ungkuk. Umur 53 tahun ya.
2: Nama umur 53 tahun ya?
1: Yang besarnya wang. Hau 53 tahun, nanti bisa tahun baru. Ungkup ke 54 tahun hau.
2: Nai, nama dekat kau pakai kumang, biar sangau.
1: Kumang ini tak baji aku siapa, nengalah aku kayu temawai kanyuak dia tau.
2: Kurang kau pakai kumang, umur ya 25 sampai 35 tahun. Umur dek, dah 53 tahun, katik kenyakan kau, orangnya tu balik.
1: Bekening register orang masuk paket keliang bisa orang sabung aku mak masuk paketnya.
2: Apa ya lagi bujang eh?
1: Oh, nak kalah bebini. Bujang teng teng teng teng teng. Oh. Agi bergetah.
2: Nah, berapa umur ada?
1: Agi biar 28 tahun. Kuma ada benar lanjaunya.
2: Nah, nanti agi cukup munye kurang agi cukup syaratnya. Agi 28 tahun. Agi boleh terima kami ngambil form kita, ngambil borang kita anu ibo.
3: Benuang pekit keliang aku mang, Pak Dewan Kanyua.
1: Aku sedap kali pergi ke jika-jika.
0: Lydia ladies and gentlemen, ibu enggak ayah, terima kasih yang guys semua bagi kita. Arti udah datang golo apa ngawak pekit. Aku mah enggak keliang kanyu Pak Dewan kanyu tu. Tali udah dibansi, tikai udah digiliang. Apa kanya ambil kawak kita buka ke malam tu. Okey bala semua arti datang buka ke malam tu. Tadi kita baru udah beda apa kini gaya sudah kumang kini gaya sudah keliang. Berjalan ke diri bapak engkau din bisi sekedar bakal nyongin suam ke diri emangnya nganyat ke gigi ya bisi ke jungang ya nyenak kita nemu nombor berapa nyilah oke okay, bisi ke mega sidak ke berjalan kanyo-kanyo bakal kenyataan untuk sikal ke jepelah. Jadi bala ibu bala ya bakal kemalam tu aku nemu kita nasa sabar lagi dudap-dudap nganti sapor ke boleh gelar keliang kau aik kanyo ya tu sekurang ti tegap sigar bisi lesung pemula dia akan dua tujuh tanjung angin ke air udara nyoma. Jadi orang ke buliah gelar kalian 2015

0: A cabeça,
1: o ela do mundo. Você vem mudar. Vai acabar dela. Não posso até um lugar. A cozinha da porta aí. Ah, não, não tá com a cozinha. Menino,
0: e você não vai pagar essa não?
1: Nem o pato. O problema então. Toma. Ei, que tá com tudo lá então? Hã? Gracada com o que tá. Me dá a tua toca tua aí. Hã? Ah, nien. Você não vai pagar tua. Não posso até um. Gajah cangkuk.
2: Anu mau tanya sangau.
1: Berani bisa dengan agak pemutus begitu ne? Ha? Lapan mujabnya tadi. Anya buah tadi. Asu ada menang mujab. Ha? Ketegalnya aku mana kedai. Ketegal di ayah ya. Di perai di mujab kamu satu.
2: Ah, oh, tanya tadi kamannya tadi. Okey masalahnya ke besar pak penghidup kita. Laman mau tanya kan dek komplain itu nya sih kaya. Tiap-tiap akim pan segini kritik orang inah kakim siapa juara pan bisa kena kritik tahunnya kemarin dan kami akim tenang terima kritik kita aja
1: tak aku nak puas hati ingat uji ini berarti kegama saya sikok-sikok 10 perintah ini terang kita sampai ini sigat kita
2: ya saya bukai pernah aku sikit mojak nyam mana
1: akai kalih gantung mata hari ha? Aku madah gede pernah deh tubuh senam nak tegak pernah deh mulai sanram, gama sanram, nana itu mantel, nana sih kok unam tu mawai kanyua rumah si sanram ngejai gamal, ha? Nanti kau akan mujabnya aku madah kete, nyentuh dia tok nak kalah kebini mujab.
2: Ha, lama ni udah nyebuat kenya, anu walau, miss minum, minum, minum cumet, minum cumet, ugi ni kita dalam minum cumet. Aku bisa lalu pom kita yang isi kumang lo sekali yang gawainya kemarin. Hanya ya. Nah, ini mayu, nah. Jadi sangat. Jadi genteran 4E yang iya mudah. Paket tadi seminar dibuka dengan sida laki ke bujang serta agi rumpah. Jadi status keamanan ini seneram tuh. Aku nemu ya rumpah serta nyenak bujang lagi. Lamanya kalah pemini. Aman ya?
1: Oke.
2: Nggak, ini nggak nih loh. Kan ini nggak nih aku. Tunggu aku lagi nggak nih. Ya. Udah deh, kecepatan dia buat. Nanti aku nggak pernah mau nih. Udah aku buru ya, nasuh aku nikah bapak kau tadi. Eh, aku tuh udah kena 4 gelas tuh, kamu saya nyawa tau. Suka tiri sama lu, kaku nih tau.
1: Anak malik itu bagi
2: kita. Suka tiri sama lu, kaku. Aku suka gak kena dengar kaku. Nih, kacaruan deh. Kasih sama aku nanya nih, unik semua. Nanti nanti tiap bulan tuh, mau beli ke katil, mau beli ke punya pecah. Makan, tunggu, bebel ya.
3: Nyak meh bunyi ke sempama kita iban. Tebak sengkiluk diri empu. Nyak alai, seliah ke diri ari buliah pemedis, penusah, tau ke pemalu, ketegal ari jakuk, tau ke ulah diri empu. Pesantuk ari YFM Iban.

0: segulai, sejalai.
1: YFM.
2: Bisi aspek global dalam telefon ni, meh.
3: Hati tu dah, meh. Dia tu udah boleh kena duit now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app aspek global udahnya. Tekan scan and pay.
2: Aspek global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
3: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebu merah, wun.
2: Nyamai amai mentepi ya.
3: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, meh.
2: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
3: Dah top up Sarawak Pay ni, meh.
4: Kita suah ninga jaku sempama ke bunyi tu. Dilah endak betulang, ngau dilah berpangak dua. Lalu bisik mega tau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jakuk ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakuk tu tadi mai erti jakuk ti nak mana jakuk ti pancar enti mulut nak dijaga ngau mana hanya kebuah kita ditangkan nyaga dilah nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakuk nyadi bak perkara tu nama jakuk aja ke ulih nyadi ke lalau ulih dipegai kita maya mansut ke jakuk.
5: Okay. Sebenarnya aku nyawut tanya nanya puan pini. Nanti kita pada kapal ya, bak tasiak dia. Besar kapalnya ni ya.
4: Ya.
5: Tang ya bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perawatnya bisi teh kena tenguit kianya tadi. Oh. Ti bak biluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Jadi kita berarti ke bekenyak mega betul sekali-kali. Jaku ulian tentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jakuk dia boleh ngering tau ke ngelemik korang serta jakuk ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai bak diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekan pilih kita. Labat jakuk kita itu bisi kuasa. Jakuk kita itu ianya nama tekan disebut kita ia tau nyadi bak ketempu tau ke nyadi bak orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jakuk ajal tau ke jakuk tangkan bakahu ngau jakuk dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jakuk kita suruhan badas serta nyamai ka ti urang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyaut semua orang. Oh. Kedua mega bak jakuk dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngidup tau ka ngerusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah Ariatia. Lalu orang kejai ngemansut kutai tijai Ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke Atia.
6: Plaza Jurai 635. Plaza rendul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
7: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
8: Frekuensi IFM di Kapit 94.3 FM.
9: Ladies and gentlemen.
10: Kita tentu, betul, menentu, IFM.

0: So, bisa hari peningat kita siku tu tuan, ia kebisa mendiang ketua tu bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di ku ya nanti temu ia berjaku ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya kini.
1: Ya, ya bukan positif boleh minta kita dua atau minta tip nyelap kati. Dan di berundiang mamat. Ya si tip bicara dengan suhati celap ne.
0: Udahnya, waduh dia puah hati ne.
1: Puah hati melawan dia udah nampak ne.
0: Anak.
2: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Kuching
1: 101.3 FM
0: Segulai Sejalai
1: YFM.
2: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam.

Ya, nyelit lagu gawai bak romantik gawai kita. Gawai ke penudi Siti Lagu ke di by Florence Low. Mai jam kita 22 minit. Lepas pukul 11 malam, nyalai kita ke bak perjalai ke jauh kini malam tu. Yang kan bisa pengawak ke ngasuh kita yang mindah jauh berbaik ke perengka pengangkut. Kadang-kadang bak jam ke dia tu tu peninga. Lebih lagi bak pembonyo. Tentu jalainya tadi mayuh. Tu kita berhati ke nanti muat ke tengah malam begitu deh. Mayu haluri ke besai nyalai sama berjimat kita ke berbaik ke peringkat pengangkut jam ke dia tu. Oh, jadi nanti kita nak berasai ngantuk ngetu dulu berarti si jalai mpunga semua kita nanti semua bisa orang gau kita buat sepiak kita nya tadi anda ngasuh sudah tindu. Oh, nanti sudah tindu tempap sudah ya ne ambil ke sama berandau gau kita jadi ya bercerita meh macam-macam cerita ke tahu ngasuh kita yang tadi sama ketawa ngasuh kita yang tadi sama gagah kini ambil ke mata kita ke deriba yang tadi nak ngantu out di kaban kita yang tertamak kereta kita deriba ya tak terstart mah kereta lalu tindu gerak out ya jadi selamat malam gagah kita ke baru masa radio kini malam tu kita lagi terus bergulai bak romantik kawai kita nyentuk gagah pukul 12:30 malam tu lagi jadi tu lagu ke dipilih aku muka merindang kita buat romantik kawai kita lagu ke dibaik ke lemayang band Nuan Berulah.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa duit nadai duit? Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Bully. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamu ka runding. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal kacau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itik pengawal terkerja nuan, uliah nyelamat korang. Ari ti diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.
4: Radio YFM. The 101.3
5: YFM, segulai sejalai.

Ya, di baik baby glue ke malam tu peninggal aku ukai Ipak Nuan. Jadi kita hanya datang buat penghujung romantik gawai kita ke malam tu. Nyalai terima kasih ya kita ke udah segulai sejalan dengan aku hari pukul 9 malam tu tadi. Nyentuk dengan ke ujung awak kita pukul 12 tengah malam. Jadi dua itik lagu di kena kita ngelengkak ke romantik gawai kita. Lagu hari Isna Nala ke sekali tu. Tapi juah dengan Olivia C lagu cerita pengrindu tua. Nyalai bertemu baru bawa ke bukai.

0: enti nitih ke pansiak di pejalai ke ngayan ke orang Indo pukul rata ulih bejako kira 20,000 leka jako dalam sari. Lalu orang lelaki bejako kira 7,000 leka jako sehari. Itu ngujung ke orang Indo di kumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejako. Nak ngetu-ngetu bejako. Laban bejako tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
1: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Penny 3 kali lipat Indo mayuh bejako ari lelaki.
0: Ya.
1: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejako. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak ke Indo tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini. Laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam mati din.
0: Ya, diperam
1: ni. Tau ke bakal buah ke diperam tu nanti ya. Ni udah peram-peram ke tai. Ni mansau ya bakal buah pelam, bakal buah kini, kini tu buah-buah kebukai.
0: Ni pansut ya udah.
1: Disimpan kita dalam mati din. Awas, tau, nama utai ti bakal tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
0: Ya.
1: Tau, nyangka kita bertelai dalam hati. Kati salah menghenti kita udu berjaku pun pini. Nak salah, tau. Nak salah henti kita udu berjaku. Tau utai ke ngasuh salah, ianya lebuh nuan kelalu kak berjaku. Kadang-kadang kita nak berasai. Tersebut ke jaku jai ti ngasuh ati orang na nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke bejaku tu tadi au, tau ke berandau ngau orang kini, jaga-jaga meh mulut kita, jaga-jaga meh dileh kita. Ana yang tak teracat bekas napang mesin gun bunyi korang. Dini nak nade postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagai kita kena selalu nyadi bagi kita kena tu tak neracat-neracat kutai tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu tang kami laki tu selalu ya ukai ku muji lah oh. Selalu nyaku selalu nyak ninga cia kerja ke orang yang mayari tu oh.
0: Teracat ni pasti
1: tang kita kena tu selalu berjaku tak kutap-kutap tau oh. Bak jam 3 mega bisa nyebut bakanya mega dilah tajak pen ia mit ting ia balat temegah pada kita kampung ti besai ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus dilehnya api dunia ti jai dalam tubuh kita ti ngamah ka kita nyelup semua penghidup kita ngena api lalu dilehnya empu diselup api neraka tang nadai orang ulih ya bejinak ka dilah dilehnya utai ti jai ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa
2: Plaza Jurai 635 Plaza rendul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

ulih munuah tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakar tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau.

0: ke semua bala peninga arah ke kita yang tadi nyukung sida yang ngau benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pian mega ngi bala urang ku dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinok kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida ni yang laja sangin suba ni yang banta bayung ni yang Albert Remini ni yang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dorumah Patricia Agustin, ex-mula program Pak YFM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap kati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

0: Dan dengan semua bala peningah arah ke kita yang tadi nyukung situ yang enggak benar dan laban dia tu program kita yang ningah segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh pihak mereka ngi bala orang ku dah enggak ku bulai lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah enggak bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah situ niang laja sangin coba niang bantah bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM de ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ro bukai
1: Dorumah Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

0: Bisi Maya, jaku ti pansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisu. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak ulih ditikal, ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

Perintah Hari Radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFM segulai sejalai.

program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngangkai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas lama dekat diatur ianya mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah Dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.

0: kita suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa mega tau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jaku ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedak leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakut. Nyadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya mansut ke jakut.
1: Okay. Sementara aku nyawat tanya nanya puan Pini. Nanti kita pada kapal ya, bak tasiak dia. Besar kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perawatnya bisi te kena te nguit kianya tadi. Oh. Te bak biluan baik ko. Jadi te kita berarti ke ya uliang mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri atau ke kanan. Jadi kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngering tau ke ngelemi ke orang serta jaku kangasuh hidup tau kemati semuanya bepangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita labat jaku kita tu bisi kuasa jaku kita tu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi ba ketempu tau kenyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajal tau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ka ti urang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua mega bak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngitu tau ka ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah Ariatia. Lalu orang kejai ngemansut kutai ti jai Ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke Atia.
2: Plasar Jurai 6:35. Plasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: Jadi pastor, lebu waktu tu bersebut ke dilah tu deh. Sitik megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah siko nemiak Tuhan. Nyangkan wan ulih nerang ngau silik agik kini nama reti leka Jakob tu ba konteks pengarap Kristian.
1: Ba nemiak Tuhan tu ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakok tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jaku siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuah-lebuah kita jaku ngau pengasih ya, dia utai kemana datai, jaku kemana oleh pansut dari mulut kita, pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita, nama arti wisdom tu artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengarap siku-siku orang. Wisdom tidak teri Tuhan, knowledge tidak teri Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai arti tipsai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tuate ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul ke orang, bakal kada sebut bak pun tadi. Erti tu kita gagal nanti menda orang labuah, gagal kita nanti menda orang jatuh. Nya nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nemiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nemiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh, Isaiah 50 kenturan keempat TBC ditulis menyitu, Tuhan ti pemadu tinggi, udah ngajar aku utai ke patut disebut, ngambil kaku uliah, ngeriang ke orang ti lelak, ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat hati, dekat ninga ke utai ti dajal, Allah Ta'ala ngagai aku. Bah, nama reti utai tu kini. Reti ya, kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap iku insya ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia. Bak buat tu tadi, ia minta penemu, minta pengering awak kianya diberkat. Gagai setiap ikut orang.
2: Plasar Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintian hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeramai itu dekat Diatur, Bak Padang Bilun Lama Bintulu. Berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026, hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipingadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas lama dekat Diatur. Ianya mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ia kebukai. Program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega begusi ke info berita. Tetap gati kita. Ingat kami WiFM segulai sejalai.

0: aku berpesan ke semua bala peningah. Harap ke kita ingat tadi nyukung situ yang enggak benar dalam dia tu program kita yang ningah segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh. Pihak mereka ni bala orang ku dah enggak ku mulai lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah enggak mulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah si dah ni yang Laja Sangin coba ni yang Banta Bayung ni yang Albert Remini ni yang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya leban aku mayanya nadagi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dorome Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

Lintah hari radio kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Selamat pagi, aram kitai dalam nama Petara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu. Dulu begulai sembiang pagi tu, bersampi kitai. Oh Petara, Petaraku, bantu ulih nuan bala pengasuh ti dikarap nuan, ngembuan ati ti rindu serta siru. Tolong sida ngerembai ke bemua menua di bumi, penempat lalau, ti datai ari raban ti tinggi. Ama benar, nuan ti kering, ti berkuasa, ti tegap, ti ngalah semua, ti seruran meri. Ama benar, nuan ti mentas, ti lembut, ti siru, ti pemadu pemisi. Abdul Baha. Dikena ngulih ke pemansang, diak mensia, berguna ke pengajar, ti nadai nemu salah, ti bisik kuasa, ti nyata. Nyadi pengajar lalu ngajar penemu pasal dunia, pasal mensia, engau pasal jalai penghidup semangat. Enti orang madah ke diri, aku nang bisik ngembuan penajam runding ti nadai nemu salah, lalu aku sigit nadai berguna ke pengajar. Orangnya tetap nyata, mansut ke penemu ti ndak betul. Ia bejaku bakarti anamir ti madah ke diri, aku endang nak berguna ke pengajar. Aku dekat ngerja utai tinitiah ke penemu, ngau penajam runding aku mpu. Lalu aku ulih ngati ke diri, ngerja semua utai nadai tau salah. Mensia endang sigit selalu berguna ke pengajar, tinadai nemu salah. Pengajar sikut tinemu, nolong ia ngatur semua perkara ti bekawa ngau penemu, pasal pemakai engau pengerai tubuh. Merangsang tubuh mensia mansang dalam penemu. Penemu engkebang engau penemu dalam utai pansia. Lalu ia ti pemadu berguna, ngesuh ngagai tubuh mensia, penghidup roh ti benar. Nadai mensia ngapa ulih ngereja perkara ti besai benar guna baketu. Semina seruan Petara ti bisik kuasa ulih ngereja pengawak tu. Baka seruan Petara, endang balas semangat ti dipilih Petara, barebak siti-siti, dipadu kia nyadi, pengajar mensia di serata dunia tu. Bahaulah nyebut, pemansang dunia, pemansang semua menua, pengelantang semua mensia, engga pemayak bak semua ti nguan dunianya, enang batang penemu engau adat Petara. Dalam sembiang tu, kitai meri puji engau terima kasih ngai Petara. Semua puji, oh Petaraku, ngagai nuan tipun penatai semua kuasa perintah ngau kuasa raja, ke pemesai ngau bahasa, ke pemerintah ngau pegai kuasa, ke peninggi ngau berkat, ke pengerawan ngau kuasa. Sebarang sapa titi kedekat nuan, nuan ngasuh ia terbatak semak ngegai tasiak ti pemaduk besai. Lalu bab sebarang sapa ti dikingin ke nuan, nuan merik basa ngelala nama nuan ti pemaduk jeman. Ari semua ti diserga ngau batana, nadai siku ulih nagang pejalai penekak perintah nuan. Ari semua jeman, nuan merintah semua uti tempak, lalu nuan dekat meruan belama, berjalai ke pegai kuasa nuan atas semua utai tempat. Nadai Petara bukai tak nuan, ti pemaduk tegap, ti pemaduk tinggi, ti pemaduk berkuasa, ti pemaduk pintar. Terang ke oh Tuhan mua bala pengasuh nuan, awak kesidak tahu medak nuan. Lalu peresi ke semua hati sidak, awak kesidak tahu mansang ngadap balai pengasih serga nuan, serta ngelala ia ti pengayan ke nuan empu, engau terebak tawas ayu nuan. Amat benar, nuan me Tuhan ke semua dunia, nadai Petara bukai tanuan, ti nadai penekul, ti nguasa semua. Bahaulah. Dalam tulis kudus, bahaulah nyebut, oh anak penghidup, pengelantang nuan ianya pengerindu aku. Rumah serega nuan begulai engau aku. Masuk kian lalu anang kakang. Tu endang utai ti udah disedia ke nuan bak perintah kami di atas, engau bak dunia kami ti tinggi.
Nya aja terima kasih.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upias iklan ubat. Hurix.
3: Bulan Mei orang putih, nyak bulan 12 kita dayak, lalu bulan tu megak dikumai kita bulan kelelang.
4: Jadi pantun ke disebut kita berserimbai ngau bulan kelelang tu, ianya munyi tu.
5: Ku dekat belagu, singa semua orang galumuk gesida inu. Sama ngau bujang, nampung singalang burung. Tuntung menawalang bulan 12. Dama bulan lang, tau ga udah badu. Hati kita lentang, kita ga arir say, nunda bansa orang. Belum mak main bela nak uji katulang. Sapa kita keriang nyak gak menang. Ngintai adat gawai kita ngami orang. Gerah gak bilang rumah kita sama ngadang. Kita hari besai dama bulan lelang. Tiap gak udah genap, nadai bisi kurang. Tiap gak kita mitiang, runiang sama serang. Ngadu ke adat baru, nunda bansa orang. Nyimpan ke dama bulan, nadai tahu hilang. Nyarak dama pangawa, nadai tahu kurang. Niap gedama surat asa mua nemu magang. Sekolah ngaga engka darah ngau bujang. Susah baka keudah alah laban nurang. Duit ke kita mimit ni tau menang. Nyau kelalu nyampau susah maya hutang.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.

0: dan ubat. Qurex.
1: Waktunya kita susah dua, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalanya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
2: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
1: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
3: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

lagu dari Stanley Bayang Merampau. Mai jam kita pukul 6.25 minit pagi. Lagu dikenal pun ke awak pengerak pagi di YFM ke pagi tu. Bertemu baru kita hari 5 ke Sarito yang 22 bulan 5 2026. Merisa pagi kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerintah kita ke pagi tu. Lebih lagi kita akan ke bisi minda, bisi pejalai. Lalu pihak Mekah tentu dekat Nurun Gawak ke pagi tu ya. Pihak Mekah engkau dah tumu Mekah dalam perengkah pengangkut mendiang ke YFM. Jadi terima kasih ke pengerindu kita mendiang ke YFM 24 jam sehari. Jadi ke pagi tu kita bergulai dengan aku Sam sepenglama 3 jam tak lagi peninggal ya. Tentu yang megah ngau program ke dikeluar ke nintiang pagi hari 5 yang bakal selama bak jam ke 2 berengkeh hari pukul 7 pagi tak lagi. Maca dulu pesan berat atau ke pesan ke berbatang 7.30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tak lagi mulai bak 2 pagi wai nyak ketusun atau kerintai awak pengerak pagi Sarito hari 5 ya. Harap ke semua pengawal ke dekat diatur kita Sarito mujur lebih lagi bala nembiak kita pelabakku Sarito mega hari ke penudi baskula bedau sidak ke pemisi panjai lebih lagi nyerombak hari kawai kita ke dekat data ayam. Okey, jadi terus merindang kita ke pagi tu peninggal. Seraya kita ke nyedia ke diri dekat ngatur pengawal kita ke sari tu. Merindang kita dulu ngau lagu-lagu kenang udah disedia kaku. Hari jenis makin terlebak ke diri.

0: program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg talai aktiviti bekas lama dekat diatur ianya mandang ke pengawak pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak gerai berjual mencabut tiket bernasib konsert rakyat malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ia kebukai program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu Sarawak maju makmur jaga Sarawak into Sarawak.
1: Statistik mandang ke penusah babadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyari adulah diderima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai.
4: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix. Hai.

Hari Mariana Jara Bujang Golo Sungai Megak lagu dia kena merindang kita ke pagi tau ya. Bunyi kaku ke udah tumu angkat Dani mendiang ke YFM ke pagi tau. Lebih lagi kita ke BC Minda BC Pengawak. Kita sambal nemu ya. Hari Utara Menua Sarawak nyentuk ke Kuching di tau. Mayuh pengerami ke diatur ujung minggu tau. Siti hari pengerami ke cukup saih ke diatur berengkai hari sarito. Nyok program Sarawak ku sayang ke diatur di bagi menua Bintulu. Nyok palan ke tiga nongatur pengerami tau ke program tau ya. Lalu nanti ada penanggul lagi maka kaban pengeluar program kita hari YFM Bintulu maka bisi dekat mic kita berita ke berkawal dengan program Sarawak ku sayang ke diatur berengkai hari sehari tu nyentuk ke hari minggu tu ialah di Bintulu. Okey, lalu kelimpah hari pengerami atau ke program-program bukai ke diatur lebih lagi program ke nyerumba kita ke dekat nyambut hari kawai ya. Okey, lalu kau nyamuk ke mai kita berhati ke mega dulu berita-berita ke BC Ayan ba surat berita kita ke Sarito. Berita ke BC Ayan tu berita ke cukup mana? Lebih lagi ke berkawal dengan pemansang menua kita ya. Kalai kemari udah muncul di penyadi ke pengawal tumu jadi ke Jematan Batang Lupar 1 di Sebuyau ya. Jadi jematan ke panjai 4.84 kilometer tu. Ianya jematan ke pemadu panjai merakak sungai di Malaysia. Kalau sudah dibuka ngagai mensia mayuh berengkai hari kemari. Jadi pengawal berjadi ke jematan Batang satu Lupar satu tu kemari. Mujur di penyadi ke Sapit Premier Datuk Amar Douglas Sugah Mas. Lalu ya bisik muka madah ke Jematan Batalupar 1 ke nyambung Sebuyau Ngau Triso tu dikarap ke uliah mai ubah ke besai. Lebih lagi angkai mensia mayu di menua pesisir ya. Ngau muka di serata menua Sarawak. Hanya dia madah ke jematan barunya dekat ngurang ke timpuh pejalai ke hari 30 nyentuk ke 45 minit ngagai 5 minit ajar ya. Okey, lalu projek tu mega dekat ngemuntang ke pejalai mensia mayuh bak semanjai nebiang pantai ke mindah ke Kuching ngau mengkeri bukai di Sarawak ngau jampat lagi ya. Okey, nyak siti hari berita ke cukup mana lebih haki kita ke dekat pulai kawai tu ya. Muntang lagi meh nak ibu depan feri lagi ngelayang sungai lapan kau dah bisik jematan Batang Lupar ya. Okey, siti hari pemansang ke di pejalai ke perintah kita ya. Nyak siti hari berita ke bisik dikeluarkan. Lalu berita buka itu atau berita berbadi Pak Jalai Alun kalai raban bomba ngau penyah penusah Malaysia JBPM guna awak lebih 7 jam mansut ke tubuh sikut driba lori ke berbadi nyawa sepengudah lori ke di depan ya berbadi Pak Jalai Batang Lupar Sadung Sebuyau pagi kemari ya. Jadi penusahnya nyadi lebuh ke tayar bermua lori nyak pecah ngujung ke lori nyak terpawah nuju parit ya. Nitih ke penerang hari komanda operasi JBPM Zon 2 Muhammad Mirza Zalmira Miraj. Jadi driba lori ke babadi nyawa tu nyak Richmond Pusai 27 tahun.
Okey, nya meka Siti Ari berita ke Bisik Ayang. Ya lalu apa berita buka itu? Pengerami Rainforest World Music Festival 2026 nakit penatai lebih 23,000 ikut temuai ke tahun-tahun yang dari Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Dato' Sebastian Ting Chiu Yu madah ke Raban Diraja Ri Selangor Ngau Perlis Megah disadang dekat nguluk pengerami tu ilah ya. Lalu RWMF 2026 tu dekat mantai ke Mayuh Akhir Raban Music nanti dibanding kengau pengawak pemerindang solo bakal kuda yang kawam Raban Pemizik dari Mongolia, Korea ngau Uzbekistan ya. Okeynya mega berita ke Bisi Ayan kelimpah hari berita-berita bukai ke Bisi di luar ke bak surat berita kita ke pagi tau ya. Okey, jadi berita di YFM mega tau di pendiang ke kita pukul 7:30 pagi tau lagi ya. Okey, kita terus merindang kita ke pagi tau peningan. 7 pagi tu lagi macam pesan pesan berat atau ke pesan ke babatang diterima hari peninggal kita. Untuk hari Norman Ebenezer.

0: Tong ngenang gawai kita kelia ngawai kelia tu nyata di
1: Medan. Ada yang mesti kan? Suah mak kulo tanya orang mesti tahu kena asmin nerangka minta nerangka kena. Jadi gawai asal kita kelia di itu kita lembong itu padi lembong banyak kita udah tahu. Jadi ngabang kita dari rumah sebuah ke rumah sebuah Nak sama hari.
0: Kau.
1: Udahnya. Jadi dia tahu utai kena lainnya. Dekumai gawai daya. Ya, bepun dari kumai Sarawak day kali ya, Dayak day.
0: Oh.
1: Dulu agi hari hari tahu hari orang pun mungkal gawainya semua.
0: Oh.
1: Udahnya, nyu dah gagak ke mana? Kita pejaku, awak ke lepas kita dia tu nyu berbuat ke nak anda masuk jam. Gagak siti hari indoor balai ban tadi sama bela tahu ngintu utai ke kumai gawai. Lalu tang gawai tu rumah gawai daya lalu ya nak sama ngau gawai batu gawai kelingkang ngau ke gawai
0: buluang kita
1: tamak bulu macam tu nak nak sama
0: ngau
1: ya semina hari kena balai ban mengingat kederempu bisi adat bisi atur kena bergempuang ke penemu kena bergempuang ke ati kena ngampun pengendiri itu saya sudah terkelanjur dari kerja. Jadi nyak me tujuh orang ketua yang agak hari gawai dayak tau. Jadi nyak nyak lalu gawai dayak tau muka tau dintu yang nangira nuan makai pengarap lama tau ke nuan orang Kristian tau ke orang pengarap bukai.
0: Iya.
1: Selagi ia ngumai dalam perapan bangsa dayak. Jadi tau yang nintu gawai dayak mau cara yang pun meh. Selamat gawai dayak muka ngagai bala kaban kedatang din sama-sama kita nyaga mengalikkan diri sekumbang musim gawai itu.
0: Ya, terima kasih Pak Pengajar Inyak Jimona Tawai beri selamat hari gawai dayak ke tahun itu lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawal gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung ngurang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: katakan kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari tu hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: pesan ke 7.25. Pesan abang Mayan ya kenalah di hari saik ni tu kelebih lagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Okey, jadi pada jam kedua tu kena tai ke dulu pesan ke diterima dari peningat kita ya. Pesan ke terubah tu dari Dina anak Sandah madah ke Aki ya. Inya ringkai anaknya dua ya. Ringkai anaknya dua udah nadai. Lalu niang ringkai anaknya dua tu dekat di Sengai Balamayu. Malam pergila ba rumah Sidempu inya ba rumah Paling Sungai Kunang Jalai Bayuang Ulu Serikai lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ila jadi penerang ke sili agi kita tahu bertelepon ngagai lumur kusung 112-621-2167 jadi pesan untuk menuju Kaban Belayan ba rumah Gandun Sungai Rian rumah Mawas Genting Kerupuk rumah Jin Sungai Paku rumah Lawrence Wong Batang rumah Sun Sungai Sibau rumah Meriang Sungai Buloh rumah Padang Bukit Mas rumah Tayan Sungai Lepung engau meka Kaban Belayan ke Buka yang kena ulih di rintai ke Dito Magang jadi pesan tau tadi madah ke ringkai anaknya dua ya ringkai anaknya dua udah nadai lalu niang ringkai anaknya dua tu dekat di Sungai Balamayu malam pergila ba rumah Sidempu inya ba rumah Empaling Sungai Kunang Jalai Bayung Ulu Serikai lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ila jadi pesan kedua tu peninga ianya pesan hari merias anak bensin jadi pesan tu madah ke apa ya bensin anak sibat ya bensin anak sibat atau ke dikangau rapai boy udah nadai mega lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu malam apa gila mega ya 23/5/2026 ba rumah sida empu inya ba rumah sigat Sungai Sentepo lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ila jadi pesan tu menuju Kaban Belayan di Pakan Muduk Julau rumah Jingga Sungai Kelai ngau Kaban Belayan ke Bukai kena oleh disebut di Tomageng. Jadi penerang ke sidi lagi kita tahu bertelepon tahu ke bertanya ngakai merias anak bensin ba lumur kusung 112-512-3616 tahu ke nuju tuni anak bensin kusung 17-757-6056 Nya tadi pesan madah ke bensin anak sibat bensin anak sibat udah nadai ya lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu malam pergila ba rumah Sidampu ianya ba rumah sigat Sungai Sentebu lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ila jadi ba pesan ke Bukai tu peninggal pesan ke Siti tu hari bibi anak ingku jadi pesan tu madah ke pengawal merkat ke regang niang laki ya inya niang William atau ke jelma anak Dana ke dekat diatur 30/5/2026 tu lah ba rumah Sidempu inya ba rumah Simon Celariang Radau Undup Sri Aman. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan ba sama Kawung Paku Ili Ngau Ulu Sebuju Sebangkui Sungai Putung Tembuang Sungai Tengah Menalang Kelasin Ngau Kaban Belayan ke Bukai ke nak boleh disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawal berkat kergang niang William atau ke niang jelma anak Dana ke dekat diatur hari 6/30/5/2026 ba rumah Sidempu ianya ba rumah Simon Jelari yang radau undup Sri Aman. Okey, lalu ke Siti tu ianya pesan merkat ke regang megah Ari Alan anak lima ya. Jadi pesan tu madah ke semiang merkat ke regang niang Sai anak tuci ya. Ngau megah niang Luti anak lima ya ke dekat diatur 26 hari bulan 5 2026 hari 2 tu ialah pukul 10 pagi. Jadi pengawalnya diatur ba rumah Sidampu inya ba rumah Tini munggu ruan undup ya. Jadi pesan tu menuju kaban belayan ba radau sebangkui paku ili ngaulu iju sungai rebu Guntung, Padi, Sungai Tandu, Munggu Demam, Purai, Batu Lintang, Tebar, Ngau Kaban Belayan ke Bukai. Jadi pesan tu madah ke Semiang merekat ke Regang, Niang Sai anak tuci ya, ngau muka Niang Luti anak lima. Ke dekat diatur hari 2, 26 hari bulan 5, 2026 pukul 10 pagi. Ya. Jadi pengawalnya diatur ba rumah Sidampu, ianya ba rumah Tini, munggu ruan undup. Ya. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya hari Suntai anak Janting. Pesan tu madah ke pengawal berantu ke niang apa ngau niang Indaya enya niang Janting anak Rabang ngau muka niang Tipah anak Rabiang kalai pengawaknya dekat diatur 2006 2026 tu ialah ya ba rumah Sidampu ianya ba rumah Rawiang Sungai Sejamban Ulu Mejau Jalai Sangan Tatau. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Julian, rumah Matin, Jalai Semerakan Tatau, rumah Lawang, Nanga Bulu, Jalai Sangan Merit, rumah Jonasan, Nanga Anau, apa yakit ngau sidak sebili ba rumah Pada Tatau, apa Dabuang ngau sidak sebili ba rumah Senduak Tatau, apai landua tau ke Ijan anak Selan ngau sidak sebili ba rumah Duris Samban Teluk Batu Tatau ngau kaban belayan ke Bukai ya. Jadi penerang ke sili agi kita tau ba telipun ngagai Suntai anak Janting ba lumur kusung 19884 1052 nya tadi pesan madah ke pengawal berantu ke niang Janting anak Rabang ngau niang tipe anak Rabiang ya, ke dekat diatur 2006 2026 ba rumah Sidampu inya ba rumah Rawiang Sungai Sejamban Ulu Mejau Jalai Sangan Tatau. Okey, lalu ke Siti tu inya pesan ri Grinder anak Agun tau ke Robert Agun madah ke ngeta sulit niang Roslin Sri anak Gangan atau ke Inai Linggi ya ke dekat diatur 25/5/2026 hari 1 tu ilak ya pukul 4 lemai ba rumah Sidampu inya ba rumah Kaluang Batu 5 Sungai Perahu Sungai Pakan. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Semanjai Jalai Pakan Tabai, Semanjai Jalai Wak Pakan, Jalai Sisko, Nunggang, Pedanum, Barun, Sungai Rusak, Kuta, Skimpi, Bintangur, Lasik, ngau kaban belayan ke Bukai yang kena boleh disebut itu magang. Jadi pesan tau tadi madah ke ngetas ulit niang Roslin Sri anak Gangan ke dekat diatur hari 1 tu ilah 25/5/2026 pukul 4 lemai ya ba rumah Sidampu inya ba rumah Kaluang Batu 5 Sungai Perahu Sugau Sungai Pakan ya. Okey, lalu Siti tu inya pesan hari bunda anak ambau. Jadi pesan tu madah ke pengawak kita sulit niang ambau ane lajing tau keniang apa luat ya ke duka diatur inya nguan ulit malam pergilah 23/5/2026 lalu kita sulit pagi 24/5/2026 jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu inya ba rumah Brian rantau rusak ulu kenawit julau jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah banat tangga pulau rumah hamba, rumah minggu, rumah dibit, nanga serau, rumah jalak, punggang batang, rumah lugum, nanga tabak, ngau kaban belayan ke bukai, ke nda ulih disebut di Tumageng. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai bunda anak mbau mpu, apa lumur, kusung, satu kusung, 940-4475. Ya, tadi pesan, madah ke ngeta sulit niang ambau ana lajing atau keniang apa luat ya ke dekat diatur pagi 24/5/2026 ba rumah sidampu inya ba rumah Brian rantau rusak ulu ke nawit julau okey nya maka pesan ke bisi diterima ari peninga kita ke pagi tau ya. Okey, udah tulgi nampung maca pesan ke Bukai. Terus mending kawa penggerak pagi di YFM. Tuari Wadrock.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okey, lagi ngenatai ke pesan buka hari peninggal kita ke pagi tu ya. Jadi pesan ke Siti tu peninggal hari Joseph anak Wat. Jadi pesan tu madah ke berantu ke niang Wat anak Jimbat ya, tahu ke apai Joseph ke dekat diatur 3/6/2026 ba rumah Sidampu inya ba rumah Taduang Bukit Gajah Pedai Tengah Kenawit. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba pedai Tuah, Bawan, Bejait, Jih, Menyan, Julau, Nanga, Kakup, Entabai, Lukut, Esah, Engau, Kaban, Belayan, Kebukai, Kena Ulih disebut itu magang. Jadi pesannya tadi madah ke pengawal perantu ke Niang Wat Anak Jimbat ya, ke dekat diatur 3/6/2026 bak rumah Sidampu inya bak rumah Taduang Bukit Gajah Pedai Tengah ke Nawit. Okey, lalu ke Siti tu inya pesan hari Kapuang Anak Nayur. Kalai pesan tu madah ke berantu serta ngelekat ke gambar niang bini ya. Inya niang lancing anak suai ya, tau ke inai dia ke dekat diatur 2/6/2026. Kalai pengawak tu dekat diatur ba rumah Sidampu ianya ba rumah renang Sungai Kepuan Balingian Mukah. Jadi penerang ke sili aki kita tahu bertelepon ngagai lumur 0113672 6105 nuju Kapuang, tahu ke nuju Dila nak Kapuang 0112 178 1921. Jadi pesan tu nuju biaya nak kawin tau ke apa ID Batu 27 Jalai Bintulu Miri Setuan Sungai Tasan Sungai Nawan Belingian ngau kaban belayan ke bukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesannya tadi madah ke berantu ke niang lancing anak suai ya, tau ke niang Indalia dekat diatur 2/6/2026 ba rumah Sidampu inya ba rumah renang Sungai Kepuan Belingian Mukah. Okey, lalu ke Siti tu inya pesan hari Durin 1 anak Linsum. Jadi pesan tu madah ke ngeta sulit niang anak ya, inya niang Gilbert Michael Jawib atau keniang Gil kena pergilah ya 23/5/2026 pukul 7 lemai. Jadi pengawalnya diatur ba rumah Sidampu inya rumah lumur 388 Luruang Kedani 4 Tebuan.

percaya kucing. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Puan Dorin Pu bat umur 0135764255 ya. Nya tadi pesan madah kengeta sulit yang Gilbert Michael jawab tau ke Gil ketika dia tur pergilah 23/5/2026 pukul 7 lemah ya ba rumah Sidempu inya rumah lumur 388 Luruang Kedani 4 Tebuan Jaya Kuching. Okey, lalu nguyang agai pesan ke Siti tu peninga inya pesan Ari Ethanasius anak antalai madah ke pengawal berantu tau ke nyungkup niang apa ya enyak niang cigu entalai atau ke apai semanta ke dekat diatur 3/6/2026 hari 3 bak rumah sedampu enyak bak rumah dinil nangga peranan sungai pui ke nawit. Jadi pengawalnya dekat diatur berengkeh hari pukul 7:30 lemai. Okey, jadi pesan tu menuju Kaban Belayan bak Batu Luking nang Mam rumah Robert Buga perantau Surai rumah Grunsin Pui Teluk Germai Uya Asan Nunggang Madur Salim Sepasir Sungai Tebelian Lasa Peking Tinjar Beram ngau Kaban Belayan ke Buka yang kena ulih disebut itu magang. Jadi pesannya tadi madah ke gawaian tu tau ke nyungkup niang cigu entalai tau ke apai semanta ke dekat diatur 3/6/2026 ba rumah sidempu inya ba rumah dinil nanga peranan sungai poi ke nawit ya. Okey, lagi pesan ke Buka itu ianya pesan Arya Ijah Ane Lasa jadi pesan tu madah ke ngeta sulit niang laki ya inya Jos Ane Kasin ke dekat diatur 24/5/2026 hari Minggu ya pukul 10 pagi. Jadi pengawalnya diatur ba rumah Sidempu inya ba rumah Deri panggil ulu Sri Aman. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba panggil kelau kuari AB nangga panggil meluku skim san uncap entulang pakit e ngobi batu besai panggau puai ingkramut nyelam ngau Kaban Belayan ke Buka yang kena ulih disebut di tu magang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai ini anak Jos 011-582-1053 atau ke nuju umang 011-612-5146 ya. Hanya tadi pesan madah ke ngeta sulit ngemuain terbalu keniang Jus anak kasian ya kedekat diatur 24/5/2026 ba rumah Sidempu ianya ba rumah Deri ke panggil ulu Sri Aman. Okey, pesan ke bisi diterima hari peninga kita ke pagi tu. Jadi pesan ke Bukai dekat dibaca ba awak ngela tengah hari ngau meka awak sada lemai ke lemai tu lagi di YFM. Jadi udah kita mendiang ke lagu hari Florence Hai kaul antara tua tu. Kita dekat mendiang ke berita 7:30 pagi tu lagi ya.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Hai, aku Diali. Terus mendiang ke YFM dan RTMK. YFM, segulai sejalan.

pendengar, dia tu kami mai ketemu dia yang ke Betah Pagi hari bagi bahan YFM. Kenapa pagi selalu itu bagi hari 5/22/2005 tahun 2006 lalu kecubatu batang kita. Jumatan batang lupa satu mai ubah ngagai gentur ruang pendiau menop sisir. Bihas 2006 ngengkah ke Borneo jadi hab halau. Ribuan lori beberi nyawa 7 jam di tambun tanah lucah. Nyatari batang berita lalu tu isi berita. Jembatan Batang Lupa 1 ti nyambung sebuyau ngatuiso dikarap oleh mai ubah besai ngagai menghidup komuniti menopisir di Sarawak. Sampai Premier Dato' Amar Dogo Sugambas medak jembatan barunya dekat orang ketimpuk pejalai ngagai 5 minit aja. Sebelah tu, servis feri digunakan ngau timpuk pejalai antara 30 nyentuh ke 45 minit. Pergi tu, ngegap ke rantaian, communication serta mengansang penumbuh sosioekonomi di menop sisir. Tumuga ngemuntang kaki pejalai sida ia ke diau bas manjai lebih tasiak ti mindah ke Kucing ngam gari besai ti bukai di Sarawak ngau jampan lagi. Ia masuk ke Cekutuk di Poran Berita mudah membujur ke pengawal Prab jadi ke Jembatan Batang Lupar 1 di Sebuyau. Pengawal ngegap jembatan tu diperannya penuh perintah negeri ngau ungkus lebih 848 juta ringgit. Jembatan 484 km Kemanjaya misi dua luar ala berjalai ianya jembatan Meraka Sungai ke Mendo Panjai di Malaysia lalu sudah dibuka ngagai Malaysia Maiwah kemarin. Pengawal nyerah kepalan penyakit kapal Bintulu ngagai Sarawak di pelabuhan dekat diputus ke ujung bulan 6 tahun itu. Sampai Premier Dato' Amar Douglas Ugambas pada perintah besar sudah setuju memindah kepala penyakit kapal Bintulu ngagai perintah Sarawak kena ungkus 1.8 bilion ringgit. Basukuk tiga tentu perintah negeri dekat terus ke pengawal nempuang semua upias kuasa penyakit kapal negeri hari baru Siti Upias Pukasa di dekat dikelala dengan nama upias penyangkai kapal Sarawak. Itu dekat menuku ke pengawal jaga polisi, pengawal ngatur serta menguasa setipat dengan pengawal bialai ke pelin perintah strategik pada penyangkai kapal Sarawak. Terubah kali ya, Sarawak dekat jadi tuan rumah pengawal pemandang halal Terobosan Borneo Bihas 2006 berengkah hari 21 ngagai 23 hari bulan 7 Bak Kucing Waterfront. Sampai Premier Dato' Amar Rawat Tengah Ali Hassan ngarap kenyang uliah negap ke rentaian dagang gau peranak hukum halal kelimpah hari germai ke Access Market ungkup industri meat gau jalan pemesai PKS ngau raban penajak halal. Pengawal pemandangnya dekat ngengkah ke Borneo kelebihan di Sarawak jadi hab halal jemah ilau. Yang masuk ke Jakutuk berawam pengarang berita Bihas 2006 di Kuching. Bihas 2006 mempuruk karaban orang tinggal polisi, ketua industri hingga pakar halal dari Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Turki, Arab Saudi, Brazil, Jepun hingga Sri Lanka. Pengawalnya ngaget 20 pemberanak pukul antarabangsa, 50 sesi madu kedagang, 100 raban pemandang hingga 400 ikut delegation awam besar. Rainforest World Music Festival RWMF 2026 nugget menatai lebih 23,000 ikut temuai dalam tahun itu. Raban Diraja Aris Langur ke polis juga disadang dekat nguluk pengeraminya. Sabit Menteri Dagang Temuai, Jasa Kreatif ke Seni Pemerindang, Datuk Presenting Chiu Yu, netap kenyak Siti Ari Basa Kebesai ngagi Sarawak dalam mengatur pengerami ke Befreshness itu. RWMF 2026 dekat mantai kemayuh agi raban muzik skala besar enti dibanding ke ngau pengawal pemerintah Solo bakal kuda ingkawan penyita dari Mongolia, Korea ngau Uzbekistan. Macam pengawal kenariat hati ia dekat dibantai ke ingkawan pengawal pemerintah dari artis menotau ngau terbangsa kelimpah hari pemacam workshop interaktif di mantai ke penyelai budaya ngau muzik. Ia masuk ke Yakutu awam pengarang berita di Kuching. Kita itu belum mendiang ke berita pagi Arya Bagiban YFM.

Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg memberi tanda pengawal berpilihan pesaya Kerusi Negeri Dun Sarawak PRU Nyau Semak. Sejak pandian nak mantai ke hari bulan ke Jumatak, tanggian boleh ke timpuah dikenal berjalan ke PRU Dun Sarawak di agi besi awak nyentuk ke bulan 2 tahun baru. Berbuat banyak yang minta perintah gabungan Parti Sarawak GPS terus berakup nyeliah ke budaya di pambar serta terus nyaga pengelantang rakyat. Air Borneo tak nganyam peminta nyeliah ke servis penerbaik komersial ungkup jalan Kuching Sibu, Kuching Miri, Kuching Pintulu laban atur penjalan sidak nak dipasuk ke dalam kategori servis penerbaik bilun menua pesisir RAS. Sejak terang ada pihak Menteri Perangkap Mangkut kecalai bakal Kuching Sibu hingga Kuching Miri nyap penerbangan antara negeri lalu hendak dibungkur kategori servis menua pesisir lalu nyalai hendak layak menerima subsidi perintah. Berdasar kepansi RAS Arif Sujaya Penerbangan Bilum Malaysia dalam tahun 2017 kecalainya hendak lagi nitiah ke definition obligation dan nitiah mensiap mayuah laban penjalannya mega sama disediak ke secara bergulai oleh Maswing Gau Air Asia Malaysia Anam Berhad tahu ke kedua ya. Kedua itu Air Asia berjalan ke operation penjalai hari Kuching Kemiri 46 kali seminggu, Kuching Bintulu 38 kali seminggu, Gawa Kuching Sibu 37 kali seminggu. Palan Nupi Kerbau hingga fasiliti indoor proses cheese halal sudah dikemansang ke bulk station Meragang Lawas. Penolong besar veterina kanan upi servis veterina pilih Lawas, Rubin Asud merdah ketuk dikenal nyukung operation Mansud ke secara komersial tinggal mesin teknologi Ari India. Upi servis veterina menghabisi ninjau 500 ikut kerbau mengenai cara pawah ngagai company ke dipadu. Bangsa kerbau Rubin dipilih ngambil ke ditupi bus stationnya kalai siku induk kerbau oleh ngasil ke urut 15 liter susu sari enti dibanding ke 5 liter sari ungkup kerbau Indo Ari Menuatu. Rabat Bobang gawa penyah penusah Malaysia JPBM guna awak dalam pengamal lebih 7 jam mansut ke tubuh siku dari baluri ke bebadi nyawa mudah lori ke di depannya bebadi bajalai batang lupar sadung sebuyau pagi kemarin. Penusahnya nyadi lebuah tayar mual lori tinggundan premiknya pecah ngujung ke lori yang terpawah lalu nuju pariat ke lucah. Nitiah ke penerang hari Komando Operation JPBM Zon 2 Muhammad Marza Dilmirza Miras madah ke mansok ke bernama Rashman Pucai umur 27 tahun terpekul kena tambun tanah di lucah. Operation masuk ke mangsa kena kren dan ekskavator dikena pindah ke lorinya. Mangsa sudah mujur dipasut ke urang pukul 2.47 minit ngali hari kemari lalu ditetap ke bebadi nyawa oleh bola pemusai hari upis pengerai. Dan ini yang itu tadi sudah diserahkan oleh polis ngambil ke atur nangkan kena oleh pejalai ke. Kena ujung ke berita kita ke pagi tu batang berita baru.

kehormatan Batang Lupa Satu Mai Ubah ngagai gentur ruang pendiau menuap sisir. Pihas 2006 ngengkah ke Borneo nyadi hab alam. Riba lori beberi nyawa 7 jam di Tambun Tanah Lucah. Nyalakan komitmen kita mendiang ke berita pagi hari bagiban YFM kena pagi sarito pagi hari 5 22 hari bulan 5 tahun 2026 lalu berita yang kebaru dah mendiang kita yang tadi itu suan Nur Akila Abahin hari bulan berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abah. Selamat pagi, salam Malaysia Madani.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Jerana, jerita lamak Sarawak.
3: Sarito, 22 bulan 5 tahun 1989, Kepala Menteri Sarawak mayanya Abdul Taib Mahmud madah ke rakyat Sarawak nak patut empelitak ke perkara senentang penyerakup tang seluruhan nerenak ke penyerakup antara rebak ketuai ngau biak ngambil keraban bangsa nadai ngebuan hati tiap nak nyamai ke pangadiri. Penyerakup ukai semina gimmick politik tang berguna ke pengeransing hati kena nyawab diri empu serta nyaga penglantang orang bukai. Kelimpah ya tinesau raban bangsa bidayuh ngau bumi putra ke bukai. Awak terus ngangkat ke sosio ekonomi diri empu hari tiransing gawa serta nanggam kau kerjasama rat antara komuniti. Kok ya, raban bangsa disempama ke bakal sebuah rumah panjai. Enti siti sukut bisik terbunsak, ngujung ke kesemua struktur rumah panjai megak dekat kena pangka. Nyak kebuah penyerakup tu besai amat guna ya, awak ke pemansang endak terjanggal. Kepala Menteri megak nak setuju ke buah penemu, dinyerarak ke ekonomi menua pesisir ngau negeri, laban tu ulih ngasuh rakyat nak lantang hati. Tang ya nyemetak madah ke kedua-dua perkara tu patut sertai ngerembai serta bersukung pangan diri. Bak pengerami makan lemai berserimai ngau penumbuh gerempung kebangsaan Dayak Bidayuh DBNA tu. Ia merik terima kasih ngagai DBNA diudah berjalai ke tangkup pengawak bak penyerakup raban bangsa Bidayuh. Ia megak bisik ngemanda ke agih belanja keboleh RM50,000 ungkup perkara pelajar kena degap ke pemansang muda mensia.
2: Jerana jerita lamak Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: program Sarawakku Sayang 2026 terus ke program itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu berangkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak Yang Amat Berhormat Datuk Katinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas lama dekat diatur ianya mandang ke pengawak pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak gerai berjual mencabut tiket bernasib konsert rakyat malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ia kebukai program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu Sarawak maju makmur jaga Sarawak into Sarawak
1: Okey, ya tadi promo Sarawak ku sayang tu kan.
2: Ya, jadi saya tahu dari hari ya ke Terubah, kemudian di Pejalai ke lokasi ya ketiga ke Alaya Bandar Bintulu, Bandar Gas Malaysia.
1: Ya.
2: Pilih dengan tu program tu.
1: Kenyawari ke Terubah di Limbang,
2: Limbangkan
1: ke di Miri, lalu di Bintulu ke tiga. Nah, itu kan.
2: Jadi ya, pagi tu, saya tu ada ke Mendiang atau Keningah ke, rasa kenang. Lepas kita tu, Ningah aja ada Kuciang tu, naik.
1: Ya.
2: Jadi nama tu, kenyadinya kita tidak nemu. Sebenarnya, Flora aja nemu nama nak berita. Ya ke, dekat di kursi ya pagi tu.
1: Ya, jadi tu terus agak Flora di Bintulu.
2: Ya, hello Flora.
1: Selamat pagi, Flo.
3: Selamat pagi, Nagi Seduai. Oh, sini nak aku ajak nemo, ne.
1: Punya lagu, ne.
2: Bukan nama Flo. Lepas aku sikit dah, kakak masang lagunya. Tidak aku jemput dulu.
1: Udah terang tampak nak bunyi Robin Tulu pagi itu, ne, tuan.
2: Itu mesti itu. Mesti ngurus nak Robin pagi itu. Tergas main bunyi pagi itu, Flo.
3: Betul. Hujan kami di Bintulu pagi itu.
2: Oh, hujan. Hujan,
1: kan, ne.
3: Tenang aku banget.
1: Nanti dia nak nyebut nak nemo kami dua itu. Flo.
3: Ya, makanya buat Nagi Seduai Seduai di nama Sekin ada kiroh ke kami orang Bintulu deh.
2: Nah, lepas kami kalau disini lain mimik kita di Bintulu lepas, nanti benar buka itu kami pula. Oh ya, hujan runggau, entah Bintulu kalau lain tengah gambar yang benar hujan.
1: Hujan tu mana ke bunyi lah.
3: Kami dah ada sendiri pun ramai deh. Ini di Seduai.
1: Oh, enggak. Lagi kami doai ke Bintulu lagi pula.
2: Oh, masa Bintulu nya baru kan 45 minit tira biluan kan tu.
3: Lagi nanti terwai
1: by port ya. Okey, jadi kami kan ninga berita dari Bintulu tu Flo.
2: Awak kalau kita kawal ngawa program Sarawak ku sayang ya kan edisi ketiga diatur dalam tahun 2026 tu.
1: Iya.
3: Okey, terima kasih ngagai haton ngau Sam di konti YFM Iban Kuching. Seduai mah dah senam robek. Nah, dah aja kok nyebedau ni lepas cerita hari ke Terubah. Lebih lagi program Sarawak ku sayang belabuh cerita di Bintulu 22,005 nyentuk 24,005 atik dekat data itulah nyentuk hari Minggu ia ke diatur ba Padang Bilun Lama Bintulu nak jauh hari upis kami RTM Bintulu lebih darat jak kiak ne. Jadi bunyi ke ton Hasim tadi Bintulu palan ketiga endur ngatur program Sarawak ku sayang ya pengudah limbang gau miri empai lama tu tadi. Jadi menyikaku besar itu hari ke Terubah program untuk diatur tentu yang mayu macam program tau ke aktiviti visit diatur dalam pengelama 3 hari itu ya. Jadi pagi itu Sam itu ngebala peningah seminat ngelansak atau kebekunsi atur pengawak ya ke visit diatur pagi itu laban aktiviti bukai dekat dikunci ke kami nangkan ketuk ilak laban sepemanja 3 hari program Sarawak ku sayang itu kami hari Bintulu sikit semampai dekat ngenatai ke aktiviti ke visit diatur nintiang hari nah. Okey, jadi kena berlabuh setelah itu 22,005 pengawak ke bisik diatur ianya bisik beberapa ite komponen pengawak ianya tentu ya bisik bakal pengawak mandang ke pemansang di menua kita Sarawak itu udahnya tentu ya mayuh macam upis-upis perintah ya ke bisik muka kaunter ngau megatnya dia ke servis ya ngagai mensia mayuh ke bisik pengawak ke dekat ditanya ya ke dekat diadu ke lebih lagi ya ke bisik kawa ya laban tuk memaya ya mayuh bengkah agensi perintah menyekurang turun padang muka kaunter sidak ya bakal bisik Sarawak servis kaunter ianya bakal maya bil utility cukai tafsiran, habis itu bega sidak ari upis LHDN, KWSP, JPN, tau ke Jabatan Pendaftaran Negara, BDA pun bisa mega upis pemansang bin dulu. Udahnya sidak ari upis pengerai pun bisa muka kaunter. Tentu ya, disebut kaunter upis pengerai tu tentu yang ngecik pengerai ni. Udahnya bisa upis bertanam bertupik, kelimpahnya bisa mega ndur alai bertanya. Lebih lagi berkawal dengan pengawal pelajar ya, bak kluster pendidikan dan pembangunan modal insan. Kelintah dia bisa megah kluster sosial dengan kebajikan, dengan mayu lagi kaunter atau ke servis bukai ke anda boleh dirintai ke Dito Magang. Semua kesebut akunya tadi, nang bisa diatur sepemanjai 3 hari program tok diatur ya, yang tok 24 hari bulan 5 tok. Jadi nyak nyebut sepemanjai 3 hari tok. Jadi ke dia tok, aku dekat nyebut program ya ke bisik diatur sehari tok ya, 22 hari bulan 5 berlabuh 9 pagi tok lagi. Tentunya bintu lo kitchen pun dibuka, pameran pun sebakar megak. Lepas hari tok hari keterubah pun dibuka ngau kaunter, semua kaunter kaunter kebisik disebut aku tadi pun berlabuh dibuka ya pukul 9 pagi tok lagi. Udahnya pukul 10 pagi bisa soft launching program Sarawak Ku Sayang 2026 di Bintulu, nyak muak ke pagi. Lalu ngali hari tok lagi pukul 2 bisa pengawak kedai kumai kuis teka dan menang di Bintulu Kitchen and Sales. Okey, nyak ke bisik diatur berlabuh pukul 2 ngali hari. Udahnya pukul 6 lemai atau kita ngagai lemai itu lagi bisik pendaftaran e-peraduan dibuka ya, ngagai mensia mayu. Udahnya muak ke malam tentu ya bisik pengawak ke dikumbai panggil pemerintah tau ke Malam Budaya Sarawak ke dekat diatur berlabuh pukul 8 malam ya. Tentu ya bisik bala penyanyi tau ke artis ke terbilang dekat merindang malam tu lagi. Ianya bakal mawat bisik megak Karen Libau, Daniel Leong, Dian Oshid, pia megak bisik Nurul Nisha, ngau mayu hagi ia ke bukai ke dekat merindang. Lalu bisik megak Persembahan Kebudayaan Sarawak Harmoni Warisan Etnik, pihak megak bisik gendang bermukun bisik diatur hanya malam tok lagi. Artinya hari pagi berlabuh 9 pagi tok lagi nyentuk ke kira 11 malam kenyap ni program Sarawak Ku Sayang ke bisik diatur ba hari ke terubah sehari tok. Kami megak RTM Bintulu tok Ton Sam bisik megak muka studio mini di tok. Jadi tau datai berbala mayu tajak pun sari tok hari keterubah lemai lagi kini tau berlabur datai pergilah atin hari-hari sari tok lusa penulia sama-sama kita berami buat dalam program Sarawak Ku Sayang bak Padang Bilun Lama Bin Dulu. Kiranya aja dulu hari aku tau
4: aku kena nyari bro nama Prai Surai Peraduan Bak Bin Dulu aja ketemu ku Prai sini aja
3: ya cukup besar nanti ya ke utamanya Proton Imas.
1: Apa besarnya tu?
4: Kai, agi mienya pula. Agi mien lawan ya kecukup besar baku gajah.
3: Ya, tu buah aja. Aku besar gajah.
1: Nah, lantai dia flow ngesan gajah ni ke panggal. Oh,
3: tak penyindir dia kau mak.
4: Betul. Prayasnya naya dia cantik kita yang lebih lagi pemutus yang kali keluar kari tiga atau hari tiga kali minggu tu lah.
3: Iya, betul. Ila kami mai berita ni menyik aku. Lepas mana program tu? Sikit bisik kami ngenatai ke report ni tengah hari tu tahun last time. Nambik keseruai Julius meh. Nambik keseruai Julius dengan keseruai terus terbaik kita. Nanti bintu lungo kami berami.
1: Nanti Noan boleh kerita baru kami dua Julius.
4: Nanti orang bukan boleh. Nah, aku dah Julius pula. Nanti boleh ya, aku dah Julius.
3: Okey ya.
1: Ya, okey.
3: Okey, Zazak.
4: Okey. Terima kasih Flo. Sama bila pawak genuan bertapak dia.
1: Ya, nyangkung kami bom nuang buka itu meh. Okey. Bye bye. Selamat pagi.
4: Ya. Selamat pagi. Jadi jimat Flo. Jim dah biluan. Anak lantak. Pada bila lama.
1: Pada bila lama lah tuan. Okey. Nya tadi report dari Flora. Ya. Berkawal dengan program Sarawak ku sayang. Punya ketua hari Sarito hari ke terubah. Nyantuk hari Minggu tu ialah.
4: Dia dah pernah kalau lagi sempia mengatua nyakanya kagai utara-utara lagi hari menua Sarawak. Pagi tu ngenang ke semoga program ke di Kumbai
1: Northern Region Music Festival.
4: Kedia terubah dia. Okey,
1: Sebelumnya. Okey,

0: Okey, Sarawak aku sayang hari Bin Tulu tuan.
1: Iya,
0: dua berdarat Kelimbang.
1: Oh, enggak ya, aku Bin Tulu berdarat Kelimbang. Saya aku lepas mirinda lepas foto spot tu.
0: Okey nama, nadai bilun, bilun dah penuh mak yang.
1: Amat.
0: Betul mayo musim pengrami tuan.
1: Ya, tiba kamu Bin Tulu tadi kita program Sarawak aku sayang lokasi yang ketiga. Jadi, ba minggu tu mega penuh utara kita Sarawak Limbang pun nak kurang ya pengrami. Kalau iba Limbang sari tu mega ianya tadi another region music festival benuang diatur ba negeri Limbang jam gitu jadi ba harus tadi pun tu habis si Ana Maria bulan itu pagi tu hello selamat pagi.
2: Hello selamat pagi selamat terbat awas
0: sudah ya berita mana tu nah nanti di Bintulu tadi hujan kau sidak tadi ne tu kan di Limbang nah pagi tu nah
2: pagi itu di Limbang tu panah bekas seduai penciang kita pagi itu di
0: Limbang.
1: Tampak menurut Limbang. Nanti ada di Limbang. Nanti Limbang tampak saya ke Brunei tampak.
0: Nama kaitan ke Brunei tuan.
1: Semangat dia boleh pernah. Mata panas sangit lagi sebab ada bab kita tadi.
0: Nggak ada masuk Brunei ni tuan. Okey nah program.